0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kiai Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan atau lama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
10: Harapannya kepada ketum terpilih
9: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
11: Laporan Khusus.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 GW peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
12: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
3: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
13: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
3: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MW hour. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
14: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
3: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
15: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
16: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
17: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
20: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, pendengar kami. Ya.
20: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Anda dengarkan sekarang, kita dalam Surakarta pagi ini. Kami angkat tentang event ya, sebuah event. Event estafet tunas kelapa. Kita tahu jiwa pramuka itu adalah satu cara begitu ya untuk kita tularkan kepada generasi muda untuk mendapati jiwa patriotik salah satunya. Dan hari ini kita angkat bagaimana Kabupaten Klaten nggih, Klaten yang punya acara khusus soal ini, estafet tunas kelapa. Apa itu, dan kita akan kulik nanti bersama Wakil Ketua Pembinaan Anggota Dewas atau Binawasa Kwarcap Klaten, Bapak Zainal Abidin, nanti yang akan menjadi narasumber kami pukul 8 ya. Lalu juga ada Wakil Ketua Bidang Humas dan Informatika Kwarcap Klaten, Puspo Enggar Hastuti SE. Sebelum kesana, Anda boleh berkomentar soal ini ya, seperti apa sesungguhnya manfaat pendidikan pramuka begitu ya untuk anak-anak kita. Anda sendiri punya pengalaman bagaimana dulu Anda ikut organisasi ini seperti apa, atau Anda punya komentar lain, monggo silahkan. Saya buka 638055 sekarang, kemudian juga WA call-nya, WA chat-nya bisa juga 081-3900-15525. Saya sapa dulu untuk yang sudah masuk lewat WA ya. Bu Seno Harjani, Mbak Nana, kami sangat apresiasi di Klaten ini ya Bu Seno nih ya, dengan diselenggarakannya estafet tunas kelapa, yang mana tunas kelapa identik dengan pramuka karena pramuka adalah tunas bangsa demi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Matur nuwun Bu Seno. Ini adalah salah satu cara begitu ya, di antara banyak cara. Seperti apa tantangan pramuka ini ya di tengah derasnya arus IT, bagaimana pramuka menyesuaikan dengan perkembangan zaman, itu yang penting. Terus kemudian Bu Dwi Jayati, betul, dibagi ya. Selamat pagi Mbak Nana, selamat tugas, salam sehat, semangat, ceria selalu pagi hari ini. Mbak Nana, Bu Dwi juga begitu, saya harapkan tetap ceria, bersemangat, cetar, membahana. Lalu ada Bu Endang di Sukoharjo. Bu Endang, saya kemarin sepertinya menjanjikan sesuatu ya. Iya Bu Endang, maaf sekali belum sempat japri kemarin nggih. Selamat pagi Mbak Nana, selamat tugas, semangat sehat selalu sekeluarga. Ya. Ditagih saya ya. Katanya kemarin mau japri. Kelupaan ya ternyata ya. Oke Bu Endang, nanti habis ini tak japri ya Bu Endang ya. Terima kasih Bu Endang di Sukoharjo, selamat melakukan aktivitas dan terus setia bersama Pro 1. Anda yang ingin gabung di warga bicara ini boleh dengan cara menelpon saja 638055 atau mau WA call WA chat di 081-3900-15525. Saya ulang, untuk narasumber saya nanti di bincang pagi, kami akan ngobrol-ngobrol seputar event estafet tunas kelapa. Bapak Zainal Abidin, Wakil Ketua Pembinaan Anggota Dewas Kwarcap Klaten akan hadir nanti, kemudian juga Wakil Ketua Bidang Humas dan Informatika Kwarcap Klaten, Puspo Enggar Hastuti. Terus bersama kami, dan kalau nanti ada kesempatannya pasti saya buka untuk interaktif bersama Anda di Bincang Pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Nana.
0: Njih, menika Pak.
1: Ya, sehat keluarga. Pak Edi dulu.
0: Pak Edi?
1: Iya.
0: Oh, kok beda suaranya?
1: Cuaca cerah nih.
0: Cuaca cerah.
1: Cuma jalan itu merah cerah, gue nih dosari, memang lulukan mau di garam-garam.
0: Oke.
1: Oke, cepat garap. Acara apa ini?
0: Acaranya ini sorotan kepada saat satu event pramuka begitu ya, estafet tunas kelapa kan disambut oleh Kabupaten Klaten. Oh. Apa signifikansi pendidikan pramuka untuk generasi muda kalau menurut Pak Edi?
1: Kurang paham.
0: Oke, kurang ya, paham ya Pak. Baik Pak Edi.
1: Terima kasih.
0: Baik Pak Edi Solo, terima kasih Pak Edi di Solo ya, sudah ikut bergabung. Zaman dulu tuh kalau Mas Gonong, aku tuh nggak suka sesungguhnya ya kalau suruh apa itu lari gitu. Zaman dulu itu terus kan kayak dibentak-bentak gitu ya. Oh enggak, iya yo, kayak obspek gitu loh, enggak. Tapi paling seneng itu kalau udah apa camping, kemah gitu, nah itu seneng ya. Di situ banyak sekali pendidikannya sesungguhnya kalau kita mau renungkan. Kalau kita masih anak-anak mungkin tidak begitu paham ini gunanya untuk apa begitu. Tapi ketika sudah gede, sudah oh iya, bagaimana pendidikan dalam pramuka ini bisa membentuk satu karakter patriotisme itu, kemandirian iya, terus cinta bangsa iya, dan seterusnya ya. Jadi bagaimana sesungguhnya peran pramuka di masa modern, pendengar? Apakah anak-anak kita masih tertarik ikutan ekstrakurikuler pramuka atau bagaimana? Anda boleh cerita ya. 638055 bisa Anda hubungi lagi, kemudian WA call, WA chat 081390015525. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Nana.
0: Salam Mbak Tarmi. Aduh, cantik cerita Zari. Mbak Tarmi, dulu ikutan pramuka enggak?
2: Lah kula mesti sekolah yang penting pramuka putu kula, Mbak.
0: Oh iya, oke. Okay.
2: Niki sing SMK niki sregep banget iki.
0: Oh gitu.
2: Wah, ngger napa? Lagi anu pun pun noto niko sing nggih kalung merah putih niku di strip mlipit niko, Mbak.
0: Apa namanya? Apa? Duk ya. Hasduk. Iya.
2: Ya semoga semangat, Mbak.
0: Semangat dong.
2: Nggih, semangat bocah-bocah niku do pramuka niku ketingale nggih penting kok, Mbak.
0: Iya.
2: Kagem bocah-bocah niku. Ya semoga bocah kula niku nggih tulus, mboten bolos.
0: Harus dong. Anak pramuka enggak boleh bolos dong, Mbak Tarmi.
2: Lah nggih, kula ngertelpon gurune mboten tadi angkat kok. Kulon itu tangkut bolos boten ngoten le.
0: Oh, oke. Okay. Enggak harusnya ya kalau pramuka.
2: Tapi niku kan biasa ketok Mbak tangklet. Mungkin telenteng boten. Lah kula kan gantine wong tuane kan kerja tenado. Nek kok mboten ngurusi, saya ngurusi nggih mbahne tuwek niki. Ketujuh lapan. 78 mbek pinten 78 niku lho Mbak. Lah kula ngopeni putu kula niki.
0: Oke.
2: Okay.
0: Amin. Oh, amin. Amin.
2: Kenalan
0: Mbak Nana. Nggih,
2: Mbak Tarmi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tarmi. Mbak Tarmi enggak ikut pramuka tapi cucunya ya ikut pramuka ya. Bu Nur di Nusukan nih pasti pengurus ya. Apa Pandega Penggalang gitu ya, siaga gitu kan ya. Halo, selamat pagi Bu Nur.
3: Selamat pagi,
0: Mbak Nana. Ini pasti
3: Mbak Tarmi sungguh luar biasa semangatnya.
0: Iya ya, ketularan cetar lah ya.
3: Oh, ketularan Mbak Nana, oke.
0: Kalau Bu Nur pengalamannya apa? Atau Anda atau Bu Nur mau komentar tentang estafet tunas kelapa di Klaten?
3: Kalau pengalaman pramuka banyak saya, karena dari kelas 3 itu udah mulai pramuka.
0: Itu apa? Saya lupa ya, siaga itu untuk SD, terus?
3: Terus penggalang, penegak.
0: Penggalang, penegak. Penggalang itu untuk SMP.
3: SMP, SMA, terus penegak.
0: Penegak, oke. Okay. Itu ya.
3: Kalau yang
0: apa dulu pengalamannya?
3: Itu cuma sehari.
0: Oke. Okay.
3: Mulai kelas 4-5. Kalau dulu kan dipilih toh Mbak. Nggak kayak sekarang yang kemahnya itu satu sekolahan gitu kan.
0: Oh iya, oh betul.
3: Iya, kalau dulu itu kan dipilih. Jadi satu sekolah itu hanya 2 regu. Jadi luar biasa kan seleksinya. Dan saya tuh kepilih terus. Cuma capek karena selalu siap untuk lomba-lombanya. Nah, yang saya rada sesali sekarang itu apa, Mbak? Kode-kode itu dulu saya kan malas ngapalin. Loh, saya ini jadi nggak ngerti itu.
0: Apa ini kode Morse? Apa sih? Kode apa?
3: Kode Morse, terus yang apa, Mbak? Semapor ya.
0: Oh, iya.
3: Cuman sayangnya anak saya saat ini tidak ada yang suka dengan pramuka, Mbak.
0: Nah, itu. Sekarang jadi, pramuka masih jadi ekstrakurikuler gitu kan di sekolah?
3: Masih. Kalau untuk yang SD itu... kelas 5-6 baru ada kemah gitu kan. Itu jadi dalam 6 tahun itu paling anak hanya kesempatan kemah satu kali. Itu biasanya persami di Sabtu Minggu. Kalau untuk yang SMP itu yang wajib itu di kelas 7-nya.
0: Jadi wajib ya? Oke.
3: Okay. Iya, wajib is school pramuka. Kemudian kelas 8-9 itu tidak. Jadi yang mau melanjutkan monggo ikut ekskul itu, kalau yang tidak ya anakku terus enggak.
0: Oke. Jadi anak muda sekarang mungkin agak kurang tertarik ikut kegiatan pramuka gitu kalau menurut Bu Nur.
3: Iya, karena itu Mbak, kan emang latihannya lumayan ya, kayak paski ya, rada berat gitu.
0: Iya,
3: kan.
0: Rada berat. Oke.
3: Nah, kalau saya justru di situ dulu sukanya ya.
0: Sukanya di situ.
3: Berasa kayak tentara gitu.
0: Oke, oke. Punya
3: satu kebanggaan gitu, karena lihat anak-anak di MTS itu yang ikut itu Mbak, itunya banyak banget pangkat-pangkatnya itu.
0: Oke. Tapi menurut Bu Nur masih signifikan ya, pendidikan karakter di dalam pramuka ini masih sangat dibutuhkan
3: iya,
0: sekarang.
3: Sebenarnya. Jadi kalau menurut saya buat anak-anak yang pramuka, walaupun mungkin saat ini di organisasi kayak OSIS, kayak PMR gitu, semua ada diklat ya. Yang nanti yang latih juga kadang ada dari entah polisi atau militer kayak gitu, yang kadang di Tangmangu atau di mana seperti itu. Cuma mungkin menurut saya yang kurang gini Mbak, zaman saya sekolah dulu kan satu minggu ya, mungkin Mbak Nana juga ya ngalamin nggak? Saya kalau di desa itu dulu untuk kemah itu satu minggu, dan karena di desa kan masak sendiri ya Mbak. Kalau sekarang kan enak banget anak-anak dari villa gitu kan.
0: Ya, beda lah zamannya ya.
3: Kami orang tua juga gini, lu naik masa Dewi kan, tapi seropupu lah ben belajar kayak gitu tuh. Cuman emang ya, kayaknya ortunya yang kadang terlalu panikan Mbak. Lagi dua hari ya, wis ditengok ini loh Mbak.
0: Ya, oke. Zamannya emang gitu. Beda ya kayaknya ya.
3: Jadi akhirnya anak-anak untuk kemandiriannya jadinya ya kapan mau mandirinya kayak gitu.
0: Okay.
3: Saya suka gemesnya di situ. Jadi kenapa ortu sekarang tidak bisa lepas seperti ortu zaman dulu? Ya emang beda sih ya anak karakter sekarang sama dulu. Cuman menurut saya sedikit-sedikit lah kita sebagai orang tua mulai untuk melatih memberikan kepercayaan gitu anak-anak, untuk memberikan pilihan. Kita hanya tinggal memberikan dukungan yang terbaik gitu antara ini dan ini kayak gitu sih.
0: Baik,
3: cuma harus dari sekolah tetap ada PJ yang benar-benar ya mengawasi, jadi tidak terjadi insiden kayak gitu.
0: Okay.
3: Yang kata khawatir orang tua karena ada insiden ya seperti itu. Gitu sih Mbak, semoga pramuka selalu jaya ya.
0: Yes.
3: Aduh, saya tuh pengen ngelihat itu estafetnya di Klaten.
0: Di Klaten tapi ya jauh.
3: Oke, semangat dan salam.
0: Nggih, matur nuwun Bu Nur, selamat pagi. Nggih.
3: Pak Gono juga nggih semangat.
0: Pak Gono juga semangat, baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur. Dulu waktu muda aktif di kegiatan pramuka. Oke. Sesungguhnya apa itu estafet tunas kelapa, apa maknanya, kemudian seperti apa misi yang dibawa untuk kegiatan ini, kita nanti kulik bersama narasumber ya. Butri di Keprabon sudah masuk. Halo Butri, kalau pramuka tuh sebutannya kakak ya, oh kakak Nana sama kakak Gono. Langsung tiba-tiba muda ya. Terus saya dulu gak aktif pramuka kak. Oh iya, yeah. Selamat bertugas, semoga lancar, sehat selalu kak Nana. Nggih Butri, matur nuwun. Kak Tri ya. Kok waku. Selamat bekerja Butri, sambil mendengarkan terus Pro 1 Surakarta pagi ini, semoga bisa jadi kawan baiknya Butri. Yang pengen masuk lagi monggo, warga bicara boleh saya angkut semua apa pendapat Anda. Saya sendiri kurang, Mas Gono familiar gak sih dengan estafet tunas kelapa? Kayaknya saya lupa ya, kayak apa ya itu ya. Makanya nanti kita bahas dulu aja. Kenapa? Dulu pas ya. Parah nih Mas Gono nih. Okay. Saya putarkan lagu dulu, dan sambil saya bersiap untuk menggelar bincang pagi nanti, silakan kalau saya nanti ada waktunya untuk membuka line interaktif bersama Anda, nanti pasti saya buka juga ya. Kenapa? Saya mau putarkan lagunya siapa, Mas? Gini nih, suka gini. Ini aja deh lagunya Jazz dulu ya.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo,
1: nyo. Lho, hei, karepmu ki piye?
2: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke maneh ki.
1: Jelas ndak jelas kok gak jelas. Tonggo kok kaya gitu. Bikin gak betah we.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho pengo.
0: Ngruwes piye to iki?
3: Wes, wes, wes.
0: Wani karo aku, Pak.
3: Yo Marni, yo Jun, ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Oh, masuk belan tetonggo jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
3: Wes, wes, wes sing akur, bro. Masuk rumah, ya, ya, ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu, aku selak. Ya wis
1: iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
4: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham?

0: Semoga pagi Anda menyenangkan dan tentu saja kami berusaha yang terbaik memberikan siaran kami pagi ini sehingga semangatnya nambah, terus duitnya nambah. Apa hubungannya? Ya, maksud saya adalah Anda punya alasan untuk bergembira hari ini sehingga Anda bisa melakukan yang terbaik hari ini ya. Seperti tadi sudah saya informasikan beberapa kali ya untuk Anda bahwa kami akan menghadirkan bincang pagi bersama dengan Kuarcap Klaten ya. Wakil Ketua Pembinaan Anggota Dewas Bina Wasa Kuarcap Klaten Bapak Zainal Abidin dan juga Wakil Ketua Bidang Humas dan Informatika Kuarcap Klaten Puspo Enggar Hastuti sudah bersama kita lewat sambungan Zoom. Kita akan kulik tentang sebuah event yang diselenggarakan di Kabupaten Klaten, pendengar, Estafet Tunas Kelapa. Yang mana harapannya kegiatan ini bisa menanamkan jiwa patriotik ya. Pak Zainal Abidin sebenarnya sudah tersambung. Halo Pak Zainal. Yes. Saya memanggilnya bagaimana?
1: Kakak saja.
0: Kakak ya, Zainal. Kakak oh iya boleh. Wah saya jadi kakak Nana nih sekarang nih. Selamat pagi dulu, semangat dong.
1: Ya, selamat pagi, semangat.
0: Baik, Kak Anak. Zainal dan juga Kak Puspo, mana Kak Puspo?
1: Kak Puspo baru untuk kameranya belum masuk.
0: Kameranya belum masuk ya, tapi Kak Puspo sudah ready.
2: Selamat pagi, Kak Nana.
0: Oke, jadi audio ini saja sudah, Kak Puspo.
2: Ya, sudah ready, cuman fotonya belum terpampang ini videonya.
0: Oke. Oke, Kak Puspo, mungkin sambil memperbaiki audio juga karena audio Kak Puspo ini kayak double gitu ya, kurang clear. Kalau Kak Zainal kayaknya sudah clear ya. Baik. Saya betul memanggilnya Kak Zainal begitu atau ada nama panggilan lain?
1: Iya, Kak. Zainal saja.
0: Baik. Kakak Zainal dan Kakak Puspo hari ini terima kasih sudah kerso saya rusui untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang event Estafet Tunas Kelapa yang akan diselenggarakan di Kabupaten Klaten. Apa itu Estafet Tunas Kelapa, Kak Zainal?
1: Oh iya. Estafet Tunas Kelapa itu kita dari anggota pramuka itu jalan kaki. Mm-hmm. Sepanjang rute yang sudah ditentukan.
0: Mm-hmm. Membawa apa?
1: Dengan membawa tunas kelapa, bendera merah putih, mm-hmm. bendera pramuka juga, simapur mm-hmm. untuk adik-adik penggalang, mm-hmm. sama morse nanti untuk bendera stat.
0: Morse untuk bendera stat, oke. Okay.
1: Nah, tak lupa ada nanti yang namanya pesan Kamabida.
0: Pesan apa namanya?
1: Pesan Kamabida.
0: Pesan Kamabida.
1: Dan juga pesan kesan dari Kamabicap.
0: Kamabicap.
1: Pak Vandel kalau yang dari Kamabicap.
0: Oke. Oke. Jadi ada tema besar begitu untuk tahun ini?
1: Ya,
0: Kak Zainal.
1: Untuk tahun ini temanya sama dengan peringatan Hari Pramuka, mm-hmm. yaitu sebentar ini saya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nanti kita cek dulu. Mm-hmm. Mm-hmm. Pramuka berkontribusi nyata dalam membangun peradaban bangsa.
0: Oke, kontribusi nyata dalam membangun peradaban bangsa ya. Ya, tentu saja pendidikan pramuka ini bukan sesuatu yang baru, bahkan ini kayak justru kayak kita punya kekayaan pendidikan karakter ini di dalam ruh dari pramuka ini ya. Dan ini dihubung-hubungkan dengan jiwa patriotisme Kak Zainal untuk kali ini ya. Apa yang visi yang dibawa untuk ke arah patriotisme bagi generasi muda ini kayak apa?
1: Secara umum dalam artian untuk ITK itu adalah tindak lanjut dari gerak jalan Tunas Kelapa yang terinspirasi dari pahlawan Jenderal Sudirman.
0: Oke.
1: Okay. Saat perjuangan melawan penjajah dengan gerilya. Mm. Jadi itu kita terinspirasi itu maka nilai patriotismenya akan tumbuh di generasi-generasi kita sekarang.
0: Oke. Kak Puspo sudah kelihatan gambarnya ya, Kak Puspo?
2: Sudah, Kak.
0: Cantik Kak Puspo ini. Nggih. Mau mau dilengkapi. Jadi sepertinya event Estafet Tunas Kelapa ini bukan pertama kalinya ya?
1: Betul.
0: Betul. Kak Puspo mau dijelaskan dulunya seperti apa, sejarahnya kayak apa sehingga terselenggara acara Estafet Tunas Kelapa untuk tahun ini. Kak Puspo. Dibuka
2: Ya,
0: dulu
2: terima
0: mikrofonnya,
2: kasih
0: nggih.
2: Kak Nana. Saya manggilnya Kak atau Mbak ini?
0: Monggo silahkan, saya Kak juga boleh.
2: Iya, Mbak Nana. Jadi Estafet Tunas Kelapa ini ada sejarahnya. Jadi sejarahnya itu cukup panjang. Di mana ide awalnya ini muncul pada bulan Februari tahun 1967.
0: 67. Oke.
2: Iya. Nah, ketika itu Kak Joni Andreas bersama Kak Adi Sucipto dan Kak Marwoto mencetuskan kegiatan yang waktu itu namanya adalah Gerak Jalan Tunas Kelapa.
0: Gerak
2: Jadi
0: jalan.
2: nama itu tidak langsung muncul Estafet Tunas Kelapa, tapi diawali dengan namanya Gerak
0: Gerak
2: Jalan
0: Jalan
2: Tunas Kelapa.
0: Tahun
2: ya,
0: 67 itu ya berarti ya.
2: Ya, tahun 67 dulu ya. Dan dilaksanakan ini non-stop. Jadi siang sampai dengan malam. Jadi malam pun juga tetap jalan. Nah, kemudian pada tanggal 9 sampai dengan 13 Agustus tahun 70, kegiatan ini resmi menjadi kegiatan Puarda Jawa Tengah. Dan namanya berubah menjadi Estafet Tunas Kelapa.
0: Jadi nama Estafet Tunas Kelapa ini sudah sejak tahun 70.
2: Ya, sejak tahun 70.
0: Eventnya sendiri dimiliki oleh Kuarda Jateng.
2: Ya, Jawa Tengah.
0: Kuarda
2: ya,
0: Jateng. Oke.
2: Okay. Menjadi suatu apa ya, kebanggaan dari Kuarda Jawa Tengah.
0: Oke. Okay. Jadi kalau dirunut ke belakang, penyelenggaraan Estafet Tunas Kelapa ini dari tahun 70 ini sampai sekarang belum pernah berhenti, Bu.
2: Sempat berhenti. Jadi
0: ketika COVID
2: tahun
0: pasti.
2: 70 di apa ya dideklarasikan
0: okay,
2: gitu.
0: Okay.
2: Kemudian sempat off.
0: Oh.
2: Kemudian tahun 78 muncul dorongan untuk menyelenggarakan kembali. Nah, kemudian alhamdulillah tahun 1979 Estafet Tunas Kelapa resmi dilaksanakan kembali menjelang hari Pramuka atau peringatan dari Pramuka.
0: Oke. Okay. Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang dan ini menjadi tradisi dan ciri khas kepramukaan Jawa Tengah.
0: Oke. Bisa diceritakan Bu untuk rute ya, karena ini namanya estafet ya, pasti melewati daerah-daerah tertentu. Boleh dijelaskan untuk tahun ini kayak apa?
2: Iya.
0: Bu Puspo.
2: Iya, untuk ETK sendiri ada nanti ada 5 etape yang kita siapkan. Tapi ada juga etape khusus. Nah, etape khusus ini nanti kita menerima ETK dari Kuancap Suharjo. Nah, di sini dilaksanakan kebetulan hari ini bersamaan dengan kami melaksanakan upacara peringatan dari Pramuka. Jadi nanti kurang lebih jam 1 kami menerima
0: satu siang
2: inti ya dari Swajo.
0: Oke.
2: Nah, kemudian setelah ini nanti ada upacara penerimaan dari Swajo, kemudian kita semayamkan. Nah, besok pagi tanggal 2 ini akan kita startkan atau kita berangkatkan dari Sanggar Nasional yang kebetulan nanti akan diberangkatkan atau di apa istilahnya ya, distartkan oleh Kak Mabicap atau Mas Bupati seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, etapa yang dilalui nanti ada etapa 1 itu di wilayah Kuaran Klaten Tengah, kemudian dilanjut nanti di Kuaran Klaten Tengah ini kan tadi diberangkatkan oleh Kak Mabicap, kemudian sampai dengan Gelarsena. Kemudian nanti dilanjut etapa kedua sampai di Lapangan Mayungan atau masuk Kuaran Lawen. Kemudian dari Lapangan Mayungan nanti berlanjut sampai ke SD 2 Julang Jero atau di sini masuk ke Kuaran Karanganom. Nah, dari SD 2 Julang Jero lanjut nanti ke kantor desa Ponggo, yaitu masuk di Kuaran Pulan Harjo. Nah, kemudian setelah itu nanti akan kita serahkan ke Boyolali, itu di pemancingan 100. Begitu Mbak Nana untuk apa namanya estafet yang ada di wilayah Klaten.
0: Tapi Tunas Kelapa ini berangkatnya titik awalnya dari mana, Bu Puspa?
2: Nanti dari Kuarcap Klaten.
0: Dari Kuarcap Klaten.
2: Iya.
0: Kemudian ke Sukoharjo. Yang tadi di Sukoharjo itu apa artinya?
2: Jadi gini, kita ini kan menerima estafet dari Kuaran Cabang Sukoharjo.
0: Oke. Nah, jadi yang ini, pertama titik awalnya dari Sukoharjo berarti?
2: Kalau titik pertama bukan, Mbak. Jadi di sana nanti istilahnya etapa khusus. Karena di situ kami serah terima dari Kuaran Cabang Sukoharjo masuk di Klaten.
0: Klaten.
2: Nah, di Klaten ini nanti kita mulai etapa pertama adalah di Kuaran Klaten Tengah, tepatnya titiknya di Kuarcap, di kantor Kuarcap atau di Sanggar
0: Sanggar Bakti Nasional kayaknya.
2: Ya, Sanggar Bakti Nasional. Karena malah tahu. Sanggar Bakti Nasional. Yaitu nanti startnya di sana. Jadi untuk penerimaan Sukoharjo ini belum masuk di etapa cabang Klaten, tapi kami baru menerima dari Sukoharjo.
0: Oke, tapi simbol Tunas Kelapa ini berangkat dari mana awalnya, Bu Puspo?
2: Nanti dibantu sama Pak Zena. Oke,
1: ya. Jika Pak Nana ini membantu sedikit terkait dengan setar. Di Jawa Tengah untuk setar itu ada 14 titik.
0: 14 titik, oh oke.
1: Okay. Ya, di Jateng. Termasuk
0: sudah mulai atau Klaten belum sekarang?
1: Sudah mulai.
0: Sudah
1: yang
0: mulai.
1: Sudah mulai itu ada dari Jepara,
0: Jepara,
1: Rembang, Blora,
0: oke,
1: Karanganyar,
0: oke,
1: dan hari ini nanti kan dari Wonogiri, Kak.
0: Wonogiri.
1: Wonogiri ke Sukoharjo, Sukoharjo yang rutenya seharusnya masuk ke Solo. Maka karena keinginan dari kuaran-kuaran di kuartir cabang Sukoharjo itu sebelah selatan itu pengen diliwati, akhirnya kita saling bantu-membantu. Klaten yang mana tidak menerima, akhirnya kita membantu Sukoharjo untuk menerima timbang terimanya di Cawas itu. Nah,
0: okay.
1: Tetapi titik setar yang di kuartir cabang Klaten, apa namanya, itu di Klaten itu ada titik start dari 14 titik start termasuk itu. Jadi titik start ke-6 nanti.
0: Okay.
1: Finishnya ada di Banyumas besok tanggal 10 September sebagai puncak peringatan Hari Pramuka di Jawa Tengah.
0: Oke. Okay. Yang masuk ke area Klaten nanti siang berarti ya?
1: Nanti siang. Ya,
0: nanti siang jam 1 dari Sukoharjo. Oke.
2: Kak Nana,
0: dalam
2: izin, karena ini upacara sudah mau mulai, saya digantikan sama Kak Ilham, mohon izin, gih.
0: Kak Ilham, gih, monggo masuk ke Matur nuwun, gih. Kak Puspo, selamat berupacara dulu. Dan narasumber kami ganti dengan Kak Ilham. Boleh nama komplitnya, Kak Ilham?
2: Kak Ilham, nama komplitnya?
3: Ilham
2: Raup Pamuji.
0: Raup Pamuji ya. Manggilnya Kak Ilham.
3: Iya, Kak Ilham aja.
0: Baik. Baik, Kak Ilham, monggo masuk ke kamera dulu untuk kita, karena kita juga menayangkan siaran ini lewat apa namanya YouTube channel resmi kita, RRI Surakarta Live. Kalau Anda pengen ikutan menyaksikan, Anda boleh klik saja search by name RRI Surakarta Live. Selamat pagi, Kak Ilham.
4: Iya, selamat pagi, Kak Nana.
0: Yeah. Kak Ilham, ini sebagai, boleh saya tahu?
4: Ini sebagai nanti pelaksana lapangan.
0: Pelaksana lapangan ya.
4: Iya, kegiatan di ETK Warga Jawa Tengah tahun 2022.
0: Mm-mm. Jadi sesungguhnya hari ini adalah hari H ya?
4: Tergantung dari kuarcap masing-masing. Jadi
0: untuk Klaten maksud saya.
4: Oh, untuk Klaten hari ini menerima. Mm-mm. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Puspo. Mm-mm. Itu menerima dari Kuarde Cabang Sukoharjo yang nantinya jam 1.
0: Oke. Okay.
4: Jadi nanti menerima.
0: Apa yang disiapkan Kak Ilham untuk penyambutan penerimaan tunas kelapa ini hari ini?
4: Jadi yang kita siapkan yang pertama tentunya ada pasukan ini, pasukan yang nanti mengestafetkan dari Sukoharjo. Kemudian nanti ada dari dinas-dinas terkait, antara lain pendukung, yaitu ada dari kecamatan, kemudian dari desa, kemudian dari dinas terkait atau OPD di Kabupaten Klaten. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Ada acara khususnya untuk penyambutan ini? Selain tim yang memang akan menggerakkan atau melanjutkan rute estafetnya, adakah acara-acara side event lainnya untuk hal ini?
4: Oke, untuk acara side event yang pertama nantinya akan ada penyambutan, yaitu drum band dari masing-masing sekolah atau pusdepan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yaitu UMKM yang nantinya didukung oleh desa-desa terkait yang dilewati rutenya.
0: Oke.
4: Dilewati rute.
0: Ada oleh, 5 tadi ya?
4: Ya, ada 5 tadi. Jadi kita sebagaimana yang telah kita siapkan itu ada banyak-banyak pendukung yang nantinya mungkin ini Kak Zainal yang akan menjelaskan lebih rincinya. Monggo Kak.
0: Monggo Kak Zainal.
1: Untuk mendukung ETK dan juga kami berniat untuk meramaikan ETK itu, kami sudah berkolaborasi dengan OPD-OPD dan juga masyarakat. Tak lupa anak didik, peserta didik. Mungkin kalau di total kita panjang ETK itu 21,5 kilo Kak. Dari Sanggar Bakti Nasional sampai dengan perbatasan Boyolali.
0: Oke. Okay.
1: Itu 21 dengan kita ada upacara timbang terima 5 kali nantinya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: itu semua elemen keluar Kak. Kami sudah bagi masyarakat yang ingin melihat, nanti kami sudah menyiapkan ada punokawannya Kak.
0: Ada punokawannya. Untuk apa ini?
1: Punokawan.
0: Sebagai apa?
1: Nah, ini untuk daya tarik maskot okay. kita nanti Kak.
0: Maskot ya, oke.
1: Okay. Iya. Karena kita terinspirasi dari Tugu Punokawan yang ada di Klaten kan.
0: Iya.
1: Kemudian kita nanti disambut iring-iringan dari semua OPD. Alhamdulillah kami berbangga hati karena semua OPD bisa ikut serta. Entah itu mobil pawenya, entah itu kontribusi di tempat-tempat tertentu, dan tak lupa adalah ini yang kita utamakan adalah ketahanan pangan, Kak.
0: Oke.
1: Sepanjang jalan nanti kita sediakan ya menu-menu kecil ala Kabupaten Klaten ya.
0: Oh.
1: Nah, itu.
0: Sepanjang dan jalan rute yang dilalui ini.
1: Rute yang kita di etape pertama itu kita sediakan itu. Jadi nanti mungkin masyarakat ataupun yang jadi pagar betis, insya Allah aman lah. Dengan okay. keadaan perutnya aman. Jadi okay. memang suasananya saat ini kan medannya itu kan panas ya Kak. Jadi alamnya baru panas. Jadi nanti karena kita ada sponsor dari salah satu, karena kan kita Klaten terkenal dengan Seribu Mata Air ya Kak. Nah, jadi nanti Klaten itu siaplah untuk air minumnya, insya Allah ready gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, nanti setelah itu nanti ada di etape 3 itu ada tari-tari tradisional yang sudah disiapkan dari salah satu kuaran kami ya.
0: Okay.
1: Jadi ada reoknya, terus ada rebana, ada tari magada, dan tak lupa nanti di etape terakhir yang jadi kebanggaan kami di etape kuaran Polan Harjo itu nanti ada tarian dari lereng Gunung Merapi kak. Nah, pesertanya sekitar 32 adik-adik penggalang yang nanti akan ikut memeriahkan di situ. Jadi nanti bagi masyarakat umum yang mau melihat bisa di tepatnya di Balai Desa Ponggok, kak. Sekalian wisata renang nanti siang setengah 12 sampai jam 12 bisa melihat itu dulu, kak.
0: Okay.
1: Lupa dry bandnya kami setiap etape yang dilombakan yang diikut sertakan lomba pasti ada drum band-nya. Dan itu tidak hanya satu, Kak. Kita satu etape 5 kilo, drum band tidak mungkin berjalan sepanjang 5 kilo karena partner kita pembawa pasukan inti dan pasukan pendukung itu kan jalannya nanti agak cepat. Jadi satu etape contohnya di etape 1 kita sudah menyiapkan drum band-nya 3, Kak. Jadi nanti bergantian gitu kak. Jadi sudah dapat 1 kilo, adik-adik itu sudah capek, nanti diganti grup drum band yang lain.
0: Berarti banyak grup berarti ya?
1: Iya, iya kak. Jadi saya pun juga mungkin tidak membayangkan kalau event ini hanya terpusat di satu lapangan kak. Nah itu luar biasa nanti untuk yang terlibat. Dan untungnya ini adalah kita estafet jalan. Nah, yang perlu kita utamakan adalah satu, tidak mengganggu keramaian lalu lintas, kan? Ini yang nanti kita akan manajemen betul, biar pengendara-pengendara yang lain tidak terganggu. Karena kami sudah bisa berkolaborasi yang terutama dengan Polresta, dengan TNI, dengan Satpol PP. Alhamdulillah semuanya mendukung kak sampai hari ini.
0: Kalau dibayangkan dari ceritanya Kak Zainal sama Kak Ilham kayaknya seru banget ini ya, melibatkan masyarakat banyak begitu. Apa sesungguhnya di balik ini semua, Kak Zainal maupun Kak Ilham, ada misi besar apa? Karena ada kegiatan yang tadi kita liput juga di RRI fokus kita itu adalah pencabutan paku di pepohonan gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, itu belum diceritakan tadi. Apa yang ingin diedukasikan gitu kepada adik-adik kita, terutama apa namanya adik-adik pramuka ini dalam hubungannya dengan kegiatan kali ini?
1: Secara khusus bagi kami anggota pramuka terkhususnya di kuartir cabang Klaten, kami berniatan enggak untuk membumikan pramuka di tanah Klaten enggak terkhusus umumnya di Jawa Tengah. Jadi kami ingin masa-masa kejayaan dulu di Klaten yang nyun sewu kami hanya bisa dapat sejarah ya, dapat cerita sejarah bahwasanya saat itu saat berdirinya pramuka. Jadi dari beberapa kepanduan tahun 61 itu melebur jadi satu kepanduan. Itu kita hanya mendapatkan cerita bahwasanya Klaten adalah termasuk pusatnya pioneeringnya pramuka yang ada di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Karena kita punya yang namanya Sanggar Bakti Nasional, Kak. Dan Nyun Sewu itu adalah kalau orang dulu bercerita itu kantornya Kak Warnas pertama Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, itu dengan jarak waktu yang panjang kami berniat untuk membumikan semangatnya para tokoh pramuka terbukti kemarin sudah melakukan yang pertama itu untuk menyongsong ETK itu adalah ziarah ke tokoh Pramuka.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada tali asih bagi purna tugas yang ada di kuartir cabang. Tak lupa kita harus bisa peduli dengan lingkungan kita dengan satu penanaman pohon di dua titik dengan kerjasama dengan
0: ini sudah dilakukan yang diceritakan ini
1: sudah dilakukan sudah Kak, dilakukan di Perwaskim dengan Perwaskim sama Dinas Pariwisata yang melibatkan Mas Mbak Klaten. Sudah kita lakukan. Kemudian yang baru-baru ini kemarin itu adalah pencabutan paku bekerja sama dengan Satpol PP karena kami menilai kalau pohon itu bisa berbicara mungkin menangis kan karena banyak reklame-reklame yang kalau kita orang Jawa nuntut apa nunut mulio di pohon itu kan. Nah, kami dari situ kami akan mencoba untuk mengoperasi pohon itu biar sembuh.
0: Oke.
1: Nah, karena kita hidup itu membutuhkan oksigen yang sumber utamanya kan dari penghijauan itu kan. Jadi kita bersinambung nggak antara ada yang menanam tetapi tidak dirawat akhirnya juga mati. Makanya kita bersambung dari penanaman pohon dan perawatan pohon nggak.
0: Oke.
1: Nah, itu.
0: Oke.
1: Sementara itu nggak.
0: Kak Zainal dan Kak Ilham, kita istirahat sebentar dulu untuk kemudian nanti kita kulik sesungguhnya tantangan apa bagi pramuka di masa sekarang ya. Bu Nur di Nusukan, terima kasih sudah mewasap. Yang pengen mewasap juga ingin mengetahui tentang acaranya atau Anda pengen kulik lebih jauh lagi mengingat kepramukaan ini harusnya dekat dengan anak-anak atau cucu-cucu kita sehingga semangatnya pramuka itu bisa kita tularkan terus ke generasi muda. Silakan Anda boleh gabung nanti lewat telepon ataupun lewat WA-nya ya, WA call, WA chat-nya atau lewat phone call-nya. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita masih dalam Bincang Pagi Surakarta pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bincang pagi masih Anda dengarkan, pendengar, kami hadir dalam rangkaian Surakarta pagi ini dari Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami bersama dengan Wakil Ketua Pembinaan Anggota Dewas Kuarcap Klaten, Kak Zainal Abidin, dan juga ada pelaksana lapangan untuk event Estafet Tunas Kelapa 2026 di wilayah Klaten, ada Kak Raup Pamuji ya. Kenapa panggilannya bisa Kak Ilham ya?
2: Yeah. Karena nama depannya Ilham.
1: Nama kan? Oh begitu. Jadi Kak, iya, Kak Ilham Raup Pamuji. Baik. Betul. Baik Kak Ilham. Kak Ilham. Siap. Kalau kita lihat anak muda zaman sekarang itu kan sangat beda mungkin angkatan saya ya, berapa tuh? 90-an gitu ya. Sekarang itu kayak tantangannya mungkin berbeda. Yeah. Bagaimana anak muda sekarang itu punya budaya, punya kebiasaan. Apa sesungguhnya yang menjadi tantangan atau kesulitan mungkin ya, hambatan begitu atau apa istilahnya bagi senior atau barangkali memang bagi kepramukaan itu sendiri untuk menarik minat para anak muda. Ada kan itu tetap ada ya, bahwa anak muda sekarang itu kayak malas ikut pramuka gitu kan, ada pasti.
2: Iya. Ya.
1: Seperti apa kalau menurut Kak Ilham?
2: Baik Kak, terkait dengan yang tadi disampaikan, pramuka yang dulunya dalam tanda kutip kan, wah pramuka itu panas, kemudian di lapangan dan sebagainya. Tetapi tantangan yang kita hadapi sekarang kan karena kita berada di zaman di tahun 2026, maksudnya gadget itu kan semakin banyak kan.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Anak-anak itu kan ada yang di rumah kadang cuma main game, kita main game aja enak kan gitu. Main game, kemudian buka scroll TikTok dan sebagainya kan gitu. Nah tantangan di pramuka sendiri kan kita harus bisa kak, bagaimana pramuka itu masuk ke dalam dunia di era digital ini.
1: Betul.
2: Jadi di dalam pramuka walaupun kegiatan itu ada juga kegiatan lapangan, kemudian ada juga kegiatan yang di dalam ruangan, tetapi kita harus padukan di dalam gadget itu tadi kak, yang katanya anak-anak itu, oh pramuka itu gimana. Jadi kita memberikan materi, memberikan kegiatan-kegiatan itu juga di dalam HP itu sendiri ataupun di aplikasi yang lain. Tentunya dengan kegiatan semacam itu anak akan minatnya akan tertarik dulu kak. Karena apa? Kalau kita cuma kamu PBB baris dan sebagainya, panas kak, panas dan sebagainya kan gitu. Namanya juga anak-anak zaman sekarang panas nanti kena lumpur dan sebagainya kan gitu ya kak ya. Jadi diharapkan nantinya di gerakan pramuka ini kita juga melek teknologi kak. Jadi kita harus dari sekarang kita mulai bagaimana kakak-kakak pembina, baik itu di gugus depan maupun di kuartir ranting, kuartir cabang itu kita harus bisa berpadu. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan adik-adik atau kakak-kakak yang dulunya di generasi tahun 90 ataupun 80-an dengan adik-adik di tahun 2026 ini sangat jauh berbeda, Kak. Dan nantinya kegiatan-kegiatan, contohnya ini kegiatan ETK, Kak. Kegiatan ETK ini kan panas, kemudian apa itu namanya harus jalan, ya tak? Nah, di sini pun di kegiatan ETK sebenarnya kita memberikan karakter-karakter kepada adik-adik semua, Kak. Dengan mengikuti aturan, apa itu namanya, ada rasa disiplin, kemudian ada tanggung jawab, mandiri, menghadapi kesulitan, dan sebagainya. Kemudian menjaga kondisi fisik adik-adik, bisa bekerja sama, karena langkah dari ETK itu kan kita juga lihat, Kak, bagaimana adik-adik ini disiplin tidak dalam baris berbaris, kan seperti itu. Jadi tantangan yang kita hadapi seperti itu, Kak, bagaimana kakak-kakak bersama kita nanti, bagaimana gerakan pramuka ini bisa bersinergi dengan gadget ataupun dengan era teknologi di zaman sekarang, seperti itu, Kak.
1: Ada nggak bentuk nyatanya, bentuk realnya ini apa saja? Contohnya sudah dilakukan atau belum, Kak Ilham?
2: Nah, baik, contohnya, Kak, seperti kegiatan misalkan kita sekarang adalah kegiatan games, atau bagaimana kegiatan ini seperti kegiatan games, ya, Kak, ya, misalkan games gitu aja, games tentang apa itu namanya, sejarah kepramukaan.
1: Okay.
2: Sejarah kepramukaan, ya, kita ada simulasi biasanya dengan Kahoot atau kuisis dan sebagainya. Jadi anak itu kan bermain game, tetapi di dalam permainan itu ada umpan, kemudian menjawab pertanyaan, level tinggi-tinggi, kan, karena anak-anak itu sekarang saing, nggak, posisinya adalah bersaing. Jadi kalau bersaing di dalam game, daripada nanti kakak pembina, apa itu gerakan pramuka, kan berbeda, Kak. Jadi saingannya itu adalah saingan level di dalam games itu tadi, kemudian berapa angka ring. Jadi sembari anak-anak itu memegang handphone itu juga belajar terkait dengan gerakan kepramukaan, seperti itu, Kak.
1: Jadi mengadopsi apa yang menjadi lifestyle anak muda ke dalam kegiatan-kegiatan pramuka, begitu nggih?
2: Betul.
1: Kak Zainal, saya mau tahu dong, pertanyaannya sama sih. Jadi tantangannya apa bagi anak-anak zaman sekarang untuk mengenalkan kepramukaan kepada mereka, Kak Zainal? Mikrofonnya dibuka dulu, Kak Zainal.
3: Yang jelas dari kita itu berbagai macam, karena memang saat ini zaman mengalami perubahan yang signifikan. Kalau kita mungkin kakak Nana juga ingat masa kecilnya kak Nana dengan
1: jauh ya,
3: kami
1: kita masih pakai
3: dengan
1: apa?
3: Kami aja
1: bikin,
3: mungkin beda,
1: apalagi bikin lampu ting ya dulu ya,
3: ting itu aja
1: kalau di lapangan.
3: Mungkin kalau kita saat itu dulu pakai suara-suara mercon itu hanya kita pakai bambu, sekarang sudah dengan teknologi juga kembang apinya, itu kita memang beragam, Mbak. Jadi tantangan kita saat itu sebenarnya kami itu kehilangan toto kromo subo sitoning wong Jawa, kan. Kalau kita hidup itu dalam artian memang adik-adik sekarang itu kan hampir kayak orang Jawa kehilangan Jawanya itu loh, kan. Kita ngobrol dengan kalau kita tetap berpikir pemersatu itu ada bahasa Indonesia, tetapi kan kita tidak lepas dari itu. Adik-adik itu bisa menghormati orang tua itu adalah nilai plus, kan. Jadi kami itu di pramuka itu hanya satu tema saja, Kak. Bisa menghargai orang yang lebih tua. Itu aja tantangannya berbagai macam. Saat bertemu itu sopwaruh apa tidak. Nah, itu apa namanya, melatih dia punya karakter seperti itu susah. Karena apalagi nyun sewu, perubahan yang kita rasakan betul itu adalah setelah kita mengalami bencana COVID, Kak. Itu pun kami selaku penggerak di kepramukaan, kita harus punya inovasi-inovasi tertentu. Walaupun kita menyesuaikan, kita harus tetap tak luput dari teknologi, ya, Kak. Karena kalau kita tidak mengikuti teknologi juga kita akan jadi orang yang ketinggalan. Tapi kalau kita masuk ke teknologi, kita juga harus perlu kehati-hatian. Jadi tantangan kami adalah membuat karakter adik-adik itu punya karakter yang orang-orang dulu miliki, ya. Karena memang pendiri-pendiri kita itu seakan punya indera keenam untuk oh perkembangan zamannya itu seperti ini besok, makalah hadirlah kegiatan kepanduan, entah itu kepanduan apapun ya. Karena untuk merekatkan tali generasi ke generasi hanya lewat kegiatan kepandungan, terutama kegiatan pramuka. Jadi kami pramuka itu tidak hanya berkemah baju coklat kak, identiknya kan hanya seperti itu, tapi harus bisa berinovasi. Nah ini adalah
1: sesuai dengan
3: suatu
1: perkembangan
3: tantangan
1: zaman.
3: Bagi kami.
1: Baik, ya, saya buka telepon dulu. Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Terima kasih sudah menunggu. Monggo Pak Ari Obama. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ari.
4: Ini Kak Zainal, ini Kak Zainal ya?
1: Kak Zainal dan Kak Ilham.
3: Ya, Kak Zainal.
4: Kak Zainal dan Kak
1: Ilham, Kak Ilham.
4: Kak Ilham. Saya sangat mengapresiasi informasi dari gerombolan saya Bung Adam yang menyiarkan mencabut paku itu loh.
1: Mencabut paku,
4: Nah, saya yang mau beli pakunya.
1: Kayaknya ya, dapat 2,5 kilo kayaknya tadi ya.
4: Iya, saya mau beli pakunya 2 kilo sekaligus. Harga pasaran berapa?
1: Untuk apa itu?
4: Ya, untuk saya tempelkan di papan magnet saya.
1: Oke.
4: Okay. Karena saya mau ngajari ponakan sama cucu-cucu saya, gara-gara paku bisa menjelaskan orang lain. Kan kalau ditunjukkan begitu kan mereka tahu toh. Tepak tembok dikasih papan magnet, paku dilempar. Nah, kalau kena itu gimana? Saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat, saya kedengar, saya paham. Kadang ngajari anak-anak sekarang kalah kalau dengan game-game kok, piye.
1: Oke, okay. Ngajari anak ya. Oke.
4: Okay. Yang kedua, bagaimana mengajari atau strateginya dari pramuka Kabupaten Klaten dan kota mengajari kreativitas dan berpikir alternatif. Kok saya belum didengar tadi dari siapa nih? Saya dulu mentang pramuka SD, tapi SMP nggak pernah ikut, SMP SMA Prei, SMA saya full ikut pramuka. Oh gini ya, jadi saya minta diajarkan berpikir alternatifnya modal pora. Dengan demikian kalau kondisi terjepit kita tidak bunuh diri atau terjadi preman pasar atau preman jalanan itu.
1: Oke.
4: Okay. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita kulik lagi, memang pendidikan karakter sangat penting. Beberapa contoh yang disebutkan Kak Ari tadi make sense ya, ketika sekarang itu kayak banyak anak muda yang gampang frustasi, depresi, kemudian mengakhiri hidup dan seterusnya karena mungkin tidak punya mental yang kuat begitu ya. Sejalan sih saya dengan pemikiran Kak Ari, dan mungkin pertanyaan saya rangkum mungkin apa upaya-upaya dari organisasi kepramukaan ini untuk mendidik mereka. Mungkin bisa ditanggapi sama sebentar dulu, saya sekaligus membaca dulu. Bu Nur, menurut saya Mbak Nana, Bu Nur dinusukan ya, kelebihan ikut ekskul pramuka kalau benar-benar diterapkan loh ya. Anak pramuka itu multifungsi, misalnya di upacara jadi tim paskibra, jadi komandan upacara, PMR, juru masak, ditambah saat ini membantu mengatur lalu lintas juga. Hebat kan Mbak Nana? Tapi mungkin itu akhirnya kurang menarik buat anak-anak sekarang. Padahal kalau bisa ikut menang di lomba jambore misalnya pasti punya kebanggaan tersendiri. Oke, Bu Nur, terima kasih komentarnya. Gak ada pertanyaan sih, tapi bisa juga bisa ditanggapi juga. Monggo, mau menanggapi Pak Ari Obama tadi dan juga Bu Nur, siapa dulu? Apakah Kak Zainal dulu atau Kak Ilham dulu, monggo?
3: Dengan saya dulu. Ya, yang jelas gini Kak, terkait dengan anak didik kita dengan perkembangan zaman yang notabene mentalnya, kalau kita bisa dekat-dekat mentalnya menurun, kita dari anggota pramuka memang harus bisa merangkul anak-anak muda sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang inovatif lah. Nah, seperti tadi contoh game, kita harus sesuaikan gamenya. Nah, di pramuka itu adalah proses.
1: Oke. Okay.
3: Jadi di pramuka itu tidak mengenal hasil, tapi proses yang tahap demi tahap harus kita lalui. Jadi kita terapkan bahwasanya banyak, karena contoh kecil aja lah, makanan. Adik-adik sekarang itu mau buat nasi goreng susah loh.
1: Mana bawangnya nggak tahu ya, mana cabenya.
3: Menanak air.
1: Menanak air.
3: menanak air. Saya sampai bilang gitu, bisanya apa? Menanak nasi dong, Kak? Enggak, kamu itu bisanya hanya menanak air kan
1: menanak
3: gitu.
1: air, ya,
3: Nah,
1: oke.
3: karena nanti hanya intermezzo aja, jadi hanya kita mie terus kasih air panas kayak gitu. Nah, jadi kita itu dasar untuk melakukan, untuk merubah itu karakter adalah memang proses, Kak. Dan proses itu bersambung. Nyun sewu seperti Kak Ari tadi kan di SD ikut, di SMP enggak, terus di SMP.

0: yang benar-benar pembina, Kak. Bukan pembina karena surat tugas dari
1: Oh.
0: gudang. Itu.
1: Ada
0: Nah,
1: pembina yang
0: makanya
1: yang surat tugas aja tidak sepenuh hati begitu.
0: iya,
1: Oh,
0: karena
1: begitu.
0: ada saat biasanya setiap tahun ada pembagian di gudep-gudep itu ada pembagian tugas kan. Nah,
1: Oke,
0: ini
1: oke, oke, oke.
0: biasanya ada yang gudep-gudep digilir kayak gitulah. Karena pembina itu yang kita butuhkan cuma satu, Kak, hati jadi seorang pembina. Nah, karena adalah pembina itu jelas ujung tombaknya untuk generasi kita dan juga ujung tombaknya untuk kegiatan. Nah, itu yang perlu kita sadari bahwasanya memang saat ini kita kekurangan pembina yang ideal. Jadi mulai ini untuk kepengurusan kami di tingkat kuarcap ini, kita sudah mulai mengadakan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk membentuk pembina yang handal,
1: Yes.
0: seperti kursus mair dasar, kursus mair lanjutan, dan mungkin bagi anak-anak muda yang sudah ingin terjun membantu dalam membina gudep bisa sudah kami programkan adalah kursus instruktur muda. Nah, itu Kak. Jadi itu yang dari kami yang saat ini sudah berusaha walaupun masih ada kekurangan sana sini tapi tetap dengan jiwa pramuka kita apapun yang terjadi generasi penerus adalah tanggung jawab kita
1: Yes.
0: bersama. Itu
1: Ya.
0: Kak.
1: Oke.
0: Bisa dilanjut nanti Kak Ilham kalau ada ditambah.
1: 3 menit saja waktu kita sisanya. Mungkin ini kita manfaatkan untuk kembali mengulang apa yang penting akan dilakukan hari ini, acara Estafet Tunas Kelapa di Klaten, dan juga barangkali ada harapan pesan-pesan untuk pendengar kita. Monggo, silahkan. Kak Ilham dulu boleh.
2: Oke, Kak, harapan kami terkait dengan ETK ini tidak berhenti perjalanan membawa tunas tunas kelapa saja. Ada nilai yang kita teruskan. Pertama, semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Kedua, persaudaraan antar anggota pramuka dan kepedulian sosial. Dan yang tidak kalah penting adalah membangun sinergi antara pramuka, pemerintah, dunia usaha, masyarakat. Kami ingin masyarakat melihat, Kak, pramuka itu bukan hanya baris-baris atau berkemah, tetapi bisa hadir, bergerak, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Ilham. Kak Zainal ingin menambahkan sebagai closing kita?
0: Oke, untuk ETK bukan sekedar estafet yang membawa tunas kelapa dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kami berharap nilai patriotisme itu dari pahlawan kita juga bisa berestafet ke generasi kita dan juga ke generasi penerus kita, Kak.
1: Oke. Jadi bagaimana
0: Itu mungkin.
1: nilai kepahlawanan itu kita miliki juga ya. Dan
0: Betul.
1: generasi muda kita juga memiliki. Dan itu tidak mungkin tercapai tanpa cinta bangsa dan patriotisme dengan SDM yang unggul ya, dengan karakter karakter diri yang utama tentunya. Terima kasih Kak Zainal, Kak Ilham, dan juga Kak Puspo tadi ya yang di awal bergabung. Saya berharap bapak-bapak seperti ini, para pembina seperti ini punya energi terus-menerus ya untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi jauh lebih baik lagi dan kembali mendapati jati diri bangsa bagi anak-anak didik kita. Selamat berjuang terus Kak Zainal maupun Kak Ilham ya, dan sukses untuk acaranya hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI pagi ini. Saya izin menutup meetingnya dan wassalamualaikum. Sukses untuk hari ini nggih berdua. Baik, selamat pagi.
2: Pagi ya.
1: Baik.
0: Pramuka.
1: Salam pramuka. Baik. Demikian tadi pendengar, Kak Ilham Raupamuji ya. Beliau pelaksana lapangan untuk acara Estafet Tunas Kelapa 2026 ini di Kuarcap Klaten, dan juga Wakil Ketua Pembinaan Anggota Dewas Kuarcap

Laten Kak Zainal Abidin sudah bersama kita dalam bincang pagi. Kita lanjutkan Surakarta pagi ini sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu dan informasi, tentunya juga mengundang Anda untuk bisa terus bergabung via WA chatnya ya. Tetap bersama Pro 1, saya Nana Hardan masih terus menemani Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim itu tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik itu tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat menggunakan bantuan artificial intelligence AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

you. Dari Hanson lagunya, saya nikmati sendiri kayaknya ya. Gak saya kirim-kirimkan. Untuk teamwork pagi ini yang sudah bersemangat sekali di studio ya. Selamat pagi Mbak Erika. Selamat pagi Mbak Citra. Selamat pagi semuanya. Semoga keceriaan juga tetap ada di hati Anda dan tambah bersemangat, tambah setia, betah terus di Pro 1 ya. Kak Bantan Wacono, waduh lagunya tak pek dewe ya. Selamat pagi, selamat bersemangat bersama Pro 1. Mudah-mudahan beruntung hari ini. Ini hari apa sih? Hari Selasa ya. Oh, ya bukan hari sakral ya. Oke, yang pengen me-WhatsApp monggo silakan, WhatsApp-nya kita buka terus sampai jam 10 pagi nanti 081390015525. Pendengar dari Sukoharjo diberitakan jumlah tersangka kasus perjudian dari penggerebekan gudang di Kuarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo yang dijadikan markas kasino ini bertambah dari 30 orang menjadi 65 orang. Dari jumlah ini, satu tersangka diantaranya adalah warga negara asing WNA asal Tiongkok. Ini diungkapkan oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Angga Ito Hadi Prabowo saat mengecek ke bangunan gudang yang menjadi markas kasino di Desa Kuarasan ini pada Senin sore kemarin. Menurut Kapolres, berdasarkan hasil penyidikan tim Bareskrim Polri, jumlah tersangka bertambah menjadi 65 orang. Satu di antaranya adalah warga negara asing asal Tiongkok. Menurutnya, penyidikan kasus perjudian di gudang yang dijadikan markas kasino ini dilakukan oleh Bareskrim Polri. Polres Sukoharjo hanya mengamankan barang bukti yang berukuran besar saja seperti meja dan lain-lainnya. Kapolres juga menyebut aparat kepolisian masih memburu pemilik gudang yang menjadi markas kasino itu. Diterangkan juga bahwa praktik perjudian di dalam bangunan gedung itu diketahui telah berjalan lebih dari 10 bulan. Aktivitas perjudian dilakukan hanya pada malam hari saja. Para penjudi berasal dari wilayah Solo Raya yang rata-rata berasal dari kalangan menengah ke atas. Polres Sukoharjo bakal memperketat pengawasan aktivitas gudang yang tersebar di Sukoharjo. Penyisiran bakal dilakukan untuk memastikan gudang tidak disalahgunakan untuk tindak kejahatan.

Salah satu kegiatan kami dalam rangkaian RRI Fest hari ulang tahun Radio Republik Indonesia adalah kegiatan donor darah ya, yang diselenggarakan hari ini, sekarang ini pendengar. Bila menginginkan tempat untuk berdonor darah, atau silakan kami undang Anda untuk bisa berdonor darah di lobi bagian depan studio ini. Kami sedang menyelenggarakan donor darah untuk masyarakat umum. Jadi silakan saja kalau Anda pengen donor darah, masuk aja ke halaman RRI Surakarta dan masuk ke lobi. Sudah banyak teman-teman yang ada di sini untuk melayani Anda ya. Monggo silakan. Kami tentunya bekerja sama dengan PMI Surakarta. Kenapa? Lobi timur, oh iya, lobi sebelah timur. Lobinya ada dua ya. Lobi sebelah timur ya, silakan. Untuk Anda siapapun, masyarakat umum, kami buka untuk kegiatan donor darah hari ini. Kami selenggarakan dalam rangka Hari Radio atau Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia. Saya putarkan Power Slaves, lagu lama, Find Our Love Again.

Pendengar, Kejaksaan Negeri Solo menahan dua tersangka berinisial LK dan TAM dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dari Pemkot Solo ke Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Solo. Penahanan dilakukan setelah penyerahan tersangka beserta barang bukti tahap 2 dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Kota Solo dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Solo pada Senin semalam. Kepala Kejaksaan Negeri Solo Suprianto menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan atau penyidikan terhadap perkara dimaksud bahwa telah ditetapkan dua orang tersangka, masing-masing adalah LK dan TAM. Dikatakannya kepada wartawan dari perkembangan bahwa penyidik telah menyelesaikan proses penyidikan dan berdasarkan penelitian berkas perdana oleh tim Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara sudah dinyatakan lengkap baik persyaratan formil maupun material beberapa hari yang lalu. Kemudian telah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas nama tersangka inisial LK dengan berkas tersendiri dan atas nama tersangka inisial TAM pada Senin kemarin. Ya. Dijelaskan juga tersangka disangka melanggar Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor. Tersangka ditahan di Rutan Kelas 1 Surakarta atau Rutan Solo selama 20 hari mulai 31 Agustus kemarin hingga 19 September 2026.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.

dari Sragen, pendengar ini mungkin akan berguna untuk Anda yang melewati area yang akan saya informasikan ini, atau bagi Anda masyarakat Sragen utamanya ya. Mega proyek rekonstruksi Jalan Raya Sukowati dari alun-alun hingga Beloran Sragen ya, dengan anggaran senilai 11,798 miliar rupiah mulai dikerjakan, pendengar. Proyek strategis daerah ini dilaksanakan dengan menutup setengah jalur dari arah barat ke timur supaya dalam pelaksanaan proyek tidak menyebabkan kemacetan atau bahkan kecelakaan lalu lintas. Rekayasa lalu lintas dilakukan oleh Dishub dan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Sragen. Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan penutupan jalur Ring Road Utara secara bertahap dengan menyesuaikan umur beton. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum DPU Sragen Aribowo Sulistiono saat ditemui wartawan di kantornya pada Senin kemarin mengungkapkan tahun 2026 DPU ini melaksanakan rekonstruksi Jalan Raya Sukowati mulai dari alun-alun Sragen sampai Beloran dengan total anggaran 11,798 miliar rupiah. Diungkapkan kalau lelang proyek ini dimenangi oleh CV Garuda dari Ngawi, Jawa Timur. Pelaksanaannya dilakukan 3 Agustus sampai dengan 30 Desember. Dalam pelaksanaannya pihaknya menggandeng Dishub dan Satlantas Polres Sragen terkait dengan rekayasa lalu lintas. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Sragen karena Car Free Day ditiadakan untuk sementara waktu. Disampaikan panjang proyek senilai 1,68 km dengan lebar bervariasi antara 15 meter hingga 18,2 meter ini, rekonstruksi jalan berupa kombinasi antara aspal hot mix dengan rigid beton, dan diungkapkan betonisasi dilakukan di simpang 3 Beloran dan depan pos lantas kota Sragen. Di simpang 3 Beloran, betonisasi dilaksanakan sepanjang 66 meter dengan lebar 9 meter dan ketebalan 20 cm. Demikian pula di lampu merah depan pos lantas Sragen ini diinformasikan jalan bergelombang karena beban kendaraan berat saat berhenti saat rambu lampu merah, pendengar. Diungkapkan juga jalur dari alun-alun Sragen ke arah timur sampai dengan Pilang Sari Ngerampal ini menjadi wewenang pemerintah Provinsi Jateng, pada tahun ini juga akan dibangun, dan kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas di Sragen ini menyampaikan selama pekerjaan rekonstruksi Jalan Raya Sukowati diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan penutupan arus lalu lintas dari barat ke timur mulai Senin siang. Begitu ya. Dan tentu saja dengan adanya pekerjaan jalan seperti ini, apalagi mega proyek seperti ini, pengguna jalan utamanya bagi Jalan Raya Sukowati di wilayah Sragen ini tetap mengutamakan kepentingan bersama ya. Hati-hati pasti, dan bersikap paling baik dalam berlalu lintas di area ini ya. Saya masih punya lagu-lagu Indonesia dan lagu mancanegara, pendengar. Semoga pagi ini Anda tetap setia terus bersama Pro 1. Setelah Lobo tadi lagu Kau Cantik Hari Ini, Dewi-Dewi dulu, Begitu Salah, Begitu Benar.

Informasi dari Palang Merah Indonesia Kota Surakarta mendengar, untuk hari ini ketersediaan stok darah golongan darah A terdapat 936 kantong, kemudian golongan darah B tersedia 1586 kantong. Golongan darah O ada 1616 kantong dan golongan darah AB ada sebanyak 574 kantong. Sementara untuk giat donor darah hari ini diselenggarakan oleh PMI Solo, setiap hari dibuka di gedung UDD PMI Solo pukul 7 pagi sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk hari ini di terselenggara untuk umum ya, seperti tadi sudah saya informasikan, RRI Surakarta sekarang membuka kesempatan untuk Anda, siapa saja kami buka untuk umum berdonor darah di lobi timur ya. Lobi timur RRI Surakarta. Silakan Anda masuk saja ke halaman RRI Surakarta, kemudian Anda masuk ke lobi sebelah timur ya. Di sini sudah terpantau masyarakat banyak yang datang kalau Anda pengen berdonor darah hari ini dan sekaligus main-main ke RRI Surakarta, boleh langsung saja masuk ke halaman depan kami, ke lobi kami untuk bisa melakukan donor darah. Kami bekerja sama dengan PMI Kota Surakarta tentu saja hari ini, dan PMI juga menyelenggarakan donor darah ini atau giat donor darah ini di BMPD Surakarta mulai jam 8 pagi dibuka untuk umum. Kemudian Kuarcap Pramuka Surakarta hari ini juga membuka giat donor darah untuk umum mulai pukul 15 ya nanti sore. Sementara kegiatan internal juga diselenggarakan oleh beberapa tempat untuk giat donor darah ini, antara lain di KB Bank, kemudian di Bank MNC, lalu juga beberapa bank di Kota Solo juga. Sepertinya ini hari bank sedunia ya. Beberapa bank besar di Kota Solo menyelenggarakan giat donor darah untuk internal. Tapi untuk internal ya. Sementara untuk klinik Pratama PMI dan lab klinik PMI ini dibuka Senin sampai Sabtu, layanannya pendengar dari pukul 8 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sepertinya sudah usai ya tugas saya ya. Setelah ini Surakarta siang ini bersama Citra Afidka, saya tutup sampai di sini saja untuk Surakarta pagi ini. Semoga tambah semangatnya dan setia terus bersama Pro 1 tentu saja yang kami harapkan. Dan lagu-lagu serta informasi yang sudah kami hadirkan terus sejak jam 5 pagi tadi, semoga bisa menambah literasi kita dan menambah insight kita tentang banyak hal, karena tentunya kami membuka mata dunia. Cie. Citra sudah siap? Sudah siap belum? Oke, pendengar, tetap bersama Pro 1 saja dan kita sua lagi esok. Saya Nana Hardan, terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya Surakarta siang ini hadir untuk Anda pendengar bersama saya Citra Afidka sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi 101 FM, 96,8 FM, audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan semuanya semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga sehat walafiat semuanya. Amin, amin, amin. Dan untuk mengawali Surakarta siang ini pendengar, kami akan hadirkan obrolan siang sesaat lagi dengan tema Hakikat Kehidupan Dalam Bertoleransi. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 638055 dan WhatsApp 081 3901 5525. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi kita di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan opsi obrolan siang RRI Surakarta hadir untuk Anda dengan tema hari ini, hakikat kehidupan dalam bertoleransi. Nah, toleransi itu menjadi bagian yang penting ya dalam kehidupan kita, terlebih kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan agama, keyakinan, budaya, kebiasaan maupun cara pandang. Namun toleransi kadang masih dipahami sebatas menghargai perbedaan, padahal ada nilai-nilai yang lebih dalam di baliknya. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang hakikat kehidupan dalam bertoleransi, sudah hadir bersama kita ada Bapak Hari Surasman, SPDI, SHMPDI, penyuluh agama Islam dari Kemenag Kabupaten Karanganyar. Selamat pagi, Pak Hari.
2: Selamat pagi, Mbak Citra.
1: Oke, kabar baik, Pak Hari?
2: Alhamdulillah. Pengasturi pun sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu, Pak Hari. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Sebenarnya makna atau hakikat toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti apa, Pak Hari?
2: Jih, baik. Jadi sebenarnya kalau kita memahami arti dari toleransi sendiri, itulah kita ini sebenarnya di dunia ini, hidup di dunia ini kan tidak lepas dari perbedaan. Jadi toleransi adalah kita semuanya harus mampu dan mau untuk terlihat dan secara hakikat memang berbeda. Jadi memang justru perbedaan itu harus menjadi kekuatan besar bagi kita, bukan lagi menjadi permasalahan. Jadi dari sini kita akan belajar banyak bahwa toleransi ini, kalau kita melihat lebih dalam lagi, bahwa semua aspek kehidupan kita di dunia ini semuanya pasti berbeda. Baik itu dari cara pandang, dari pola pikir, kemudian dari agama, dari ras, dari adat, kemudian dari kebiasaan. Ini semuanya sebenarnya kalau kita mampu dan mau mengaplikasikan nilai-nilai toleransi, itu sudah sangat cukup sebenarnya. Yang jadi permasalahan ini sebenarnya adalah bahwa kemampuan dan kemauan seseorang untuk bertoleransi terhadap perbedaan ini betul-betul dilakukan, dilaksanakan dengan setulus hati atau tidak. Begitu. Sebagai gambaran umum ya, Mbak. Jadi kita ini sering melihat uang. Uang itu kan ada dua sisi yang sebenarnya berbeda.
1: Okay.
2: Tapi di antara dua sisi ini saling mendukung, saling memenuhi haknya satu dengan yang lain. Artinya bahwa kalau uang ini hanya bergambar atau ada gambarnya itu di satu sisi saja, yang sisinya itu satu sisi yang lain itu polos, maka uang ini tidak akan laku seperti itu. Jadi perbedaan antara satu sisi dengan sisi yang lain ini harus mampu untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih kokoh, lebih bersatu dan lebih memahami antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara maupun beragama yang lebih dinamis seperti itu, Mbak Citra.
1: Oke. Nah, di Indonesia ini kan sendiri penuh dengan keragaman ya. Nah, kenapa toleransi menjadi bagian penting nih dalam kehidupan masyarakat Indonesia?
2: Karena toleransi adalah, kalau boleh saya sampaikan secara religius ya, toleransi ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena memang keberagaman, perbedaan yang ada di dunia ini kan sebenarnya kan itu semuanya karena kekuasaan Tuhan, Mbak. Kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa seluruh aspek yang berbeda ini harus kita jalankan dengan sesuai dengan porsinya masing-masing, bahwa ketika kita melihat orang lain berbeda dengan kita, itu bukan ancaman, justru itu bagian dari keberagaman kita untuk bisa berpikir lebih dinamis, lebih toleransi, lebih moderat di dalam bersikap maupun bertingkah laku, seperti itu.
1: Oke, kalau toleransi dimaknai sebagai menghargai perbedaan ya Pak Ari. Apakah toleransi itu berarti kita harus selalu setuju dengan orang yang berbeda dengan keyakinan kita, Pak?
2: Okay. Artinya bahwa perbedaan itu kan sesuatu yang suatu keniscayaan ya, Mbak. Jadi bukan berarti kalau kita selalu mengiyakan apa yang menjadi perbedaan kita, bukan. Artinya tapi lebih pada sikap kita untuk menghormati, kemudian bisa menentukan sikap sesuai dengan porsinya. Jadi kalau kita berbeda dengan orang lain itu hal yang sebenarnya itu sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang harus diperdebatkan seperti itu. Maka ketika kita mampu untuk memahami orang lain, disitulah sebenarnya hakikat dari makna toleransi yang bisa dijalankan oleh seseorang, seperti itu. Okay. Jadi kita tidak melulu kok mengiyakan, ya selama itu tidak menyalahi norma dan peraturan yang berlaku ya sah-sah saja, karena memang masing-masing kita memiliki tanggung jawab, memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Misalnya antara satu agama dengan yang lain, kita semuanya dengan perbedaan agama itu justru harus bisa untuk bertoleransi. Artinya ketika saudara kita beribadah, ya kita menghargai, kita memberikan waktu. Kemudian kita juga ketika waktu kita beribadah, kita juga diberikan waktu untuk beribadah. Itulah bagian dari toleransi. Bukan berarti kok kita harus ikut mereka, tidak. Sebagai gambaran umum, dan ini sebenarnya kalau kita mau memahami secara dalam itu bagus, Mbak. Tidak semua ikan itu rasanya asin. Dan bahkan ikan itu ketika di laut itu kan tidak terus larut menjadi asin ya, karena air laut yang asin itu. Jadi tetap pada prinsip pokok kita sebagai orang yang beragama, orang yang memiliki bahasa, suku, dan pandangan hidup yang lain, berbeda dengan yang lain, itu kita tetap memiliki prinsip, tapi jangan meninggalkan nilai-nilai untuk saling menghargai dan menghormati di atas perbedaan yang ada.
1: Oke.
2: Lebihnya seperti itu.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan langsung ke line telepon kami di 638055 dan WhatsApp 081-3900-15525. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, dari Pak Agus Dini Suwarni dengan Pak Siapa dan Mbak Siapa ini.
1: Dengan Citra Fitka dan Pak Hari Surasman.
3: Selamat siang Pak Hari Surasman dan Mbak Citra. Ini ada yang saya tanyakan. Bapak ini memang penggiat toleransi, memang sangat saya akui. Ini kalau tidak ada motor seperti ini, apa jadinya bangsa ini? Tapi saya amati yang memperuncing toleransi ini sebetulnya kadang di tempat-tempat ibadah itu, kalau yang menyampaikan istilahnya pidato atau apa, itu kadang yang memperuncing sendiri. Nah ini tolong sebetulnya pemerintah itu mengadakan pengawasan secara ketat di tempat-tempat ibadah yang memperuncing keadaan. Ini yang menjadi api sebetulnya. Kalau di masyarakat kerja bakti 17-an memperingati kemarin itu sebetulnya sudah dicontohkan dengan baik. Kadang itu dinodai dengan kelompoknya sendiri, Pak. Mohon tanggapannya. Terima kasih.
1: Baik, dengan Pak Agus ya di Nusantara. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Monggo langsung aja Pak Ari.
2: Baik, Bapak. Sebenarnya terkait dengan penyampaian materi toleransi dan sebagainya, atau pengembangan toleransi ini, kami dari Kementerian Agama itu terus-terus sebagai penyuluh ya, tentunya di wilayah kerja kami ini sudah terus untuk selalu menggaungkan atau membumikan nilai-nilai toleransi di dalam masyarakat. Ya seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa ada beberapa, mungkin ada secara personal itu menyampaikan sesuatu itu justru menimbulkan percikan-percikan kecil. Ini sebenarnya memang Ada nggih di sebagian-sebagian dimanapun itu ada Bapak memang. Ya, ini sebenarnya di Kementerian Agama kami di kepenyuluhan itu sebenarnya sudah ada. Sebenarnya ada yang namanya dai yang memang tersertifikasi ya di dalam mengembangkan atau ada diklat moderasi beragama dan sebagainya. Maka sebenarnya pesan kami untuk yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan rumah ibadah ataupun apa itu, mestinya materi-materi yang akan disampaikan ini mestinya sebelum disampaikan di mimbar ataupun di tempat-tempat yang lain itu mestinya ada yang namanya verifikasi dan validasi materi yang kira-kira itu memang justru tidak menimbulkan percikan, karena sebenarnya hakikat dari orang yang ada mungkin di atas mimbar, ada yang di menyampaikan khutbah atau apapun itu kan sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah untuk bisa mempersatukan sesuatu yang berbeda. Kemudian untuk mengajak seseorang yang semula itu belum baik menjadi baik, yang semula itu belum lunak menjadi lunak. Kan sebenarnya hakikatnya seperti itu. Kalau justru itu nanti menjadi percikan-percikan kecil yang justru memicu terjadinya intoleransi, tentunya ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengontrol, untuk bisa bersama-sama memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga hal-hal yang serupa itu tidak terjadi kembali. Seperti itu Pak Agus.
1: Baik, terima kasih. Semoga menjawab tanggapan dari Pak Agus di Nusuan ya. Nah ini berkaitan juga dengan peran lingkungan juga ya Pak Hari tentang toleransi. Nah ini harusnya lingkungan tuh yang seperti apa agar bisa menciptakan situasi yang kondusif gitu dengan adanya percikan-percikan tadi.
2: Pada dasarnya yang saya sampaikan di awal itu Mbak, toleransi itu kan nilai-nilai yang memang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, akan perbedaan satu dengan yang lain ini. Perkaranya itu kemauan dan kemampuan seseorang di dalam menanggapi atau menyikapi perbedaan itu seperti apa itu tentunya juga berbeda-beda. Maka dari satu persoalan atau permasalahan yang timbul dengan persoalan yang lain yang menimbulkan percikan ini, tentu saja kita harus terus belajar bahwa kehidupan ini, hidup di dunia ini adalah sesuatu yang memang diberikan Tuhan kepada kita untuk senantiasa berbeda, dan justru perbedaan ini harus mampu menjadikan kita di dalam mengendalikan egosentris masing-masing. Jadi nilai toleransi ini kan sebenarnya lebih ke itu Mbak, kemauan dan kemampuan. Jadi orang ini mau enggak dan mampu tidak di dalam mengendalikan ego atau dalam bahasa kerennya ya keakuannya ya.
1: Okay.
2: Nek ora-ora itu kalau bukan saya tidak, kalau bukan seperti saya salah, itu saya rasa masing-masing orang itu pernah ya di posisi bahwa keakuannya itu tinggi lah. Di situ itu nilai-nilai toleransi itu dipertaruhkan dengan mampu dan mau tidaknya seseorang di dalam mengendalikan egonya, keakuannya tadi, begitu.
1: Oke, kemudian cara-cara dari Kemenak sendiri seperti apa Pak untuk meningkatkan toleransi di dalam masyarakat?
2: Oke, sejauh yang telah kami lakukan di dalam masyarakat, karena kami kebetulan di kepenyuluhan, jadi memberikan penerangan keagamaan kepada masyarakat tentang, ya sebenarnya tidak hanya tentang toleransi Mbak, tapi banyak hal, tapi karena ini materinya toleransi kami sampaikan bahwa yang pertama kita harus memahamkan dulu kepada masyarakat bahwa dunia ini, hidup ini tidak lepas dari perbedaan. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami betul bahwa hidup ini memang dianugerahkan Tuhan untuk berbeda atau perbedaan itu adalah anugerah Tuhan, maka selanjutnya bahwa kita harus mampu untuk mengendalikan ego kita. Ego kita dalam artian tidak semua yang kita pikirkan yang kita mau itu harus terjadi di masyarakat. Karena memang dari latar belakang yang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, suku, ras, agama, dan lingkungan sosial itu berbeda, maka kalau dalam bahasa Jawa itu disampaikan ngalah sithik. Ngalah demi apa? Demi terciptanya perdamaian, kebersamaan di dalam menjaga harmonisasi masyarakat, dalam artian bahwa toleransi ini memahamkan diri kita sendiri sebelum kita memahamkan orang lain akan arti perbedaan yang sesungguhnya. Seperti itu Mbak, di antara yang telah kami lakukan. Kemudian yang ketiga, kita sering juga melakukan sosialisasi terkait dengan moderasi beragama, toleransi bermasyarakat, toleransi beragama, toleransi dalam kehidupan. Itu kita sering sampaikan di kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kami, agar apa? Masyarakat ini semakin terbuka wawasannya, bahwa kalau kita melihat ke dalam diri pribadi kita, tangan saja itu berbeda, kanan dengan kiri. Ini bukan untuk menonjolkan perbedaannya, justru adanya tangan kanan dan tangan kiri untuk bisa bekerja sama, untuk bisa memenuhi hajat masing-masing, bahwa di dalam kehidupan ini perbedaan ini menjadi sesuatu yang justru yang perlu kita kita jaga, kita lestarikan, agar perbedaan ini justru menjadi memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Nah ini bagaimana nih Pak Hari untuk memastikan toleransi tidak hanya menjadi tuntutan bagi kelompok minoritas saja, tapi juga menjadi tanggung jawab untuk kelompok mayoritas.
2: Jadi bahwa sering kita dengarkan ya, bahwa orang yang mayoritas itu biasanya lebih superior daripada yang minoritas. Seperti itu. Itu pandangan-pandangan yang saya rasa dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara yang ada di Indonesia, yang nyuwun sewu ini kan sangat heterogen ya, sangat beraneka ragam, ini tentunya sikap-sikap yang demikian itu kurang pas. Lah bagaimana kemudian kita yang mayoritas ini justru mampu memberikan perlindungan, mampu untuk bersama-sama memberikan ruang atau celah di dalam memberikan kesempatan kepada kaum-kaum minoritas yang secara umum itu mungkin tidak, jumlahnya tidak banyak di antara yang mayoritas itu tadi, maka tentunya kita harus kembali lagi sebagai fitrah manusia yang diciptakan Tuhan di dunia ini, itu diciptakan dalam bentuk yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, dalam ikatan dalam artian dalam ikatan keagamaan yang berbeda. Itu tentunya kita semuanya harus memahami semuanya. Lah yang mayoritas ini harus mampu untuk, kalau dalam bahasa gemateni sing minoritas, kemudian yang minoritas juga jangan merasa bahwa selalu tersingkirkan. Artinya tadi Mbak Tika, kita sithik eding tadi, saling memahami, asah, asih, dan asuh, itu yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Sehingga yang merasa banyak atau mayoritas jangan merasa bahwa yang paling bisa untuk melakukan sesuatu dibandingkan yang minoritas. Jangan seperti itu, ngaten Mbak.
1: Oke, artinya toleransi itu jangan sampai cuma dijalankan satu arah aja.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Ya, kalau berjalan satu arah, satu pihak yang terus diminta untuk memahami, iya, bagaimana yang pihak yang lain itu, iya, akan menjadi konflik tersendiri juga.
2: Iya, betul, ya, betul. Artinya harus diterapkan, dilaksanakan dengan bersama-sama, dengan saling memahami, saling menjaga, saling asah, asih, dan asuh di dua belah pihak. Jangan merasa bahwa yang minoritas ini terus selalu terkucilkan, kemudian yang mayoritas jangan merasa bahwa dia yang lebih besar dan paling bisa mampu untuk mengendalikan atau justru menjadikan minoritas itu lebih terkucilkan lagi, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Hari. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung langsung ke 638055 dan WhatsApp 081 3900 15525. Setelah jeda yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.
1: Opsi obrolan siang. Opsi.
2: Kembali lagi di obrolan siang ya, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, langsung aja ke line telepon 638055 ataupun WhatsApp di 081 3900 15525. Kita membahas mengenai hakikat kehidupan dalam bertoleransi bersama dengan Bapak Hari Surasman, penyuluh agama Islam dari Kemenag Kabupaten Karanganyar ya. Nah, Pak Hari, kalau kita ngomongin soal era-era sekarang ini kan, media sosial, digital itu bergerak sangat masif gitu ya. Nah, media sosial itu kan membuat perbedaan pendapat itu semakin mudah terlihat ya, Pak Hari. Nah, kalau menurut Pak Hari itu, mengapa masyarakat sekarang itu lebih mudah terprovokasi oleh perbedaan?
3: Jadi begini Mbak Citra, memang perkembangan teknologi ini sangat masif, nggih. Maka yang perlu kami pesankan termasuk kita semuanya di dalam melihat medsos, kemudian menyikapi sesuatu itu tentunya kita kembali kepada ajaran kita, nggih, bahwa kalau di dalam agama Islam itu apa-apa itu harus fatabayanu. Fatabayanu itu kalau dalam bahasa kerennya sekarang ini disaring sebelum disharing. Jadi kita harus teliti dulu sumbernya itu kredibel atau tidak, siapa yang berucap, kemudian yang menyebarkan itu akun yang memang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi memang kalau sekarang ini saya rasa kalau dari masyarakat nggih, kalau sekarang itu sudah mulai terbuka tentang hal itu dibandingkan dengan awal-awal perkembangan dulu. Kalau dulu itu banyak sekali percikan, kalau sekarang itu masyarakat itu lebih napa memahami bahwa sesuatu ini kalau dipikirkan ketoke kok enggak mungkin, itu kayaknya juga enggan untuk langsung share dan sebagainya. Jadi yang perlu kita bersama ini pahami bahwa apa-apa yang menjadi menyebabkan ya, menjadi percikan atau menyebabkan percikan di masyarakat atau membuat kegaduhan, justru ini cukup, prinsipnya adalah cukup sampai ke kita saja, tidak perlu kemana-mana, tidak perlu kita sharing kemana-mana, tidak perlu kita bagikan kemana-mana. Justru masyarakat atau kita ini sekarang yang harus kita kembangkan apa, bahwa konten-konten atau sumber-sumber informasi yang dari medsos itu yang justru harus kita share, harus kita bagikan, itu adalah konten-konten atau informasi yang mampu untuk menjadikan masyarakat ini menjadi lebih toleransi, lebih teduh, lebih tenang, lebih mampu untuk menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Ini yang harus kita kembangkan mestinya Mbak Citra. Jadi kami juga mengajak kepada masyarakat bahwa yang mampu untuk membuat apa istilahnya informasi atau konten-konten yang sekiranya mampu untuk membuat rukun, membuat teduh di masyarakat, informasi-informasi yang justru memberikan motivasi akan pentingnya toleransi ini mestinya juga harus berperan aktif. Jadi supaya apa, informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang kurang tepat itu bisa di apa namanya, bisa di blok ya, bisa di blok atau bisa ditutup dengan hal-hal informasi yang memang itu sebenarnya lebih bagus, lebih membuat masyarakat tenang, lebih membuat masyarakat itu rukun, lebih membuat masyarakat itu bisa bergotong royong dan bekerja sama dengan baik. Saya rasa begitu, Mbak Citra.
2: Oke, baik. Nah, ini ada Pak Paijo di Jenggrik yang ikut bergabung melalui WhatsApp chat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Miss Citra dan narasumber, hemat saya sebagai wong cilik dari UDIK untuk masalah toleransi masih bingung dalam memahami dan mengimplementasikannya. Apalagi masalah ini adalah masalah yang sensitif. Untuk itu mohon dijelaskan arti toleransi secara harfiah maupun filosofinya kayak apa. Kemudian di dalam faktanya, di masyarakat umum masih ada yang rancu dalam memahami arti toleransi. Nah, sejauh mana kita harus menyikapi kalau ada kesalahpahaman atau ada yang kebablasan dalam mengimplementasikannya. Oke, itu aja.
3: Jih, baik, matur nuwun. Bahwa toleransi secara harfiah itu kan sebenarnya kan kita ini harus mampu dan mau untuk menghargai serta memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpendapat, kemudian untuk berkeyakinan, bertindak sesuai dengan haknya. Akan tetapi hal tersebut juga tidak melulu kok bebas yang sakgal medewe, enggak begitu. Tapi ada catatan bahwa keyakinan, kemudian berpendapat, kemudian bertindak itu harus tetap memegang nilai-nilai norma atau nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai adab, kemudian nilai-nilai yang ada di masyarakat, bahwa kita boleh berpendapat, kita boleh berkeyakinan, kemudian tidak meninggalkan apa namanya nilai-nilai ketimuran. Kalau kita ini sering mendengarkan nilai dan norma ketimuran, bahwa berpendapat itu boleh. Bahkan orang itu kalau bisa itu ya harus bisa berpendapat. Tapi tolong pendapat itu tidak melulu bahwa apa yang menjadi pendapat kita itu harus diterima oleh orang. Dan kita harus memaksakan bahwa pendapat kita ini yang paling benar atau yang paling bisa dilaksanakan oleh orang lain. Dan sifat yang seperti itu sebenarnya yang menimbulkan percikan, karena orang berpendapat, merasa pendapatnya paling baik, kemudian pendapat orang lain itu dianggap salah dan tidak pas, maka hal-hal yang sedemikian ini yang menimbulkan justru malah percikan. Kemudian secara filosofis ya, secara filosofi, bahwa toleransi ini sebenarnya sudah sering, bahkan itu menjadi pelajaran yang sebenarnya walaupun tidak tersirat tapi tersurat, tidak tersurat tapi tersirat. Artinya bahwa ada dua hal ini yang secara mungkin kita belajar tentang buku, kemudian ada juga yang tidak bisa dipelajari di buku, yaitu di masyarakat, bahwa bertoleransi ini sudah sejak lama dari para pendahulu-pendahulu kita ini, para masyarakat kita, ulama-ulama kita, pendiri bangsa ini sudah mengajarkan tentang toleransi. Bagaimana seorang pejuang kemerdekaan itu mampu untuk menjadikan negara ini merdeka? Ya karena adanya toleransi. Artinya toleransi itu tanpa memperuncing perbedaan, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memerdekakan bangsa ini. Maka mereka bersatu dalam satu tujuan, yaitu melawan penjajah saat itu, sehingga terciptalah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka karena yang berjuang ini adalah masyarakat, rakyat Indonesia yang berbeda-beda tapi dalam satu tujuan sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka tentunya kita sebagai penerus bangsa ini harus mampu dan mau untuk meneruskan nilai-nilai filosofis tentang pentingnya toleransi dan moderasi di dalam bermasyarakat, di dalam kehidupan kita, yaitu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu, Mbak Citra.
2: Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab dari Pak Paijo di Jenggrek ya. Ada dari Mbak Puput di Nusukan. Apakah membuat konten komedi berbasis agama di sosmed itu termasuk melanggar moderasi atau penistaan agama? Atau justru bisa jadi sarana mencairkan suasana antar agama? Karena kadang respon netizen justru tidak serius gitu.
3: Okay. Jadi begini, okay. Di dalam membuat konten, di dalam membuat apa namanya materi tentang moderasi beragama, tentunya harus melalui berbagai pertimbangan, okay. Karena kadang-kadang itu niat kita baik, tidak hanya di medsos, gih, karena kita ini kadang-kadang dengan teman kita, niat kita itu biasanya gih guyon, niatnya guyon. Tapi pada satu ketika kondisi tertentu, ternyata teman kita ini baru tidak pengen guyon, ya akan jadi masalah. Yang jelas ketika kita membuat konten yang bertajuk tentang agama, maka hal-hal yang tadi sudah jenengan sampaikan sendiri itu bahwa jangan ada aspek-aspek yang sensitif yang justru itu nanti menimbulkan percikan atau menimbulkan penistaan lah. Seperti apa tentunya konten-konten yang membangun narasi-narasi kebersamaan, membangun nilai-nilai persatuan, nilai-nilai perbedaan, akan tetapi mampu disatukan dengan perbedaan itulah, itu mesti perlu dikembangkan gitu. Tapi kalau yang lebih kepada hal-hal yang sensitif yang menimbulkan percikan, ya tentunya dihindari. Artinya perlu ketika kita membuat konten ini tidak hanya menurut kita baik, tapi perlu kita konsultasikan kepada ahlinya. Kira-kira ini di sisi mana yang harus dikurangi, di sisi mana yang harus ditambahi. Tentunya harus ada yang namanya orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang yang kompeten di dalam konten maupun di dalam isi konten maupun di dalam masyarakat ini yang kita mintai pertimbangan dalam rangka untuk apa? Supaya memperkecil pandangan orang negatif, seseorang memandang konten kita negatif di hal-hal tertentu itu diminimalisir. Seperti itu,
2: Mbak. Oke, baik. Semoga menjawab dari Mbak Puput di nusuan ya. Saya kembali ke kebebasan berpendapat tadi, Pak Hari. Ini di mana ya batas antara kritik terhadap suatu keyakinan atau pandangan dengan tindakan yang bisa dianggap sebagai penghinaan atau intoleransi?
3: Iya. Batas antara apa namanya pendapat ya, berpendapat. Kalau bahasa kulon itu sederhana, Mbak Citra, bahwa berpendapatlah sewajarnya. Kemudian berbuatlah semaksimal mungkin. Artinya bahwa kita ini berpendapat atau mengomentari, berpendapat terhadap sesuatu itu ya sewajarnya saja. Tidak perlu kok harus mengharuskan bahwa kita yang paling, pendapat kita yang paling betul, pendapat orang lain itu salah. Atau juga bisa berpendapat terhadap sesuatu, ajaran agama atau mungkin adat seseorang atau bahasa dan sebagainya. Tidak perlu kok kita ini berlebihan, karena sudahlah, kita berpendapat sewajarnya saja, karena memang itu tadi kita sudah berdiri di atas nilai-nilai toleransi bahwa perbedaan adalah sesuatu yang anugerah dari Tuhan, perbedaan adalah sesuatu yang keniscayaan, kemudian perbedaan adalah kekuatan, bukan justru perbedaan membuat kita lemah, seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau melihat kondisi masyarakat saat ini, Pak Hari, apa sih tanda bahwa sebuah lingkungan itu benar-benar sudah menerapkan nilai toleransi yang baik, bukan sekedar terlihat rukun di depan aja gitu.
3: Nggih. Tentunya kalau kita melihat masyarakat kita, nggih. Kalau dinilai bahwa masyarakat ini sudah mampu untuk menerapkan nilai-nilai toleransi, tentunya kita tidak, yang pertama tentunya kita tidak terganggu dengan aktivitas saudara kita yang lain, baik itu aktivitas kebudayaan, adat, kemudian agama saudara-saudara kita yang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu dulu. Jadi selama kita ini merasa terganggu dengan aktivitas saudara kita, berarti nilai-nilai toleransi itu masih perlu dipertanyakan. Yang kedua, kita ini ketika melihat orang lain atau yang berbeda dengan kita ini, baik itu di dalam melaksanakan amaliyah atau kegiatan keagamaannya, itu kita ya, respon kita itu seperti apa? Kalau respon kita ini justru memberikan ruang kemudian juga monggo lah, itu justru yang harus kita kembangkan. Itu di dalam bersikap saja, Mbak Zara. Jadi memang bisa dilihat dari orang-orang itu ketika saudaranya yang berbeda itu melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda dengan dia, bagaimana tanggapannya, bagaimana bersikap, kemudian bagaimana komentarnya gitu ya. Jadi lebih kepada itu sebenarnya. Kalau kita ini saudara kita melaksanakan kegiatan yang berbeda dengan dia, ya monggo lah. Itu kan bagian dari keyakinan, bagian dari perbedaan yang tidak perlu diperdebatkan. Seperti halnya kita sering melihat itu rel kereta api itu ya, rel kereta api itu kan kalau kita lihat itu kan berbeda. Dia satu kanan satu kiri, tapi selalu beriringan dan mampu untuk menyampaikan kereta api itu di tempatnya sesuai dengan waktu dan tujuan yang sama. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Jadi seperti itu kira-kira.
2: Oke. Okay. Okay. Dan terakhir Pak Hari, jadi, sebagai penutup, apa nih yang paling penting tuh dipahami masyarakat agar kita tidak hanya mengucapkan toleransi tapi juga benar-benar mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Nggih. Okay. Saya teringat pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Terus kita dasari dengan rasa cinta. Dalam artian bahwa kalau kita ini, semua orang ini menginginkan satu kedamaian, kebersamaan, gotong royong. Dan setiap orang, semua orang bahkan, itu juga memiliki perasaan yang sama. Artinya bahwa ketika kita tidak mau dijiwit, yojo jiwit. Kalau kita tidak mau diganggu, ya jangan mengganggu. Kalau kita tidak mau disalahi, ya jangan nyalahi. Jangan sampai nilai-nilai toleransi dan moderasi yang sudah dibangun oleh pendiri bangsa ini justru luntur hanya gara-gara perkataan dan perbuatan kita di masa sekarang. Terus berjuang untuk mengembangkan toleransi yang ada di Indonesia ini dalam rangka untuk membangun NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kokoh, kuat, dan selalu bersinergi di dalam perbedaan. Ngaten, Mbak Cita.
1: Baik, terima kasih Pak Hari atas ilmu dan juga sharingnya hari ini. Dan dari perbincangan kita siang hari ini, kita belajar ya bahwa toleransi bukan berarti menghapus perbedaan atau memaksa semua orang memiliki pandangan yang sama. Toleransi justru diuji ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita yakini. Dan terima kasih pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Semoga perbedaan tidak membuat kita sibuk mencari alasan untuk saling menjauh ya, karena hidup berdampingan bukan berarti harus sama, tapi bagaimana kita tetap bisa saling menghormati meskipun memiliki perbedaan. Saya Citra Fitka, cukupkan obrolan siang hari ini sampai di sini, dan terima kasih Pak Hari sudah datang ke studio hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Opsi obrolan siang. Opsi

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demikian Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Mendengar dinamika olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Smith deh defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Saya sangat senang. Win ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much. Yeah, it was a tough.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Meraih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: tamam.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan

0: cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas Mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Champions League 2, coach Igor Tolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia

0: pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting eleven, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi gol kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya ada.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan

pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, putri, atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Cloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
4: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
3: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
4: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
3: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
4: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.
5: Lagi beli kau beli ketiga beli kau mesin. Eh, macam mana kau beli? Macam mana kau beli?

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Selamat siang pendengar. Apa kabar di siang hari ini? Mohon maaf ya, baru sempat membuka jeda karena saya tadi saya tinggal bentar. di depan RRI Surakarta tadi melaksanakan kegiatan donor darah ya, untuk menyongsong peringatan Hari Radio dan juga Hari Ulang Tahun RRI ke-81 tahun. Jadi RRI melaksanakan serangkaian acara, salah satunya adalah untuk berbagi kepada sesama, yakni dengan donor darah. Dan tadi saya sudah melakukan donor darah, dan untuk pertama kalinya, wow, luar biasa. Saya sempat ini loh, sempat grogi karena ngelihat jarumnya yang gede itu. Tapi alhamdulillah lancar semuanya, dan sudah selesai. Saya dapat soto tadi. Sekalian makan siang dan baru membuka jeda hari ini. Untuk Anda ya, untuk Anda bercerita, bergabung bersama kami melalui line telepon di 638055 dan juga WhatsApp 081390115525 ya. Halo, selamat siang Jeda.
2: Jeda.
1: Jeda.
2: Kita saya kasih pesan Pak Citra.
1: Enggak Pak Cu.
2: Apa? Dikasih bar donor darah kayak soto.
1: Iya, dapat soto saya.
2: Enggak benar, harusnya telur.
1: Okay.
2: Bebek itu, susu, harusnya itu. Soto.
1: Iya, tadi ada soto, ada tahu, ada tempe.
2: Oh, ya, gak apa-apa. Berapa kali donor, Mbak?
1: Ini saya baru pertama kali, makanya saya sedikit grogi karena lihat jarumnya yang gede.
2: 25 atau berapa itu?
1: Gimana?
2: Darahnya diambil berapa?
1: Darahnya yang diambil berapa ya tadi ya? 250
2: ya?
1: Iya, kalau nggak salah.
2: Semoga nanti kalau diambil donor itu kan sama sehat.
1: Amin.
2: Pengertian darah itu kan baik.
1: Okay.
2: Persingan donor ya nggak baik. Terus saja saya.
1: Baik, terima kasih Pak Cu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu sudah absen aja di jeda hari ini ya. Sudah berapa kali Anda donor darah? Kalau saya baru pertama kali ya. Sungguh luar biasa perasaannya, excited gitu ya. Terus setelah melakukan, alhamdulillah lega karena semoga dengan apa yang kita donorkan hari ini bisa membantu sesama kita gitu ya. Ada yang gabung lagi di WhatsApp. Halo, selamat siang Jeda.
3: Jeda.
1: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang Bunda Tifa. Apa kabar?
3: Alhamdulillah Mbak, sehat. Citra juga sehat toh. Tadi donor darah, Mbak.
1: Iya, donor darah. Bunda Tifa sering donor darah enggak nih?
3: Belum pernah ya, Mbak, tapi aku dulu mau di donor gitu tapi enggak cocok kan. Cuma anu tuh, mau buat saudara itu darahnya sama saya, tapi saya sudah di PM itu enggak bisa, katanya enggak cocok gitu.
1: Oh gitu. Aduh, sayang sekali.
3: Tapi kalau diambil darahnya itu sering, Mbak.
1: Gitu, buat sampel darah gitu atau pemeriksaan.
3: Cek itu loh Mbak, cek tiap bulan itu loh Mbak.
1: Oh iya, cek rutin ya.
3: Di MC itu kan 6 bulan sekali. Tapi kalau cek kontrol di rumah sakit itu 1 bulan sekali Mbak aku.
1: Oh gitu, NJ. Semoga...
3: Jadi diambil gitu ya, gimana kita tuh udah diambil enggak apa-apa Mbak.
1: Ya semoga sehat selalu ya Bunda Tifa ya.
3: Ya gitu, aku juga absen Mbak.
1: Baik, absen diterima Bunda. Terima kasih ya, sudah absen.
3: Terima kasih Mbak Citra.
1: Sami-sami.
3: Selamat bertugas, semangat selalu. Nanti bisa masuk jam santai.
1: Hari ini tidak ada jam santai Bunda Tifa.
3: Oh enggak ada?
1: Iya, 100% Indonesia, nanti dari Jakarta.
3: Oh iya, lupa aku. Terima kasih ya Mbak ya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. salam dari Bunda Tifa ya. Oke, masih di Jeda Jendela Cerita Anda, mau cerita-cerita apapun kegiatan hari ini, monggo di line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525 ya. Oke, masih saya tunggu, masih ada waktu untuk Anda gabung sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balik ke. Nyo,
1: hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balik ke mana ki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Wena we ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe ngono.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes,
0: wes. Wani bakar aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi wis ribut wae. Oma sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes wes sing akur kono masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku selak aku.
1: Ya sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa iki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.
0: Paham.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Yang mau absen langsung aja ke line telepon 638055 dan juga WhatsApp di 081390155255 ya. Oke, ada Pak Suprapto di Jaten, tadi belum sempat saya sapa ya. Selamat siang Mbak Citra, metugas, semangat sehat bahagia. Tolong nanti dipilihkan lagu, sudah dipilihkan lagu ya Pak Suprapto. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan menghibur pendengar ya di siang hari ini. Oke, masih di jendela cerita Anda, saya mau cerita-cerita sedikit tentang donor darah ya pendengar. Donor darah sebenarnya itu kegiatan yang sederhana ya, tapi bagi orang yang membutuhkan, setetes darah kita tuh sangat berarti gitu ya. Nah, sebelum donor darah, tentu ada pemeriksaan terlebih dahulu ya. Ada tensi, ada cek darah juga, cek HB dan sebagainya, agar nantinya bisa mendonor gitu. Nah, setelah selesai donor darah, biasanya kita kan diminta untuk istirahat sebentar, kemudian diberi makanan atau minuman yang sudah disediakan. Dan tadi di depan lobi timur RRI Surakarta ada makanan soto, kemudian ada tempe, tahu, kemudian ada snack-snack juga, ada wah, ya membahagiakan sekali ya. Oke, saya sapa dulu deh yang di line telepon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Citra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Citra.
1: Enggak, Mbak Tarmi. Aduh, kaget saya. Sehat, alhamdulillah.
2: Tulah jane sebetulnya pengen donor darah meleh, Mbak.
1: Enggak.
2: Tapi tulah kan kolesterolnya dhuwur.
1: Oh, ngoten.
2: Tensine rendah. Rian kula nate tenarar ini ku donor darah ten PMI, ten PATP, ten pundi mawon Mbak.
1: Oh, rutin berarti nih Mbak Tarmi. Okay.
2: Terus ten gen abri niku penak jane Mbak. Ning enten sing mboten gelem donor darah ning nek kula seneng banget jane gandeng kula tiri pun tiba niki. Terus mboten lanjut Mbak.
1: Nah,
2: jane mane-mane enteng le Mbak.
1: Lha nggih ya.
2: Menolong
1: menolong sesama, betul sekali.
2: Nek kula sing elek niku namung kolesterol, Mbak.
1: Oh, gitu. Waduh, ini makannya diperhatikan banget.
2: Alah, makannya jane mboten taman gorengan, Mbak.
1: Oh, malahan.
2: Sokapun dhisik ndek nom-nomane niku kan remen jajan.
1: Nggih.
2: Jane mboten ulam lehor. Tapi dhisik Jawa niku.
1: Oh.
2: Saking keseringan lah menumpuk pun masa tua ngeten iki, Mbak.
1: Lah nggih, niku.
2: Jane kula pengen donor niku. Ngenten iku le kolesterol tok niku. Nek bangsane sanes-sanese sae kula, Mbak.
1: Nggih ya. Ya niku. Pripun malih nggih?
2: Makane darah kotor niku sering kula busal le, Mbak.
1: Oh,
2: bekam.
1: Oh, bekam nggih.
2: Aduh, niku kan anggar mendet setengah plastik.
1: Iya, itu
2: kalau darah ketingale minyak.
1: Kolesterolnya tadi ya, lemak-lemak jahatnya.
2: Tapi pun tanane disyukuri, Mbak.
1: Nggih ya, pokoknya biar sehat-sehat aja. Ya.
2: Donor darah.
1: Nggih, ada donor darah sejak tadi pagi sampai nanti paling jam 1 siang sudah selesai.
2: Semoga sehat selalu sing donor darah.
1: Nggih, amin.
2: Nggih. Kula gendis niku normal, Mbak.
1: Oh nggih.
2: Soalnya ini bercek DMC ya.
1: Nggih.
2: 8 macam nih. Anu nggih sae asam urat.
1: Alhamdulillah. Nggih.
2: Terus sanese niku pokoknya sae sing elek-elek niku kolesterol.
1: Kolesterol ya.
2: Kulane mboten kula pendet ke Mbak Kakung mengke ndak bisa ngeni doktere.
1: Lah kula
2: nek di lokke lah nggih mboten taman gram aman goreng tunggal napa kali nang masuk langsung kolesterol.
1: Bah. Oh Allah ya Allah.
2: Ya jane mboten to.
1: Nang gitu.
2: Mung pun tuwa niki mboten tau mangan enak-enak pun mboten remen, Mbak. Santen nggih mboten nate.
1: Nggih.
2: Iki malah jangan long kali jagung.
1: Wah, enak ini. Makan siang, saatnya makan siang Mbah Tarmi.
2: Nggih.
1: Mumpun makan siang niki.
2: Dereng.
1: Oh, dereng lah langsung.
2: Mandem, benake etalase niku lho, Mbak.
1: Oh, nggih. Habis ini dan makan siang terusan. Nggih.
2: Dan tate kere.
1: Wah, mantap ya. Oke, gitu aja,
2: Mbak. Tahu kupat, Mbak.
1: Oh, nggih.
2: Ponakan kula ayam goreng.
1: Wah, enaknya.
2: Nggih, saged, mengke saged dikirim.
1: Oh, nggih, siap.
2: 90 porsi saged.
1: Wah, mantap.
2: Ponakan kula.
1: Wah, nggih. Tinggi partai besar.
2: Masjid Semanggi ini kok, Mbak. Kuatah zaman rian.
1: Oh gitu. Okay.
2: 900 porsi.
1: Waduh.
2: Iya, macam-macam makanan. Pokoknya lawe macam-macam yang ternopo-nopo. Kayak ayam goreng, ayam bakar, oseng-oseng.
1: Oh, iya.
2: Pokoknya napa maun sakit ponakan gue.
1: Oh, okay.
2: Kan ibu catering, Mbak.
1: Oh, catering. Oh iya, pantes.
2: Main damel sosis itu, Mbak.
1: Waduh, ini yeah, harus garmen. Dicobain nih. Kapan-kapan ya, Mbah Tarmi?
2: Yes, pinarak priki, Mbak.
1: Anje, siap.
2: Namung lurus, Mbak Rian itu pun perso, Mbak Nur.
1: Oh, gitu.
2: Mbak Jedi. Pun nanti tenjolan tenggen kulo nih.
1: Oh, iya. Nanti tak WA Mbak Ria aja deh, kalau gitu yes. Ya.
2: Oh,
1: enggak. Anje, siap.
2: Tapi bubuk kelek.
1: Alah, nopo.
2: Bubuk kelek, tapi wonge sing diparani mboten gubuke. Engke nek omahe apik diparani mrengut ya mboten sida. Ngombe wis dange putih men mboten sida.
1: Gitu. Nggih.
2: Mbak Citra.
1: Nggih, sehat selalu juga. Amin.
2: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi yang selalu cetar membahanai. Oke, masih ada waktu untuk Anda gabung yang mau absen lagi, monggo di jendela cerita Anda langsung aja ke line telepon di 638055 ataupun di WhatsApp 081390115525 ya. Oke, halo, selamat siang. Jeda.
3: Siang Mbak Citra.
1: Selamat siang Bu Nur. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sudah makan siang belum Bu Nur?
3: Udah, tadi dirapel sarapan belum. Waduh. Makan siang. Jam waduh. 11.
1: Lah ini nanti lemes gimana Bu Nur? Lagi dong.
3: Enggak, tadi itu anu loh. Iki apa sih?
1: Apa?
3: Bupani lagi bangun lah, mobilnya materiali dateng kok kayak gempa gitu lah.
1: Oh, kaget ya.
3: Suara neng kok kenceng banget, ikut-ikut getar itu loh lantainya.
1: Angge. Iya, ini lagi bahas donor darah Bu Nur. Bu Nur sering donor darah nggak?
3: Malah belum pernah Mbak.
1: Oh,
3: ijennya tadi nek taunya dari awal pengen ya ikutan, tapi kayak susah saya ikut donor darah itu.
1: Oh lah kenapa?
3: Punya alergi.
1: Oh alergi. Oh gitu. Ya memang harus hal-hal seperti itu memang harus diperhatikan ya kalau mau donor-donor gitu.
3: Iya kadang ditolak.
1: Ya kali aja bisa gitu, bisa langsung daftar donor darah ya, benar ya.
3: Oh, iya. Tadi taunya kok telat ya.
1: Oh gitu.
3: Padahal masih ya Mbak.
1: Sepertinya itu masih ya.
3: Tapi
1: tergantung jumlah kantong yang tersedia oleh PMI Surakarta itu seberapa. Iya. Nah itu saya kurang tahu untuk update-nya sekarang ya.
3: Mungkin siapnya udah ini tidak mau mungkin bukan mau jemput, mau ngurusin ayam.
1: Oke, okay. Ya kapan-kapan aja ya. Langsung aja ke PMI Surakarta gitu.
3: Saya tuh sebenarnya mau ini loh. Apa? Ini kan donor ya, sama mengingatkan itu loh kalau di jalan ya. Kemarin itu pas yang kecelakaan di viaduk itu. Itu kan pas sebelum kecelakaan itu saya kan lewat menjemput sekolah, karena saya kalau Sabtu kan pulang sore ya school. Jam 3 lewat itu sampai di Sesayat itu kan rada lengang gitu kan. Memang Sesayatnya lumayan rame gitu kan. Nah mungkin karena terlihat kayak ening lagi pada sholat asar nih ya Mbak.
1: Okay.
3: Jadi mungkin kecepatan gitu. Itu pas saya di mau berangkatnya gitu ya, di Bangjo Ngemplak aja itu udah yang dari arah timur ya, yang dari arah kandang sapi itu kan udah merah. Nah, mereka nabras terus ya, itu juga hampir kan kejadian. Terus udah nyampe di pas bawah rel itu kan sepi itu nggak ini. Nah pas saya pulangnya, lah kok macet, ada apa gitu kan. Nggak tahu kalau ada kecelakaan. Saya kan dari Bangjong Gilingan main langsung aja belok ke arah Ngemplak kan. Eh ternyata kok rame banget ini, opo kayak macet gitu kan. Saya kira itu mbak, kejadiannya itu melibatkan PST.
1: Oh gitu. Tapi
3: karena pas saya lagi di Bangjo itu ambulan sama BST ringiringan kan. Lah BST-nya kan harusnya ke terminal. Kok beloknya ke arah yang Triharsi itu di bawahnya, di belakangnya ambulan gitu kan. Saya kira itu melibatkan itu.
1: Oh, ternyata tidak.
3: Sepertinya tidak ya kayaknya. Anu, kan itu Malang mobilnya yang mobil pribadi semua kan itu.
1: Oh tiga. Gitu.
3: Yang satu mobil pok.
1: Oh,
3: akhirnya kan nggak bisa dilalui ternyata. Akhirnya saya juga putar balik ke arah jembatan Keris.
1: Iya. Waduh, hati-hati ya, jadi, ya ini.
3: Intinya tuh gitu. Apa pas saya di Bangjong Gilingan aja itu kadang-kadang itu kan nggak begitu memperhatikan lampunya, mbak. Depannya itu kan udah main jalan gitu kan.
1: Yeah.
3: Kita kira kan udah hijau kan. Udah mau langsung tancap gas itu udah ada motor tiga, mbak. Untung aja gitu kan, ya langsung pada ya Allah gitu. Itu kan kalau nggak langsung yang dari arah itu kan viaduknya itu pada kenceng-kenceng karena udah masih udah mau kalau udah kuning gitu kan malah pada cepet-cepetannya.
1: Ya, nah itu serem ya. Wow.
3: Ya, jadinya gitu saya tuh kan, kok pada udah jalan terus saya inget ke lampu masih merah gitu kan akhirnya kan nggak jadi ikut jalan gitu. Emang mungkin tanda-tanda kalau mau terjadi sesuatu itu kayak sebenarnya kita kayak sudah dikasih pertanda ya.
1: Firasat gitu ya.
3: Iya. Ya ternyata gitu. Okay. Ya mungkin untuk lebih hati-hati aja, Mbak Citra juga ya.
1: Iya, betul sekali ya. Terima kasih Bu Nur sudah mengingatkan ya.
3: Kalau pas ketemu hal kayak gitu tuh rasanya ya Allah. Ya udah Mbak Citra semangat selalu nje.
1: Enggak, semangat terus. Terima kasih Bu Nur.
3: Semoga perayaan semua acaranya RRI. Oke.
1: Okay. Aduh
3: tapi kok kayak saya nggak bisa gabung lagi ya.
1: Oh ya kenapa?
3: Wis tak rencana melu jalan sehat.
1: Oh. Ya ternyata waduh, ada acara.
3: Pengajian akbarnya katanya mau malam kok jadinya pagi.
1: Nanti sayang banget ini nggak dapet door prize ini nanti ya.
3: Bukan door prize-nya sih. Aduh. Pengen ke arahnya. Oh,
1: kirain ngantri door prize-nya karena menarik sekali ya. Okay.
3: Oh iya dong mbak.
1: Iya. Oke, kita aja Bu Nur.
3: Selamat Citra.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan kalau di jalan apalagi lampu merah ya. Seperti kata Bu Nur tadi, kalau kuning itu kan lampu kuning gitu ya mau merah. Nah itu kebanyakan orang pasti langsung ngebut gitu ya untuk mengejar biar nggak kena lampu merah. Nah ini yang kadangkala bikin apa ya, ya bikin kecelakaan juga karena kita nggak tahu dari arah kanan kiri atau yang lain itu udah hijau lampunya barangkali ya. Nah ini perlu kita perhatikan ya, kalau sudah kuning harapnya kita bisa mengurangi kecepatan untuk persiapan berhenti di lampu merah gitu ya. Jangan langsung tancap gas melanggar lampu lalu lintas begitu. Terima kasih Bu Nur. Oke, halo. Waduh, terputus ya. Nampaknya sudah terlalu lama menunggu. Bisa telepon lagi monggo ke 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Halo, selamat siang.
4: Yang Mbak Citra.
1: Selamat siang Jeda. Dengan siapa ini? Suaranya kecil
4: Mbak,
1: sekali.
4: Bu
1: Erni di Kadipiro.
4: Ini saya mau ngasih tahu Bu Tarmi itu tadi Mbak. Mudah-mudahan masih mendengarkan Bu Tarmi. Kalau kolesterolnya tinggi, kalau minum tuh air putih anget terus. Baru bangun tidur tuh air putih anget, putih anget, pokoknya setiap kali minum putih anget. Dicoba nanti turun, saya juga dulu 241 kolesterolnya.
1: Oh gitu.
4: Terus saya ratenya kalau minum putih anget, kata dokter itu apa, kulit putih anget itu menghilangkan racun-racun di dalam tubuh, apalagi kalau bangun tidur pertama kali itu.
1: Oke, baik.
4: Saya sudah menurun, Mbak.
1: Gitu, sudah alhamdulillah.
4: Sudah banyak turun, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
4: nggih. Jadinya 241, sebetulnya belum tinggi banget. Tapi saya terus berusaha untuk bisa nggak tinggi gitu. Mudah-mudahan Bu Tarmi masih mendengarkan ini.
1: Nggih, baik. Nah,
4: mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin.
4: Kalau saya donor darah belum pernah, Mbak.
1: Oh gitu.
4: Akut ya, Mbak. Nggak apa-apa tuh, Mbak.
1: Nggak apa-apa.
4: Apa Mbak Citra ya donor darah tadi?
1: Iya, tadi donor darah saya juga pertama kali donor darah, karena sebelumnya itu saya nggak memenuhi syarat. Jadi mumpung sekarang bisa memenuhi syarat, saya coba donor, walaupun deg-degan lihat jarumnya.
4: Ya.
1: Tapi alhamdulillah lancar semua, lancar tidak semenakutkan semua. Itu.
4: Diambil berapa kaplet?
1: Untuk darahnya, kalau yang biasanya itu diambil sekitar 350 cc.
4: Tadi juga 350 cc?
1: Enggak, nampaknya seperti itu.
4: Enggak rasa apa-apa, Mbak.
1: Alhamdulillah. Aman-aman saja.
4: Saya belum pernah, Mbak.
1: Oh gitu, mungkin bisa dicoba ya.
4: Coba kapan-kapan kalau ada
1: lagi. Enggir.
4: Ini udah siang.
1: Enggir, baik.
4: Anu harus puasa enggak tuh, Mbak, kalau
1: enggak, enggak usah. Malah harus sarapan dulu.
4: Harus sarapan dulu.
1: Biar enggak lemes ya.
4: Oh, iya.
1: Enggir, baik.
4: Kasih Mbak Trita.
1: Enggir, terima kasih.
4: Selalu.
1: Amin, amin.
4: Kalau pulang jam 8 malam itu ke Wonogiri dijemput?
1: Sendiri aja. Kadang juga kada.
4: Jam berani jam 8 malam sampai Wonogiri?
1: Alhamdulillah, enggak ada kendala. Alhamdulillah.
4: Ya, jam 5 ya berani.
1: Iya berani, iya berani.
4: Setengah 5 ya dari rumah.
1: Anjir.
4: Walalah.
1: Habis subuh ya.
4: Mbak Citra.
1: Nggih, mantap ya. Wonder Woman ya, alhamdulillah.
4: Itu ya Mbak Citra.
1: Nggih, terima kasih Bu Erni. Nggih, amin, sehat selalu juga.
4: Cepet bati.
1: Amin.
4: Tahu apanya bati?
1: Apa? Bati bahagianya. Apa?
4: Bati itu bukan bati keuangannya.
1: Apa?
4: Bati diparingi mama.
1: Oh gitu, nggih. Ya, amin, amin, amin, amin.
4: Mudah-mudahan cepat bati gitu. Enge. Ya. Iya, Mbak.
1: Nggih, Bu Erni, ya. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari Bu Erni di Kadipira. Oke, satu penelpon lagi di Jeddah. Halo, selamat siang Jeddah.
5: Pak, siang niki Mbak Tarmi matur nuwun Bu Erni.
1: Kula mbenen niku
5: minumnya toya petak. Anget.
1: Nggih.
5: Bar salat subuh niku. Toya anget. Kale mirengke Mbak Citra siaran. Sinten kemawon dereng kutute manggung Mbak Tarmi radione pun krusek-krusek.
1: Mantap ya.
5: Suara RRI dereng dugi men radione pun nantep.
1: Oh gitu.
5: Bangsane sinten sing kalanan niku ngertos sedoyo. Damai kula pitan.
1: Sampai hafal ya. Oh, ya Allah, apa? Ya Allah. Ketahuan kalau sering.
5: Oh, donor darah itu penak, Bu Erni. Tengawa enting. Kula jane sebetulnya pengen. Kula mboten donor darah pun dipendeti kok. Pendeti niku lebih pinten nggih. Kuatah le, Mbak. Setengah plastik es nika kok ame ana.
1: Oh, lah banyak banget.
5: Nggih, ping kalih lah niku darah kotor, Mbak.
1: Lah nggih,
5: darah kotor. Niku jenenge terapi pasdu.
1: Nggih.
5: Niku penak banget dipendet darahe kotor.
1: Karep
5: kula kolesterol kula katinge turun, tapi lain-laine normal sedoyo, Mbak.
1: Nggih, alhamdulillah.
5: Nggih, alhamdulillah. Ngaten mawon Mbak Citra, matur nuwun.
1: Nggih, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi sudah gabung lagi ya. Dan pendengar masih di Jeddah Jendela Cerita Anda, dengan cerita-cerita apapun Anda hari ini langsung ke 6380555 dan WhatsApp di 081390155525. Kita dengarkan lagu dulu untuk Anda pendengar di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: sudah.
1: Masih di jeda ya, di ujung waktu masih beberapa menit lagi. Saya bacakan yang sudah gabung. Ada Pak Paijo di Jenggeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang yang wow, luar biasa ya, panas sekali, gerah banget ya. Suhu sampai 36 derajat Celcius. Boleh numpang ngadem dong, boleh banget ya. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Pak Paijo juga sehat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, semangat, kekuatan, kesuksesan, dan ketahanan dalam menghadapi segala hal, dan tentunya kebahagiaan juga. Amin, amin ya. Tentang donor darah nih, wow, dapat standing applause dari Pak Paijo. Terima kasih ya atas hal terbaik yang sudah dilakukan, mendonorkan darah untuk orang-orang yang membutuhkan transfusi darah ya. Gimana perasaannya? Alhamdulillah senang sekali karena sudah dari lama banget saya itu pengen mendonorkan darah saya, tapi kebetulan dulu tuh belum memenuhi syarat gitu, yang tekanan darahnya terlalu rendah lah, ataupun berat badannya yang kurang mencukupi seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah memenuhi syarat. Jadi ada kesempatan di RRI Surakarta untuk mendonorkan darah. Saya ambil kesempatan itu untuk bisa berbagi kepada sesama ya. Semoga yang sudah didonorkan itu bisa membantu orang-orang yang membutuhkan darah kita seperti itu ya. Selamat tugas dan salam terbaik untuk seluruh monitor Pro 1 Mania, terutama untuk Mbak Citra juga. Semoga hari Selasa menyenangkan. Jangan lupa istirahat sejenak untuk menikmati makan siang yang nikmat ya. Oke, terima kasih Pak Paijo. Waalaikumsalam ya. Terima kasih sudah gabung di Pro 1. Dan seperti yang kita tahu ya, donor darah itu tentu punya syarat yang paling dasar gitu ya. Ada usia mulai dari 17 sampai dengan 65 tahun gitu. Kemudian berat badannya minimal 45 kg. Kemudian tekanan darahnya dari 100 per 70 sampai 170 per 100. Kemudian kadar HB atau hemoglobinnya dari 12,5 sampai dengan 17 gram persen. Kemudian interval donornya nih minimal 3 bulan atau 12 minggu dari donor sebelumnya ya. Ini informasi dari laman Palang Merah Indonesia Jakarta Selatan ya. Dan selain itu, manfaat donor darah itu banyak banget ya. Yang kita ketahui ada meningkatkan kesehatan gitu ya, meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi risiko kanker, membakar kalori, mengurangi kadar kolesterol. Nah, ini untuk Mbak Tarmi yang mungkin khawatir gitu ya, tidak bisa mendonorkan darah karena kolesterol, mungkin bisa kembali cek apakah memenuhi syarat untuk bisa berdonor darah agar kolesterolnya bisa turun kembali gitu. Juga menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi eritrosit baru atau sel darah merah baru, kemudian mendeteksi dini penyakit, kemudian membantu menjaga kesehatan mental kita juga. Nah, itu sedikit informasi mengenai donor darah ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jendela cerita Anda jeda hari ini, terima kasih sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Semoga kita bisa cerita-cerita lagi di lain kesempatan. Saya tutup jeda hari ini dan tentunya masih bersama kami di Surakarta siang ini, tentunya dengan informasi up to date dalam warta siang. Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Selasa 1 September 2026.
1: Proses tahap 2 atau penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah selesai dilaksanakan.
2: Dan kemarin masih minta keterangan, lagi kita nunggu gelar, hasil gelar yang berproses selanjutnya.
0: Warta siang selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Persatuan Ahli Gizi Kota Surakarta menyoroti tingginya angka obesitas pada anak sekolah yang kini menembus 30%. Para orang tua diimbau untuk memperketat pengawasan pola makan harian guna mencegah risiko penyakit diabetes dan hipertensi saat anak beranjak dewasa.
3: Karena dengan makanan minuman yang manis terus setiap hari, kemudian tidak diimbangi dengan aktivitas fisik itu menyebabkan metabolismenya tidak optimal sehingga menyebabkan obesitas itu tadi.
4: Berdasarkan hasil survei terbaru yang dihimpun Yayasan Kita Pertiwi, sebanyak 30,9% siswa sekolah dasar dan menengah pertama di Kota Solo terindikasi mengalami obesitas. Menanggapi hal tersebut, Laksana Humas Persagi Solo, Mariyunanto Jatiwaluyo menegaskan, pemicu utama tingginya kasus obesitas anak di lapangan dipengaruhi oleh ketidakseimbangan asupan energi. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi lemak serta maraknya jajanan manis kekinian menjadi faktor dominan yang paling sering ditemukan.
3: Faktor-faktornya itu mungkin satu, sering makan makanan tinggi kalori, terutama makanan dan minuman manis. Kan jajanan kekinian itu kan semuanya mengandung gula, kayak boba, teh rasa, itu kan semuanya manis. Jadi kan pola makannya juga nggak bagus gitu, jadi banyak makan gula. Kemudian itu sering makan itu fast food atau cepat saji, kayak gorengan, terus yang makanan dengan ultra proses cepat, kayak sosis, nugget gitu, dan makanan-makanan tinggi lemak. Sekarang jajanan-jajanan di SD SMP itu kan semuanya goreng-goreng-goreng, batagor atau apa pokoknya yang digoreng-goreng itu lebih banyak gitu loh.
4: Lebih lanjut, Muryanto menjelaskan, ancaman paling mengkhawatirkan dari kondisi obesitas ini baru akan terlihat nyata saat anak memasuki jenjang sekolah menengah atas. Tanpa adanya perbaikan pola hidup sejak dini, paparan gula darah tinggi dan lonjakan tekanan darah berpotensi memicu penyakit kronis di usia muda.
3: Dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan Pusmas di beberapa sekolah yang di wilayah binaan saya, itu sering saya temukan bahwa anak-anak SMA itu mulai tensinya sudah tinggi terus. Tensinya tinggi itu sudah beberapa itu menjurus seperti itu. Karena ya itu tadi, karena pola makan dari kecil, dari SD SMP itu sudah bagus, sehingga nanti pas SMA sudah mulai kelihatan. Jadi yang gulanya sudah tinggi-tinggi, baru anak SMA aja gulanya sudah 300.
4: Para orang tua juga dilarang keras menerapkan program diet ketat tanpa pendampingan medis bagi anak yang terindikasi obesitas. Langkah penanganan terbaik yakni melalui edukasi pemilihan makanan sehat rendah gula, garam, dan lemak, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Penyidik Satreskrim Polres Karanganyar memeriksa saksi berinisial H terkait dugaan penipuan perekrutan pegawai BUMD Karanganyar. Pemeriksaan H dilakukan guna mendalami alur dugaan penggelapan tersebut.
2: Dan kemarin masih minta keterangan, lagi kita nunggu gelar, hasil gelar yang berproses selanjutnya.
5: Penyidik Satreskrim Polres Karanganyar terus mendalami dugaan kasus penipuan dan penggelapan dalam proses perekrutan pegawai non-ASN di salah satu BUMD Kabupaten Karanganyar. Saksi berinisial H yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian saksi, akhirnya memenuhi panggilan dan telah merampungkan proses pemeriksaan berita acara pemeriksaan atau BAP oleh tim penyidik. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sirkadiono menegaskan status H saat ini masih sebagai saksi dan kepolisian tengah menyiapkan langkah gelar perkara guna menentukan penetapan hukum selanjutnya. AKP Wikan menambahkan penyidik masih terus menghimpun keterangan dan bukti tambahan sebelum memutuskan penahanan maupun peningkatan status hukum terperiksa.
2: Tahan apa-apa nanti setelah gelar. Dan kemarin masih minta keterangan, lagi kita nunggu gelar, hasil gelar yang berproses selanjutnya.
5: Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar Teresia Herawati memberikan klarifikasi tegas mengenai riwayat kepegawaian H yang sempat dikaitkan dengan instansi tersebut. Herawati memastikan H sudah tidak memiliki hubungan administrasi maupun kontrak kerja sebagai tenaga harian lepas sejak tahun 2024 lalu, sehingga kasus hukum yang dihadapi murni merupakan tindakan pribadi.
6: Sudah tidak ada hubungan administrasi kontrak apapun dengan Zedwan. Waduh, ini mulainya suwe-suwe. 2024 mungkin sudah tidak THL. Ujarnya 2024 kok.
5: Adapun hingga saat ini, Satreskrim Polres Karanganyar masih merampungkan berkas perkara guna menuntaskan pengusutan dugaan penipuan rekrutmen BUMD tersebut. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Warta siang ini dapat Anda akses melalui audio streaming di situs rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kejaksaan Negeri Surakarta menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Surakarta. Penahanan dilakukan setelah kedua tersangka menjalani penyerahan tersangka dan barang bukti dengan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.
1: Proses tahap 2 atau penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah selesai dilaksanakan.
7: Kejaksaan Negeri Surakarta menahan dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemkot Solo kepada KONI Kota Surakarta. Perkara tersebut memasuki tahap penuntutan setelah kedua tersangka menjalani penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, Suprianto, mengatakan proses penyidikan telah selesai setelah jaksa penuntut umum menyatakan dua berkas perkara lengkap. Tahap 2 dilakukan dengan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut umum.
1: Tadi telah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut umum, dan proses tahap 2 atau penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah selesai dilaksanakan.
7: Kedua tersangka berinisial LK dan TAR selanjutnya ditahan di Rutan Kelas 1 Surakarta selama 20 hari. Masa penahanan terhitung sejak 31 Agustus hingga 19 September 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka diduga melakukan pemotongan dana hibah dengan alasan pembayaran pajak. Sebagian pajak tersebut diduga tidak dibayarkan sesuai ketentuan, dan sebagian dana hibah juga diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya. Perbuatan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 1 miliar rupiah. Dalam proses penyidikan, kedua tersangka telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sekitar 400 juta rupiah yang kemudian disita sebagai barang bukti.
1: Untuk kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi dugaan ini adalah sekitar 1 miliar 50 juta rupiah. Dari kerugian itu perlu kami informasikan juga bahwa tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut sebesar lebih kurang 400 juta.
7: Setelah tahap 2 selesai, jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Perkara selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Sebanyak 7.425 keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial di Kabupaten Sragen terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Temuan tersebut berpotensi membuat ribuan warga penerima manfaat dicoret dari daftar penerima bantuan dari Kementerian Sosial.
8: SD sampai SMA itu nanti bantuannya akan ter-exclude atau istilahnya yo
9: masuk dihapus. Masuk terhapus dari penerima bansos.
10: Sebanyak 7.425 keluarga penerima manfaat KPM bantuan sosial bansos di Kabupaten Sragen terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online atau judol. Temuan tersebut berpotensi membuat ribuan warga penerima manfaat dicoret atau di-exclude dari daftar penerima bantuan dari Kementerian Sosial Kemensos. Hingga kini tercatat 10 orang penerima bansos telah mengajukan mekanisme sanggah resmi ke Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen untuk memulihkan status kepesertaan mereka. Verifikator Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation, Dinsos Kabupaten Sragen Dwi Ponco Wibowo menjelaskan bahwa indikasi keterlibatan judi online itu merupakan data hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK serta Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang ditindaklanjuti oleh Kemensos. Indikasi itu tidak hanya menyasar rekening pribadi penerima bantuan, tetapi juga mencakup anggota keluarga dalam satu kartu keluarga KK yang terdeteksi melakukan transaksi judi online. Penghentian bantuan itu berlaku baik bagi program bantuan pangan non-tunai BPNT maupun program Keluarga Harapan PKH. Ponco menambahkan bahwa pembekuan bansos hanya berlaku bagi indikasi yang terafiliasi dengan judi online, sementara pinjaman online pinjol tidak mempengaruhi status bansos warga.
8: Kalau pinjol tidak, Mas, nek penjelasan dari Kemensos itu memang murni yang terafiliasi dengan judi. Jadi nek pinjol dan sebagainya itu tidak masalah. Dan ada lagi mas perbedaannya, khusus yang sanggah nanti Dinsos memang memverifikasi mas. Jadi untuk verifikasi nanti kan ada formatnya nggih. Jadi itu formatnya yang tanda tangan KPM dengan desa tadi. Terus melampirkan foto rumah. Biasanya desa kan menghubungi kami. Ini mas ada biasanya yang rata-rata penyalahgunaan data adalah yang sudah lansia mas, karena nggak punya handphone kok tiba-tiba terindikasi judul. Ini mas kasihan mas, lansia nggak punya handphone kok terindikasi judul, itu bisa.
10: Sementara itu Staf Dinsos Ragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga penerima bantuan sosial berada di desil 1 hingga 5. Berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, desil 1 48.400 keluarga, desil 2 41.700 keluarga, desil 3 33.300 keluarga, dan desil 4 sekitar 33.414 keluarga.
11: Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Desil 5 34.595 keluarga.
10: Sementara itu guna memfasilitasi warga yang merasa tidak pernah bermain judi online, Kemensos bersama Dinsos telah membuka ruang klarifikasi melalui dua skema utama. Ponco menjelaskan bagi KPM yang menjadi korban penyalahgunaan data kependudukan NIK atau rekening bank e-wallet yang dipakai oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik melakukan dengan skema sanggah. Untuk skema itu, penerima manfaat wajib membuat surat pernyataan bermaterai dengan diketahui oleh pemerintah desa setempat. Petugas Dinsos Ragen kemudian akan melakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan dengan mengecek kondisi rumah KPM. RRI Surakarta Melatu Isaan melaporkan.
0: Sosialisasi bahaya kebakaran terus ditingkatkan oleh Forkopimcam dan relawan. Hal itu dilakukan agar kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Boyolali tidak terjadi.
12: Selama ini untuk mengatasi terkait dengan musim kemarau untuk damkar.
13: Melalui Forkopimcam sosialisasi kepada semua kepala desa agar diteruskan kepada segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terkait bahaya kebakaran di saat kemarau ini. Seperti disampaikan Kepala Satpol PP Boyolali Utati yang membawai damkar, langkah ini dilakukan supaya antisipasi timbulnya kebakaran dapat dicegah atau diminimalkan.
12: Kasih himbauan agar para camat itu lebih intens ada komunikasi, koordinasi dengan Forkominda masing-masing dan juga kepala desa, juga relawan-relawan yang ada di tingkat desa agar sosialisasi kepada masyarakat dimanapun itu tempat. Mungkin itu waktu kalau ada kegiatan-kegiatan, waktu ada acara hajatan dan lain sebagainya dari kepala desa agar menghimbau atau mensosialisasikan terkait dengan kekeringan di tahun 2026 ini. Yang jelas antisipasi, lebih baik kita antisipasi daripada kejadian. Jadi dihimbau agar tidak membakar sampah dekat permukiman, dekat yang mudah terbakar kayak gitu. Terus kalau membakar ditungguin, dipastikan api sudah padam kalau habis bakar-bakar kayak gitu.
13: Damkar sendiri tambah Utati memiliki 8 mobil armada yang disiapkan di 4 posko, yaitu di posko Induk Satpol PP, posko di depan Marhen, posko di Kecamatan Klego, dan posko di Kecamatan Wonosegoro.
12: Untuk damkar saat ini armada kita itu ada 8, jumlahnya 8 unit mobil pemadam kebakaran. Dan kita di Boyolali itu ada 4 posko damkar. Yang pertama posko yang di Induk, ini yang di kantor Satpol. Yang kedua di Jalan Duren, itu ada satu posko Jalan Duren Polisian Boyolali. Pokoknya di Jalan Duren yang dekat Marhen itu. Yang ketiga itu di posko Klego, Kecamatan Klego. Dan yang terakhir itu di posko Damkar Wonosegoro.
13: Ditambahkan oleh Utati, pihaknya sudah mengajukan kepada Bupati terkait penambahan jumlah armada damkar. RRI Surakarta, Amos Kusno melaporkan.
0: Perayaan hari ulang tahun ke-75 Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Solo berlangsung meriah di Gedung Serbaguna Jalan Tentara Pelajar dengan mengangkat tema kemanusiaan. Peringatan Lembaga Rehabilitasi Bersejarah ini disemarakan dengan ragam suguhan kesenian inklusif dan pameran karya cipta memukau dari para penyandang disabilitas.
14: 75 tahun yang lalu, semangat itu diwujudkan melalui berdirinya Rehabilitasi Sektor. Dari situlah perjalanan panjang dimulai. Lembaga ini terus tumbuh, bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, hingga hari ini menjadi sentra terpadu Profesor Dr. Suharso.
4: Kemeriahan mewarnai perayaan hari ulang tahun ke-75 Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Kota Solo. Bertempat di Gedung Serbaguna Jalan Tentara Pelajar, rangkaian acara syukur tersebut diawali dengan sajian gemelang bertembang Suwe Ora Jemu dari para pegawai hingga penampilan tarian energik dari anak-anak Taman Anak Sejahtera. Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Kota Solo, Syam Fatur Ramanda dalam sambutannya, mengajak seluruh elemen untuk terus merefleksikan nafas perjuangan lembaga dalam menghadirkan kesetaraan.
14: Harapan bahwa setiap orang, apapun kondisinya, tetap memiliki kesempatan untuk bangkit, berkarya, dan hidup bermartabat. 75 tahun yang lalu, semangat itu diwujudkan melalui berdirinya Rehabilitasi Sektor. Dari situlah perjalanan panjang dimulai. Lembaga ini terus tumbuh, bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Hingga hari ini menjadi sentra terpadu Profesor Dr. Suharso.
4: Di sela-sela perayaan, para pengunjung turut dimanjakan dengan stand bazar yang memamerkan deretan produk unggulan seperti kain batik ciprat karya para penerima manfaat. Lebih lanjut, Syam menegaskan, warisan terbesar mendiang Suharso adalah semangat mengabdi yang harus terus dilanjutkan pada masa kini.
14: Mari kita jadikan usia 75 ini bukan sebagai tanda panjangnya perjalanan, tetapi sebagai semangat untuk terus bertransformasi, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4: Transformasi nama dan program lembaga dipastikan tidak akan mengubah komitmen untuk terus menghadirkan ruang inklusif bagi seluruh kalangan. Kolaborasi bersama pemerintah daerah diyakini menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang terbaik bagi kelompok rentan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Ratusan pedagang yang memiliki hak menempati los Pasar Jongke di Pajang Lawean Solo tidak aktif berjualan sejak Pasar Jongke Solo diresmikan. Lurah Pasar Jongke Ali Muhlison kepada wartawan hari ini di kantornya mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan pedagang itu tidak menempati los pasar mereka karena pengelola pasar kesulitan menghubungi para pedagang karena tidak ada di pasar.
15: Dari awal memang sejak pindah di apa itu
16: darurat
15: tidak ada yang tidak mengambil.
17: Sejumlah pedagang yang memiliki hak menempati los Pasar Jongke di Pajang Lawean Solo diketahui tidak menggunakan haknya untuk menggunakan fasilitas itu. Bahkan sejak sebelum pasar diresmikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi pada 27 Juli 2024 lalu, Lurah Pasar Jongke Ali Muhlison menjelaskan beberapa pedagang Pasar Jongke tidak mengambil atau menempati pasar darurat ketika Pasar Jongke direvitalisasi. Mereka juga belum menempati los ketika Pasar Jongke selesai dibangun. Ali menjelaskan pengelola pasar belum mengetahui secara pasti alasan pedagang itu tidak menempati los pasar mereka. Pengelola pasar kesulitan menghubungi para pedagang karena tidak ada di pasar.
15: Kalau terkait dari kondisi pedagang, memang untuk yang mempunyai los di sini dari awal memang sejak pindah di apa itu
16: darurat
15: juga ada yang tidak mengambil, dan setelah kembali ke sini pun juga sama saya juga belum mengambil. Makanya itu ada los yang benar-benar kosong sama ada los yang memang itu tidak diambil pemiliknya, dibiarkan gitu. Karena gini, kita sendiri mau menghubungi pemilik itu kan dia tidak di pasar, jadi kita kesusahan juga.
17: Menurutnya, surat hak penempatan atau SHP berlaku 3 tahun. Setelah 3 tahun, pedagang bisa memperbarui SHP. HP ke Dinas Perdagangan atau Disda Kota Solo. Dia mengatakan beberapa pedagang sudah menyampaikan kondisi Pasar Jongke sepi kepada Wali Kota Solo Respati Ardi di Pasar Jongke minggu lalu. Beberapa persoalan yang membuat pasar sepi antara lain jarak antar los jauh. Sementara pedagang di zona kuliner Pasar Jongke, Didi, mengaku kondisi zona kuliner Pasar Jongke masih cenderung sepi jika tak ada kegiatan yang digelar. Menurutnya keberadaan pertunjukan musik cukup efektif menarik pengunjung.
18: Kondisi Pasar Jongke sekarang ya begini ini, Mbak, sepi. Khususnya kuliner ini kalau pas ada musik ya pokoknya lumayan lah. Tapi kalau nggak ada itu jam 11 sudah nggak ada orang. Ya bagaimana supaya Pasar Jongke khususnya kuliner ini bisa ramai lagi atau bisa mendatangkan pengunjung-pengunjung yang kesini atau dibuatkan event atau dibuatkan apalah gitu.
17: Pedagang berharap semua pedagang yang berjualan kebutuhan pokok jadi satu di lantai dasar. Namun kendala terkini, ruang di lantai dasar tidak cukup menampung semua pedagang. Pasar Jongke memiliki tempat untuk berjualan, yakni pelataran 1.146 los dan 193 kios. Los yang kosong totalnya sekitar 400 unit dan kios yang tutup totalnya sekitar 60 kios. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Surakarta menggandeng Lions Club Solo Putri mengadakan kegiatan donor darah di RRI Surakarta.
19: Ini menjadi salah satu poin penting di mana kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat.
20: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Surakarta menggelar berbagai rangkaian kegiatan sosial melalui RRI Fest 2026. Salah satunya adalah aksi donor darah yang bekerja sama dengan Lions Club Solo Putri. Kegiatan ini menjadi ajang sinergi nyata RRI bersama masyarakat dalam bidang kemanusiaan serta membantu pasokan kebutuhan darah di PMI. Ketua RRI Fest 2026 Aditya Wardana menyampaikan bahwa aksi kegiatan ini merupakan poin penting RRI untuk terus hadir dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat di era disrupsi digital.
19: Acara donor darah ini menjadi satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam bidang berbagi sesama. Ini menjadi salah satu poin penting di mana kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dan tahun ini RRI bekerjasama dengan Lions Club Solo Putri yang turut juga mendukung kegiatan donor darah hari ini. Kami berharap RRI terus maju dalam segala bidang di era yang serba sangat cepat dan pesat saat ini. Di era disrupsi digital seperti ini, kita juga harus bisa mendukung, memberikan suatu hal yang terbaik untuk masyarakat dengan berita-berita yang bermanfaat dan tidak berita hoax.
20: Sementara itu, Presiden Lions Club Solo Putri Lydia Hutapea menyambut baik kolaborasi bersama dengan RRI Surakarta ini. Dirinya menjelaskan bahwa aksi donor darah yang dilakukan juga sebagai bentuk pelaksanaan program wajib tahunan mereka untuk membantu penyediaan stok darah PMI.
21: Program ini paling tidak kami sudah sedikit membantu PMI, di mana PMI nanti bisa menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kami juga baru tahu kalau ternyata ada ya RRI mengadakan acara Festival RRI. Karena dari berbagai program yang diberikan di Festival RRI, kemarin kami melihat, oh ini ada nih yang cocok, yaitu donor darah. Jadi ada sinkronisasi gitu. Harapan ke depan yang jelas kolaborasi RRI dengan Lions Club Solo Putri bisa terjalin lebih erat lagi.
20: Dalam kesempatan yang sama, penanggung jawab kegiatan donor darah Lions Club Solo Putri Suryani menambahkan bahwa persiapan kegiatan ini berlangsung singkat, namun mendapatkan antusias tinggi serta membuka peluang kerjasama sosial lainnya di masa depan. Melalui aksi sosial ini, RRI Surakarta turut membuktikan komitmennya untuk terus mengudara dan berdampak bagi masyarakat luas. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar, National Paralympic Committee of Indonesia NPC Indonesia memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di medsos tentang penggalangan dana yang dilakukan atlet tunarungu. Klarifikasi tersebut disampaikan Departemen Hukum NPC Satriawan Sulaksono untuk merespon adanya perbincangan publik di mana penggalangan dana oleh sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional.
22: Jadi izin Pak Seni, kita kemarin ada di media, mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada media rame atlet tunarungu.
2: Saudara, National Paralympic Committee NPC Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga agar pembinaan olahraga prestasi atlet penyandang disabilitas nasional akuntabel dan tepat sasaran. Selama ini, dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora telah berjalan dengan maksimal dan atlet yang memiliki prestasi ataupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk bertanding di level internasional. Pernyataan tersebut merespon adanya perbincangan publik khususnya di medsos mengenai adanya penggalangan dana oleh sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti event internasional. Kepala Departemen Hukum NPC Indonesia Satriawan Sulaksono mengatakan bahwa pengiriman atlet untuk mengikuti kejuaraan di level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang. Selama ini penentuan kejuaraan yang diikuti setiap atlet ataupun kontingen harus melewati proses konsolidasi antara organisasi pembina, dalam hal ini NPC Indonesia dengan Kemenpora, sehingga keikutsertaannya atlet NPC Indonesia dalam event internasional merupakan bagian dari rangkaian trek pelatnas menuju Paralimpiade yang bertujuan mengumpulkan poin demi memenuhi syarat kualifikasi melalui proses perencanaan dan review dengan Kemenpora. Sebagaimana disampaikan Satriawan Sulaksono dalam jumpa persnya di kantor pusat NPC Indonesia.
3: Kalau di teman-teman tunarungu itu punya organisasi tertingginya namanya ICSD dan punya event tertingginya namanya Deaflympic. Kalau kita di Olimpik, Paralimpiade, kalau mereka punya Deaflympic.
2: Berkaitan dengan pembinaan atlet disabilitas rungu atau tuli, Satriawan menjelaskan bahwa di Indonesia organisasi yang diakui keanggotaannya bernama PATRIN atau Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia. Pihaknya berharap seluruh atlet tunarungu yang saat ini aktif bisa bergabung atau berkomunikasi dengan PATRIN sehingga bisa mengikuti event internasional yang digelar. Penjelasan mengenai langkah yang perlu dilakukan para atlet disabilitas tunarungu juga diharapkan bisa memperjelas pandangan publik mengenai posisi NPC Indonesia. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto menyampaikan pihaknya tidak bisa ikut mengintervensi situasi yang kini sedang ramai menjadi pembahasan publik karena NPC Indonesia dan PATRIN berada di bawah organisasi internasional yang berbeda. Rima Ferdianto memastikan masalah tersebut sudah clear bahwa atlet tunarungu bukan dari NPC Indonesia yang memberangkatkan namun dari Federasi Nasional Tunarungu yang bernama PATRIN.
22: Dari Kemenpora kan juga viral itu masalah mengenai penggalangan dana ini, sehingga akhirnya kita mengklarifikasi bahwa atlet tunarungu ini bukan di bawah NPC, dan kita juga sudah Kemenpora juga sudah mengundang siapa organisasi yang berhak menangani atlet tunarungu dan membawa legalitasnya, semua legalitas dokumen mereka yang menunjukkan mereka merupakan member dari Federasi Internasional juga sudah ditunjukkan kepada Kemenpora, sehingga masalah ini sudah clear bahwa atlet tunarungu bukan dari NPC yang memberangkatkan, tapi dari Federasi Nasional Tunarungu yang namanya di Indonesia adalah PATRIN.
2: Di sisi lain, saat ini NPC Indonesia tengah fokus untuk mempersiapkan para atlet menuju Pesta Olahraga Disabilitas Asia ASEAN Para Games APG 2026 yang akan berlangsung di Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober 2026. Pada olahraga multi-event bagi atlet penyandang disabilitas tingkat Asia itu, kontingen NPC Indonesia mengikuti 17 cabor dengan target dapat masuk peringkat 10 besar. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kejaksaan Negeri Surakarta menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Surakarta. Penyidik Satreskrim Polres Karanganyar memeriksa saksi terkait dugaan penipuan perekrutan pegawai BUMD Karanganyar. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar masih bersama kami di Surakarta siang ini, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pastikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Karya
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak Maiksan lupa. Maika yang mana?
1: Ya? Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Ihsan Tarore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke.
0: Aduh. Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak bulan lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan ini
1: September.
0: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisahan kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, iya, udah mau akhir tahun, udah nih akhir transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Karena impactnya.
1: Itu
0: ya?
1: Impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi
0: amin,
1: supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: kan, erupsi
1: meletus,
0: ya.
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul,
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 0213440696 dan 3441499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811797279712.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini. Betul. Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Ihsan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
1: Iya, lagunya. Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya,
1: supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya,
1: gak boleh berkurang.
0: Betul.
1: Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Shalan 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya, 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu, untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini itu ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh, Pecung. Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling Tuhan. Baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pet apa? Picung eh Pecung. Apa? Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung,
1: Bang Pecung. Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sherry. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, oh drummer ketiga.
1: Oh tunggu, drummer ketiga emang ada perubahan personil kah Bang Pecung? Oh ya. Oke, kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong?
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Mm-mm. Saya Bandung. Kami di Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Mm-hmm. Kalau Bang
0: Arif, tapi dua-duanya di Bandung ya berarti ya.
2: Betul.
1: Oh, oh berarti memang Sherry Bombshell ini
3: di luar jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah, sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar, benar.
1: Ada budget berarti itu ada earphone-nya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya Kak Ihsan ya.
1: Iya benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B. Mm-mm. Ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay. Mm-mm. Yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul, betul, betul, betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Cherry Bombshell.
0: Aja. Oh, sudah di Indonesia kan Cherry Bombshell aja.
1: Cherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya, karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow, judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum
1: iya,
0: ke kecewa.
1: Personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya Bang?
2: Ya vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Iya bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin dulu. Atau suka warnanya, suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kue. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah. Berempat aja, Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya. Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Isan belajar ya.
1: Iya.
0: Suling.
1: Akan gendang.
0: Oke. Okay. Kita lanjut ada tuh empat. Ada empat iya, ya. Okay, lalu okay, kenapa okay. kecewa nih, mm-hmm. Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya? Kalau Cherry Bombshell itu selalu enggak disengaja sih, maksudnya enggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, enggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya.
1: Betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan enggak sengaja ketika bikin lagu ini itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
0: Dan
2: biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita, pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah. Di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkel 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya.
0: Cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut. Warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: wah buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya tuh si Mickey Bernie, vokalisnya Las, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo. Halo Pak Albert.
0: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke.
0: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Selim Bonsel di album kecewanya terdiri dari berapa buah single bang, ya? Dari beberapa buah lagu gitu. Di album kecewa ini. Terus Selim Bonsel di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat abang gitu?
0: Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal performnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Itu aja deh Kak Roli sama Kak Kaisan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Kaisan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi.

0: Expression Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
2: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan tarur ya ruli utahayan. Halo, gitu loh.
0: Harus pakai intonasi dong dikit okay, ya.
2: Okay, harus pakai direvisi loh kamu San.
1: Iya.
2: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung Benny ya.
0: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
2: Minggu lalu.
1: Libur kita minggu lalu.
2: Libur.
1: Bung Benny Jo. Libur. Sehat kan tapi.
0: Ya. Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
2: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
2: Bung Benny ada Cherry Bombshell yes. Nih. Okay, waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
0: Berlima berempat
1: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
0: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
2: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
2: Kumaha Damang? Kumaha
1: Damang? Damang katanya tah.
4: Damang.
3: Sehat.
0: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
2: Yeah, let's go.
0: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Tolong dijawab. Bang Pican, salam ya.
1: Iya, boleh.
0: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama
2: dia. Bung Benny kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
2: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Dibau-bau. Halo Pak Albert.
2: Halo Pak Albert.
5: Halo.
1: Okay. Halo, Pak Albert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
5: Halo.
2: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
5: Kenapa namanya Cherry Bomb?
1: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
5: Terputus tadi.
2: Oke.
5: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
5: Ganti-ganti itu.
1: Ada lagi?
5: Makasih banyak.
1: Oke. Siap Bang Albert.
2: Makasih.
1: Thank you.
2: Ada tambahan lagi Pak Albert?
5: Itu saja.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke.
2: Boleh nih mau dari
1: langsung.
2: Mana dulu?
1: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
2: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
2: Yang keempat tadi. Ya?
1: Bener kan aku ya? Nah,
2: empat.
1: Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Enggak ada ya.
2: Bang Arif.
4: Putri aja.
2: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Peco atau Bang Arif?
3: Ceritain ya. Sama Peco aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecong.
4: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana. Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua, jadi album 1 dan album 2.

0: Dua itu sama
1: suaranya
0: Widi,
1: okay.
0: Dan kami waktu itu rilis dua album, major label waktu itu sama PT Indo sama Resakti atau Buletin dulu ya, Buletin, satu label sama Naif, dan lain-lain lah. Nah udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Serbom juga.
1: Oh, oke. Okay.
2: Shinlock ya.
0: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar, jadi saya ditinggalkan dua personil sekaligus waktu itu.
1: Oh, kurang ajar ya?
0: Enggak. Kejakan. Bilangin.
1: Terus.
0: Tapi enggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya
0: lalu,
1: beda lah.
0: Vokalis ketiga diisi oleh Esti. Lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu, setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Gitu, itu kenapa
3: jadi tiap album itu
1: udah
3: vokalisnya
1: tahu
3: beda-beda
1: ya? Tiap album itu vokalisnya beda-beda. Vokalisnya. Berarti Kecewa ini album kah atau single?
2: Ini single aja kayaknya.
0: Single
1: aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
0: Rip. Mana Rip?
3: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
3: Belum ada yang fix.
1: Yeah. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
2: Cherry ya, tulisannya
1: Cherry ya,
2: Bombshell.
1: Cherry
2: Bomb.
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
2: Shell kerang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
0: Arif,
3: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
2: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
0: saya
1: sebagai founder, pasti merhatiin dong milenial
0: ya,
1: sekarang kalau jadi gimana.
0: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat-sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar, hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi-genzi gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
0: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
2: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
1: Betul,
2: tuh
1: banget,
2: tentunya.
1: Betul.
2: Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagi kayaknya.
3: Sama aja.
2: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum,
2: pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Yaudah,
2: kita ke Sulawesi Selatan ya, ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
4: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
2: Waalaikumsalam.
1: Ica.
4: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu
1: album ya. Boleh buat Ica.
2: Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
2: Isan nih, Risan bulan jadi penyanyi.
4: Bulan ini September pertama aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
2: Iya.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
2: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
2: Eh bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya gak bagus.
2: Sabar, sabar juri, sabar. Okay. Sabar bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Itu lagu
1: September Kelabu.
2: Oh iya.
4: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
4: Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu. Iya itu.
2: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November Cinta.
2: Atau enggak Agustus AP gitu kan ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
2: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
4: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
2: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
4: Oh, halo, Kaica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
2: Iya.
4: Nah, gue banget tuh.
2: Gue banget tuh.
4: Kecewa karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama
1: Karina. Oke, oke, oke. Terus?
4: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta-minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Iksan telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
2: Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
4: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
2: Iya nanti kita ya, kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
1: Kata gue mah.
4: Pokoknya aku apa namanya?
2: Apa?
4: Jadi lupa dong ngomong apa.
2: Maaf, maaf, maaf, maaf dong.
4: Semoga bintang tamunya sukses aja. Amin. Gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku
1: amin.
4: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
2: Amin.
4: Cuma salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
2: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
4: Aku mau nyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama seluruh selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Makasih.
2: Dadah. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
5: selamat siang, Bang Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
5: September song, denananin
1: nono. Ada lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
2: Judges marah.
5: Oke. Ini saya mau nanya.
2: Geleng.
1: Mau apa, udah Nafi?
5: Ya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin di radio tapi lupa judulnya sama matanya.
2: Ya udah coba kasih liriknya, ayo coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih, bener gak nih, coba tes lirik, ayo nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
5: Don't you remember me? Don't you remember me? September song. Ya, gitu.
2: Itu lagu siapa?
3: Lagu siapa itu?
5: J.P. Cooper.
2: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
5: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce dan segala macamnya, gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
2: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Oke, terima udah. Kasih.
5: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
2: Roli.
1: Oke.
5: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
2: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
2: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
2: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
6: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
6: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
2: Ori.
6: Benar.
1: Oke, salam.
2: Kita langsung mama. Nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
2: Maaf ya Pak Ori.
6: Siang ini Rorita dan Iksan.
2: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
6: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
6: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
6: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
6: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah ya kalau di sana ya pakai masker aja gitu.
2: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut pandang, aja ya.
6: Masih jarak pandangnya masih aman.
2: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda amin. Kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Amin, silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori? Oh, ya?
6: Mau menanyakan nih dengan grup band Cherry Bumsel.
1: Boncel
2: mah kuku saya nih itu. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
3: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
6: Ini Pak Ori.
1: Oh iya,
2: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
6: Aja ya dengan Picung dan Arif.
2: Ya. Ya.
6: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup okay. musik Cherry Bumsel nih.
1: Oke, terus.
6: Itu yang pertama, yang kedua.
3: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
6: Bagaimana perkembangan grup musik Bonjol ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
6: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
2: Terus. Dimaafin.
3: Terima kasih banyak. Pinal Aidin, Pak Ori.
2: Makasih Pak Ori.
6: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
2: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
1: Penyebutannya.
2: Lucu lagi Cherry Bumsel.
1: Kurang ajar emang.
3: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya orang pasti bacanya Cherry Bumsel gitu.
2: Oke, okay, silakan kita jawab.
0: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
2: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya.
2: Oke.
1: Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti?
2: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bumsel ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang Cepung?
0: Rilis kalau album
1: ya,
0: album ketiga ya, ya itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
2: Oke. Okay.
1: Bang Pecung
0: itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu sempat sih gitu.
1: Sama SD tadi itu ya?
0: Ya.
1: Itu tahun berapa tuh?
0: Sekarang. Nah kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
0: Ya, lalu kami juga
3: yang proses Bualan malah baru keempat. Sebulan.
2: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
2: Mm-mm,
1: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
2: Sama, ya.
3: Bualan
2: dulu baru Kecewa.
3: Soalnya Pak Alannya nggak ada.
0: istrinya Pak Alan itu.
2: Ya, Bu Alan. Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
2: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bu Alan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797279

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesianya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesianya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Najan juga Abang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cherry Bombshell karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bombshell gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Kalau
2: enggak cocok buat buat karakter Cerbom, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua. Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pocong.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke, Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Memang namanya Johan Palapa buat, ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Terus di Bandung ada Opi.
0: Mm-hmm.
3: Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Terima kasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bon kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom. Iya. Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cerbom shell.
1: Cerbom. Yes.
4: Cerbom shell.
1: Cerbom shell panjangnya.
4: Cerbom shell. Halo.
2: Halo.
0: Sampurasun, rampes.
4: Kan di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya. Okay.
1: Lanjut Teh.
4: Saya sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Ya, bertahannya gitu ya karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom gitu ya. Terus pertanyaan yang menarik. Kedua di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Apakah ada pohon ceri sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Roli Utahaya.
1: Makasih Teh.
4: Oke. Okay. Juga ikan Karore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Teteh.
1: Yuk, aduh, singkat gas singkat berangkat kita.
0: Ada, apa satu lagi tapi ada penelpon. Oh, ada Rahma di Batu Sangkar. Oh,
1: baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isman nih sebentar boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ayo Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalir semanis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Pertanyaannya gini deh. Mm-mm. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 kan. Mm-hmm. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kita Misa selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini? Apakah memang harus awewe kah vokalisnya pakai kumaha? Iya.
2: Iya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Ya Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Las.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
1: niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya
2: apa namanya
0: sendiri,
2: ya,
0: punya pasarnya ya, sendiri.
2: Betul, betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita gak sengaja ngeliat majalah itu, lalu nemu nama itu. Menurut kami keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai. Karena kami gak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan suka
0: nice.
2: Gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Ya. Jadi, tapi ya, lucu lagi nih nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Dulu pernah.
2: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
2: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya hari Ajo itu ya. Mm-hmm. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami disitu, masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis okay, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak. Karena kalau saya pribadi, saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Yeah. Robot banget gitu.
0: Karena
2: nggak
0: ada feelnya. Ada rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Yeah. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, okay. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu
0: rasa
1: ya.
0: Rasa enggak bohong.
1: Tapi sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul.
0: Ya.
1: Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912, atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbom merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa? Nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi, aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerbom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Ya,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cerbom lewat Bang Pecung sendiri nih lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cerbom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Okay. Jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cerbom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang,
1: soalnya
2: begitu.
1: Gak apa-apa Bang, kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kitanya nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang gak bisa dipuji langsung
1: bukan.
0: Deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu sampai ketemu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita

0: untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini. Beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riana Nisurya menemani Anda sore hari ini di Surakarta sore ini, di hari pertama di bulan September 2026 ya. Dan sore ini adalah pengingat bahwa masih ada keindahan dalam setiap akhirnya. Surakarta sore ini akan kami awali nanti dengan tanggapan obrolan tangga bencana yang sore hari ini mengambil tema bagaimana musim kemarau BPBD Sukarjo dropping air bersih ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp kami, dan sepanjang sore Surakarta sore ini Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 081390015525.

0: Program Tanggap Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
1: Pendengar obrolan tanggap bencana sore hari ini, kita mau membahas dengan topik musim kemarau, BPBD Sukoharjo dropping air bersih. Dan kita tahu musim kemarau sudah kita alami sejak beberapa bulan yang lalu ya, dan curah hujan yang minim bahkan sudah tidak ada, membuat sebagian masyarakat ini mulai menghadapi persoalan ketersediaan air bersih, terutama di wilayah yang sumber airnya terbatas. Dan di Kabupaten Sukoharjo, kondisi ini menjadi perhatian BPBD yang melakukan dropping atau distribusi air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu seperti apa kondisi kekeringan di Sukoharjo saat ini dan wilayah mana saja yang mulai mengalami kesulitan air bersih? Kemudian bagaimana mekanisme dari BPBD sendiri dalam melakukan dropping air kepada warga? Sore hari ini saya sudah tersambung dengan dua narasumber kami melalui line Zoom. Yang pertama ada Bapak Arianto Mulyatmojo Esa, beliau Kepala BPBD Kabupaten Sukoharjo. Saya menyapa dulu, selamat sore Pak Arianto.
2: Selamat sore Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Arianto. Kemudian ada Ibu Wulan Suciati, Eskom MAP, PJ Kades Weru Sukoharjo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Wulan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak.
1: Iya, baik, terima kasih. Dengan Rianani Surya di Pro 1, salam tangguh, salam sehat, salam kemanusiaan ya Pak Arianto dan Ibu Wulan. Terima kasih untuk waktunya sore hari ini sudah bersama kami di Beranda Astacita, Dialog Tanggap Bencana Kentongan. Baik, tema kita ya, karena kita tahu cuaca atau kondisi sekarang ini kita sudah masih dalam musim kemarau begitu ya Pak Arianto dan Ibu Wulan. Saya izin ke Pak Arianto dulu ya Ibu Wulan ya. Baik, Pak Arianto, ini sebagai Kepala BPBD Kabupaten Sukoharjo, bagaimana kondisi terkini dari Kabupaten Sukoharjo sendiri dalam musim kemarau ini Pak?
2: Yeah, terima kasih Mbak. Perlu saya sampaikan bahwasannya sampai tanggal 1 September ini ada beberapa desa di 3 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yang memang mengalami kekurangan air. Itu ada 12 desa ya, ada 12 desa Mbak kebetulan. Okay. Kemudian Tawangsari itu ada 2 desa, kemudian di Bulu itu ada 4 desa, dan yang banyak itu di Weru, ada 6 desa. Ini salah satunya di desanya
1: Ibu Wulan, ya?
2: Wulan ini ya. Okay, dan sampai saat ini dari BPBD sudah mencatat bahwasannya yang terdampak adalah 1.110 KK atau 3.722 jiwa. Dan sampai saat ini BPBD Kabupaten Sukoharjo juga telah menyalurkan bantuan dropping air bersih sebanyak 284 tangki atau 1.574.500 liter.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Demikian Mbak sementara yang saya sampaikan. Kemudian juga di samping dropping air, kami juga beberapa tempat sudah berusaha untuk membuat atau sumur untuk mengatasi kekeringan ini. Dan saat ini masih ada 2 yang berproses di Ngasinan dan juga di Kunden. Sementara begitu Mbak.
1: Oke, artinya beberapa daerah yang Pak Rianto sebutkan tadi memang menjadi langganan ya Pak, setiap musim kemarau datang di Sukoharjo.
2: Iya Mbak, memang itu udah langganan tetap itu.
1: Oke baik, kemudian ada bantuan juga dari bantuan air bersih itu dari mana aja Pak, sumber bantuannya Pak?
2: Oh iya, untuk 284 yang sudah kami distribusikan ini memang ada yang dari APBD, kemudian juga dari masyarakat, CSR, TNI Polri, dan juga beberapa dari Basnas, PMI juga terlibat di sana. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya, pihak-pihak yang sudah membantu, baik itu distribusi air maupun pembuatan sumur ini Mbak.
1: Oke. Okay. Sumur air dalam berarti ya itu ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, baik. Saya ke Bu Wulan dulu ya, Pak Arianto ya.
2: Monggo.
1: Baik, Bu Wulan, tadi Pak Arianto sebutkan salah satu desa yang terdampak, bahkan ada enam desa ya yang di Weru sendiri tempat Ibu. Bagaimana ini kondisi sekarang ini Bu?
3: Kalau saya sendiri Bu, itu kan di Desa Weru, Kecamatan Weru. Itu di kami sebenarnya ada 4 empat dusun, empat dukuh yang kena terdampak kekeringan ini.
1: Oke.
3: Cuman memang yang paling parah hari ini adalah di Tunggul. Di Tunggul itu di RT paling atas. Jadi ada 4 RT di Tunggul itu. Jadi ada RT 1, 2, 3, 4. Lah yang paling parah memang di RT 4. Yang paling atas. Jadi itu sudah tidak ada
1: Air
3: sumber air
1: sama sekali.
3: ya sudah kering semua sumurnya seperti itu, Bu. Kalau yang bawah ini kemana sebagian masih ada, sebagian sudah tidak menghasilkan air seperti itu sumur-sumur di bawah. Dan alhamdulillahnya kemarin ada banyak bantuan juga, terutama dari BPBD juga yang masuk ke kami, Mbak, untuk mengatasi kekeringan ini.
1: Dropping air ya.
3: Iya, ada dropping air.
1: Ada berapa jumlah kakak dan atau warga di Desa Weru sendiri, Bu Bulan?
3: Kalau yang terdampak ini di Tunggul ini ada 196 kakak atau sekitar 573 warga jiwa gitu, nggih.
1: Okay.
3: Jadi ya lumayan banyak, nggih. Di dukuh yang lain tiga itu ada juga. Cuman ini yang dukuh Keresaan itu kan 80 kakak itu udah dapat Pamsimas. Hari ini tadi baru mulai pengeborannya untuk pertama kali. Jadi alhamdulillah nanti semoga untuk yang dukuh yang satu itu bisa teratasi, Mbak.
1: Oke. Okay.
3: Untuk yang kekeringannya.
1: Baik, artinya memang apa namanya krisis air bersih ini selalu dialami ya oleh warga di Weru sendiri begitu ya.
3: Iya, Mbak. Jadi ini udah apa nggih? Siklus tahunan seperti
1: siklus
3: itu. Jadi kalau
1: tahunan.
3: Udah mulai Juni, Juli itu udah mulai
1: baik.
3: Yang atas itu udah kehilangan sumber air, di sumurnya udah kering, dan nanti yang bawah nanti mulai merembet ke bawah seperti
1: Oke.
3: itu. Itu
1: Nah, untuk kebutuhan air bersih sendiri memang berarti sudah mengandalkan benar-benar bantuan begitu ya, Bu Wulan ya?
3: Iya, Mbak. Jadi ini kan alhamdulillah masih banyak yang suplai untuk air bersihnya. Nah, kemarin sempat 2-3 hari itu nggak ada yang suplai, itu akhirnya
1: Oke.
3: warga iuran buat beli air bersih
1: Untuk
3: gitu,
1: membeli,
3: Mbak.
1: tapi memang ada
3: Iya.
1: sebenarnya untuk membeli air bersih itu ya.
3: Itu iuran, iya,
1: Iya.
3: iuran, Mbak. Cuci warga, iya.
1: Oke, baik.
3: Jadi satu tangkinya itu 400-450 ribu gitu.
1: Sumber air bersih itu sendiri digunakan untuk masak saja atau memang untuk keperluan sehari-hari juga, Bu Wulan?
3: Untuk saat ini mulai hanya digunakan untuk hal-hal yang penting. Jadi untuk
1: Oke.
3: masak, untuk minum sama mungkin mandi aja sudah mulai diirit-irit ini, Bu. Udah
1: Oke,
3: enggak
1: baik. Mungkin
3: ini.
1: kalau mandi sehari dua kali ini mungkin bisa sekali begitu ya. Artinya memang memang benar-benar apa ya menjadi barang yang benar-benar dibutuhkan begitu ya untuk
3: Iya,
1: saat ini.
3: udah.
1: Oke.
3: Iya, sudah mulai.
1: Baik. Ya, saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau untuk mekanisme apa namanya dropping air bersih sendiri dari BPBD ke warga yang terdampak kekeringan ini seperti apa, Pak?
2: Iya, Mbak. Sebenarnya untuk mekanismenya memang kami tentunya tahunya mesti dari bawah, dari warga. Kemudian
1: Oke.
2: dari warga ini menginfokan ke kami, kemudian kami juga akan mengasesmen ya, memastikan keberadaan situasi yang ada di bawah. Kemudian kita koordinasi dengan kepala desa untuk membuat surat sebagai dasar kami bahwa memang desa itu sudah membutuhkan.
1: Oke.
2: Kemudian kita dropping. Hanya saja dari bulan ke bulan, dari hari ke hari ini kan sudah mulai banyak, Mbak. Jadi sekitar 30 titik, 33 titik ini yang sudah di dropping termasuk yang di Weru tadi. Nah, tentunya ini kan juga menjadi tantangan kita bersama untuk pemenuhan air bersih ini memang harus harus ini ya, harus bisa tercukupi. Nah, sedangkan kita selama ini dengan PMI, kemudian YNTP dan juga dari PDAM ini, ya mestinya giliran tidak setiap hari, ya. Tidak
1: Nah, itu.
2: setiap hari,
1: Oke.
2: ya, setiap hari kita berusaha inilah termasuk tadi yang disampaikan Bu Wulan tadi bahwasanya sempat juga satu desa itu kebetulan seharusnya dua hari sekali karena tambahnya titik ini menjadi tiga hari lah ini memang.
1: Okay.
2: Perlu kebijakan kita bersama, kebijaksanaan kita bersama, termasuk dalam pemanfaatan air. Kalau mungkin kemarin tiap hari di dropping, nyantai, di apa-apa ya seperti biasa, seperti tidak ada kekurangan. Tapi kalau sudah merasakan, oh iya ternyata kemarau ini tenanan ya, oh yang ternyata butuhnya banyak ya, berarti saya harus mulai menghemat nih. Nah, ini yang memang harus kita tanamkan kepada masyarakat. Kalau memang saat ini kita kekurangan, ya kita harus bijak dalam pemanfaatan air bersih ini gitu,
1: Pak. Ya, biasanya untuk satu desa itu berapa tangki, Pak, jatahnya untuk 2 atau 3 hari sekali itu?
2: Enggak mesti, Mbak. Jadi tergantung ininya, satu tandonnya atau tampungannya, kemudian jumlah jiwa terdampaknya.
1: Ya.
2: Nah, jadi nanti kita menyesuaikan.
1: Oh, oke. Okay. Jadi menurut data mungkin ya dari apa
2: ya,
1: namanya
2: betul.
1: Pejabat setempat begitu ya untuk
2: betul.
1: Berapa yang dibutuhkan begitu. Pak Arianto, ini kan apa ya? Kalau krisis air bersih ini kan memang sudah menjadi langganan atau bagaimana ini pemerintah dalam hal ini mungkin ya BPD bisa bisa mencari solusinya, karena warga itu kan mau nggak mau setiap tahun setiap musim kemarau pasti wes deg-degan gitu, pasti akan krisis air bersih. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi begitu, Pak, kondisi seperti ini, Pak?
2: Yeah, jadi kita harus bersama-sama ya, bahwasanya kemarau ini memang kita rasakan bersama, apalagi di masyarakat terdampak. Itu yang pertama, itu sebenarnya kita sudah melaksanakan dari tahun ke tahun dengan keterbatasan anggaran yang ada itu membuat sumur dalam untuk menemukan sumber air yang cukup layak, cukup dan layak untuk masyarakat. Dan alhamdulillah, dari tahun 2024, 2025, dan di 2026 ini sudah ada beberapa desa yang dulu itu pertama kali mungkin daerah Kamal kalau dulu ya. Itu dulu daerah Tunggul, daerah Tugusari itu yang paling duluan. Tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan sumur ini sudah teratasi. Demikian juga beberapa titik yang lain. Tahun 2023 itu sudah sampai 20 desa.
1: Oke.
2: Ya, ini alhamdulillah baru 12 dan semoga hanya 12 ini.
1: Ya, ya, semoga.
2: Di samping
1: ya.
2: Itu kita harus bersama-sama juga masyarakat. Seperti kita ketahui bahwasannya daerah selatan itu kan sekarang tanamannya hampir semuanya jati. Di, jarang sekali kita temukan tanaman-tanaman yang bisa menyimpan air. Nah, ini tentunya kita harus bersama-sama untuk bagaimana mewujudkan bumi itu di samping kita ambil airnya, ya kita masukin air itu.
1: Ya.
2: Nah, ini yang mungkin agak berat karena bagaimana dulu kita melihat kita di daerah kita itu hijau, sekarang sudah kalau kita ke daerah selatan, daerah Hulu, Tawangsari, Weru ini mesti yang adanya coklat, Pak. Nah, ini perlu bersama-sama ya dengan masyarakat bareng-bareng.
1: Kalaupun ada air tidak bening begitu ya, Pak ya?
2: Bukan, Mbak. Jadi di sana itu sumber airnya kan terbatas.
1: Oke. Okay.
2: Sedangkan daerah tangkapan airnya itu juga sangat terbatas, termasuk tanaman-tanaman yang bisa menyimpan air itu sudah hampir jarang-jarang sekali, seperti beringin, kemudian mungkin tanaman fikus lainnya, termasuk aren dan lain-lain, itu kan yang tanaman yang bisa nyimpan air. Jadi kita tidak hanya mengeksploitasi air dari dalam tanah saja, tapi kita tidak berusaha untuk memasukkan air ke tanah, salah satunya dengan penanaman, kemudian juga mungkin ada sumur resapan, biopori, dan lain-lain, itu juga harus kita lakukan gitu.
1: Oke, okay. Baik. Memang harus adanya kesadaran juga dari masyarakat sendiri begitu ya, Pak Arianto.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau di desa Weru sendiri, Bu Wulan, bagaimana ini? Kalau menurut Pak Arianto tadi, memang harus ada kesadaran juga dari masyarakat begitu ya. Karena memang kita tahu, mereka sudah tahu setiap tahunnya akan seperti ini. Bagaimana, Bu Wulan?
3: Iya, iya, Mbak. Itu memang perlu sekali untuk kesadaran masyarakat kan, Mbak. Jadi bagaimana untuk bijaksana memakai air seperti itu. Jadi tidak menggunakan air sebagaimana kalau pas kondisi musim penghujan karena musim kemarau. Jadi harus mulai berhati-hati dalam penggunaan air ini. Kemudian yang kedua, memang kemarin kami menambah tampungan untuk tampungan air bersih yang tadinya hanya misalnya satu toren ya, kita udah tambah jadi satu lagi. Jadi ada dua RT itu sudah masing-masing punya dua toren 5.000 liter seperti itu. Kemudian yang ketiga, seperti yang nanti kanipun Pak Arianto tadi, bahwa mulai harus ada penanaman Tanaman yang menyerap air tadi, yang menahan air itu. Jadi kayak pohon beringin atau bulu dan sebagainya itu kan nanti menyerap air. Jadi memang selama ini warga itu melihat komoditasnya aja, Mbak. Jadi ya udah ditanam pohon jati aja yang nanti pada akhirnya akan punya nilai yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kesadaran untuk menanam pohon yang menyerap air ini sudah jarang sekali.
1: Kurang ya.
3: Seandainya pun ada penanaman pohon beringin itu hanya di pot-pot kecil seperti itu, Mbak. Jadi tidak yang
1: justru yang dibutuhkan di tanah begitu ya.
3: Ya, maksudnya yang memang besar bisa berakar banyak itu bisa di jadi bisa sebagai serapan air seperti itu. Kemudian untuk yang keempat itu yang pembuatan sumur dalam. Nah, ini alhamdulillah di kami sudah ada beberapa. Ini yang satu RT di RT 3 ini sudah berhasil, Mbak, tahun kemarin itu pembuatan sumur dalam dan alhamdulillah ini sampai sekarang debit airnya sudah bagus.
1: Banyak.
3: Dan bisa dimanfaatkan. Di 38 kakak ini sudah alhamdulillah yang RT 3 itu sudah tidak kekurangan air bersih lagi ya.
1: Baik.
3: Nah, ini yang di RT 2 ini baru mulai juga. Jadi semoga nanti tahun ini kami targetnya bisa mengurangi satu RT lagi yang mengalami kurang air seperti
1: itu.
3: Nah, itu
1: biayanya pembuatan sumur dalam itu dari mana, Bu? Atau warga sendiri atau dari pemerintah?
3: Ini kemarin mengajukan, ada yang mengajukan ke kami, ada beberapa sumur dalam. Jadi ada dua kemarin ke Dispertan untuk mengairi sawah juga. Untuk yang pemakaian di pemukiman itu kemarin mengajukan bantuan ke Sukarjo Peduli itu, Mbak. Jadi yang kayak lembaga zakat seperti itu.
1: Baik. Mudah-mudahan nanti apa namanya ya, setiap desa atau mungkin sudah ada sumur dalamnya begitu ya ke depannya gitu. Nah, kalau untuk sekarang ini ada yang beberapa daerah yang belum ada sumur dalamnya atau belum ada apa namanya tandon air. Biasanya satu desa itu ada tandon air berapa buah, Bu? Untuk berapa liter gitu?
3: Kalau kemarin itu sebenarnya kan yang di atas, yang RT 4 itu sudah ada pam sih, Mas. Sudah ada tandon air juga. Jadi ada dua tandon airnya. Cuman ketambahan satu lagi, itu ada 10.000 liter. Sama yang satu pam sih, Mas, itu ya sekitar 10.000 atau 15.000 liter juga. Cuman ya memang karena banyak warga yang dilayani, akhirnya hanya bisa 2 sampai 3 hari saja itu sudah
1: habis. Biasanya satu kakak mendapatkan jatah berapa berapa liter begitu untuk satu harinya?
3: Biasanya itu berarti 63 galon le mineral bekas itu loh, Mbak. Biasanya kayak gitu.
1: Berarti memang warga di sana sudah sekarang ini di rumahnya selalu sedia itu ya untuk galon air itu ya. Baik. Baik, Bulan Pak Arianto, kita rehat sejenak ya. Sambil kita mengundang pendengar untuk bisa bergabung. Pendengar Anda bisa bergabung di beranda Cita Tangga Bencana sore hari ini. Topik kita musim kemarau, BPBD Sukarjo dropping air bersih, di line telepon 0271638 dan di WhatsApp kami di 0813900155525.
4: Gempa tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Mitigasi dimulai dari rumah kita sendiri. Pastikan perabot berat terpasang kuat di dinding. Kenali titik aman di bawah meja kokoh, dekat pilar, dan jauh dari kaca. Tetapkan jalur evakuasi di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Siapkan tas siaga, air minum, obat penting, senter, dokumen, dan radio kecil. Saat gempa terjadi, lindungi kepala, berlindung, dan tetap tenang. Jika di luar, jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon tinggi. Jika di pantai, segera menuju tempat lebih tinggi karena tsunami bisa menyusul tanpa peringatan panjang. Sesudah gempa, periksa kondisi sekitar, hindari bangunan retak, waspadai gas bocor, dan selalu dengarkan informasi resmi dari BMKG dan BBBD. Mitigasi bukan hanya pengetahuan, tapi kebiasaan yang menyelamatkan nyawa.

0: Pendengar, Anda masih di acara Beranda Asta Cita, siaran tanggap bencana sore hari ini, dan tema kita musim kemarau BPBD Sukoharjo dropping air bersih. Dan saya masih bersama dua narasumber kami melalui line Zoom. Ada Kepala BPBD Kabupaten Sukoharjo Bapak Arianto Mulyatmojo SH, dan ada PJ Kades Wuru Sukoharjo Ibu Wulan Suciati Eskom MAP. Bu Wulan, Pak Arianto, terima kasih sudah menunggu sesaat. Dan pendengar, sudah saya buka line telepon untuk Anda di 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525. Ibu Wulan, saya ke Pak Arianto dulu ya, sebentar ya.
1: Iya.
0: Baik,
1: iya.
0: Pak Arianto, kalau di BBBD sendiri, bagaimana menentukan prioritas desa atau mungkin wilayah untuk mendapatkan dropping air bersih itu sendiri? Anunya seperti apa?
2: Iya, Mbak. Tentunya informasi yang pertama. Oh, bentar. Belum dibuka ya, udah.
0: Sudah aman.
2: Tentunya ini, Mbak. Untuk penentuan prioritas, tentunya kita kan tadi saya sampaikan informasi dari masyarakat, kita assessment. Jadi ada tim kami, korwil di tiap-tiap kecamatan itu yang akan melihat situasinya di sana seperti apa. Apakah memang sudah kering sama sekali, ataukah kadang itu masih ada di situ, ada sumber air berapa atau sumur atau yang lain, alternatif yang lain. Nah, itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan juga, termasuk juga jumlah KK-nya. Jadi jumlah KK itu nanti terkait dengan jumlah berapa tangki yang akan kita supply gitu loh. Sehingga saya berharap ya yang penting cukup dulu, jangan berlebih gitu. Nah, sehingga dengan begitu nanti untuk pemerataan nanti akan lebih bisa dirasakan seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk satu harinya, biasanya kalau satu kali pengiriman atau dropping sendiri, berapa kapasitas air yang biasanya dikirim gitu, Pak Arianto?
2: Satu hari itu minimal kami itu 9 tangki ya. Tapi ini kita sudah akan menambah lagi, untuk kita koordinasikan dengan PDAM untuk menambah tangki yang akan beroperasi. Kemudian satu tangkinya itu sekitar 5.000 liter.
0: 5.000 liter begitu ya?
2: Iya.
0: Oke, 9, berarti 9 tangki itu satu harinya begitu ya, Pak ya?
2: Iya, sementara ini itu.
0: Oke.
2: Tapi nanti insya Allah dimulai September ini, dari akan kita tambah lagi menjadi, kalau kemarin 3 tangki, mungkin nanti menjadi 4 tangki.
0: Biasanya
2: satu tangki itu rata-rata 6 mungkin ya.
0: Oke.
2: 6 kali maksimal. Maksimal 6 kali. Ada yang hanya 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali atau 6 kali gitu. Tergantung jarak ya mesinnya ya.
0: Tergantung jarak. Biasanya bisa berapa titik, Pak, untuk satu hari itu, Pak? BBBD.
2: Ya, itu tadi titiknya itu tadi, Mbak.
0: Oh, oke.
2: Jadi titiknya ya, jadi satu tangki itu bisa 6. Maksimal itu 6.
0: Oh, baik. Siap.
2: Iya, tergantung titiknya dan dengan sumber air kan.
0: Iya, betul. Kalau air yang didistribusikan sendiri itu berasal dari mana sih, Pak, sebetulnya, Pak?
2: Dari PDAM, Mbak.
0: PDAM.
2: Ya.
0: Wilayah Sukoharjo saja atau mungkin bisa dari wilayah yang lain?
2: Sementara ini kami masih menggunakan air PDAM.
0: Oke, dari Sukoharjo berarti ya, PDAM
2: ya.
0: Sukoharjo, baik. Oke, saya ke Bu Wulan dulu ini, apa namanya?
1: Ya. Siap, untuk Mbak.
0: Baik. Oke, pendengar, Anda juga nanti bisa bertanya kepada dua narasumber kami mengenai tema kita sore hari ini, bagaimana musim kemarau ini akhirnya BBBD Sukoharjo dropping air bersih begitu ya. Dan kebetulan kalau selama ini, kalau semasa apa namanya krisis air bersih di Sukoharjo sendiri, khususnya di Desa Weru Sukoharjo sendiri kan di dropping begitu ya. Kemudian mungkin masih kekurangan juga akan membeli. Biasanya kalau warga membeli itu satu tangki itu harganya sampai berapa sih, Bu?
1: Satu tangki itu rata-rata 400 sampai 450 lah, Mbak.
0: Oke.
1: Sekitar segitu.
0: Berarti itu ditanggung oleh berapa warga biasanya satu tangki itu?
1: Itu biasanya yang mengakses di situ rata-rata ya sekitar 30 kakak ya, Mbak ya.
0: 30 kakak.
1: Kakak
0: baik.
1: Itu, tapi ya itu hanya untuk ya maksimal maksimal 2 hari lah kalau yang seperti itu.
0: Untuk 2 hari satu tangki
1: ya.
0: Itu. Oke,
1: iya.
0: Artinya memang, tapi sejauh ini bantuan masih aman dan lancar ya.
1: Alhamdulillah dari berbagai sumber, dari BPBD kemarin terutama, kemudian dari Basnas, dari Polsek Peru, dari desa juga ada, dari kami ada bantuan juga kita
0: Oke.
1: alokasikan untuk mengatasi bencana kekeringan ini.
0: Oke, baik. Kalau untuk apa namanya aktivitas ekonomi sendiri masyarakat dengan krisis air bersih ini sendiri seperti apa, Bu? Di khususnya di Desa Weru Sukarejo ini.
1: Ya, dampaknya sih untuk makan ya, maksudnya kan sama itu makan sama air minumnya ya biasanya.
0: Oke.
1: Ya, mungkin yang kalau yang punya usaha makanan atau minuman itu ya
0: Iya.
1: biasanya agak ini. Cuman kan kami ada juga yang belinya pakai isi ulang galon itu, Mbak. Biasanya
0: Oh,
1: okay, itu
0: oke,
1: ada isi
0: baik.
1: ulang itu kan agak
0: Akhirnya harus
1: membantu itu kan.
0: harus merogoh kocek yang lebih begitu ya intinya ya untuk
1: Ya,
0: proses seperti itu ya. Kemudian dan dampaknya sendiri selain krisis air bersih apakah terhadap petani atau peternak di Berusuk aja seperti apa dengan kemarau ini, Bu?
1: Iya, untuk terutama untuk pertanian ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Jadi biasanya kan kalau suplai airnya bagus bisa 3 kali tanam. Nah, tapi karena memang di Weru itu di musim kemarau ini nggak ada air, otomatis hanya 2 kali masa tanam saja. Itu maksudnya penghasilan petani juga berkurang di situ. Dan
0: Oke.
1: di musim kemarau seperti ini tidak ada yang bisa ditanam, Mbak. Cuman kemarin dari BUMDes sendiri ada inovasi untuk mencoba menanam hortikultura, yaitu kemarin melon. Nah,
0: Ya.
1: alhamdulillah kemarin hasilnya bagus untuk panen perdananya. Nah, itu nanti mungkin kami juga akan berkolaborasi dengan BUMDes untuk mulai mengajarkan petani yang lain untuk mulai beralih tidak hanya menanam padi saja, tapi di musim kemarau bisa menanam hortikultura yang lain seperti itu.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Arianto lagi. Pak Arianto, sudah berapa puluh tangki yang sudah di dropping ke masyarakat semenjak atau selama masa musim kemarau ini, Pak?
2: Iya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwasannya sampai saat ini kita sudah sekitar 284 tangki.
0: Oke.
2: Itu yang melalui BBBD, dalam artian ada dari masyarakat ataupun CSR ataupun dari kelompok-kelompok tertentu yang lewat BBD. Tapi ada juga tadi yang disampaikan Bu Wulan tadi bahwasanya mungkin dari pemerintah desa sendiri membelikan. Lah ini kami belum mencatat itu. Jadi
0: Oke.
2: nanti tolong kepada Bulan sekalian, tolong nanti infokan berapa liter. Jadi nanti kita bisa menghitung berdasarkan data itu nanti
0: Yang masuk ya.
2: berapa sih kebutuhan 1 tahun ini nanti seperti itu. Jadi yang siapapun nanti yang akan membantu, saya berharap memberitahukanlah kepada kami sehingga kami bisa memperoleh data.
0: Ya.
2: Kemudian yang kedua, asas keadilannya biar merata juga,
0: Ya.
2: karena kalau sudah misalnya ditunggul sudah hampir habis di dropping misalnya, kemudian hari ini jatahnya mungkin barengan, nah, itu biar biar nggak dumbio, mungkin bisa kita alihkan yang membutuhkan lagi yang
0: Artinya
2: lain
0: memang
2: gitu.
0: memang melewati satu pintu begitu ya Pak Arianto ya kalau
2: Betul,
0: ada
2: idealnya seperti
0: bantuan-bantuan.
2: itu.
0: Oke, baik.
2: Yeah.
0: Ya, baik. Mungkin untuk siapapun begitu ya Pak ya yang
2: Siap,
0: pengen
2: ya. Yeah.
0: memberikan apa namanya donasi atau bantuan sendiri begitu bisa langsung
2: Ya. Yeah.
0: menghubungi BBBD Sukarjo dulu begitu
2: Yeah.
0: ya. Pak Arianto,
2: Yeah.
0: kalau
2: Meskipun juga ini Mbak, nyuwun maaf untuk sekalian tadi.
0: ya.
2: Tadi kan sumber air itu juga sebagian.
0: Ya.
2: Kalau dari masyarakat itu biasanya juga ada yang beli dari luar PDAM. Monggo silahkan.
0: Ya.
2: Bahkan kemarin itu ada relawan yang bawa galon-galon Mbak. Dari rumahnya
0: Oke.
2: itu satu truk
0: Iya.
2: pickup itu diisi le mineral
0: Iya.
2: semuanya, lah kemudian ditukarkan kepada masyarakat di
0: Iya.
2: daerah terdampak itu juga pernah juga itu.
0: Intinya memang harus melewati satu pintu dulu BBBD
2: Betul, Je.
0: supaya apa namanya pembagiannya merata atau adil begitu, mana yang
2: Je,
0: lebih
2: Je,
0: dulu
2: betul.
0: membutuhkan begitu ya Pak Arianto ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Pak Arianto, menurut prediksi ini sampai kapan ini Pak? Apa namanya krisis air bersih ini biasanya?
2: Iya, kebetulan ini El Nino-nya itu kan agak panjang ya. Bahkan kalau di media itu Godzilla
0: Ya.
2: itu karena panjangnya, karena panjangnya. Diperkirakan kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan BMKG itu mungkin sampai awal Desember, akhir November, awal Desember kemungkinan.
0: Ya.
2: Nah,
0: Oke.
2: sehingga ini perlu kita waspadai bersama, kita sikapi dengan bijak bersama. Pemanfaatan maupun distribusi air bersih ini, Pak.
0: Oke. Strateginya apa mungkin, Pak, dari BBBD sendiri? untuk menghadapi masa musim kemarau yang panjang ini, Pak?
2: Ya, sementara kita dropping itu, kemudian kita juga pembuatan air sumur, kemudian kita juga berusaha untuk pemanfaatan sumber-sumber yang ada. Seperti tadi disampaikan Bu Wulan bahwasanya di sana ada air yang atau sumur yang digunakan untuk pertanian. Kalau ini untuk mencukupi pertanian kayaknya malah ngalah nggak cukup juga, sehingga ini bisa dialihkan untuk pemanfaatan air bersih warga yang di sekitarnya. Itu yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Wulan tadi, dan itu juga saya berharap di tempat-tempat yang lain juga demikian, sehingga potensi yang ada di sekitar itu juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin seperti itu. Di samping kita juga berusaha untuk membuat sumur-sumur dalam.
0: Baik. Untuk anggaran sendiri, untuk dropping atau membantu masyarakat sendiri untuk pengadaan air bersih sendiri sudah sejauh ini masih aman ya, Pak Arianto ya?
2: Yeah, alhamdulillah kalau di penetapan sudah habis. Kemudian kita ada CSR, kemudian juga ada bantuan dari PMI, Basnas, dan dari masyarakat. Dan ini di perubahan ini sudah kita mintakan lagi, sehingga insya Allah aman, Mbak.
0: Aman ya, insya Allah ya. Baik, Bu Wulan, untuk masyarakat sendiri sejauh ini masih ini ya, masih apa istilahnya, aman untuk kalaupun mudah-mudahan sih bantuan masih selalu ada begitu ya, dropping air bersih.
1: Ya, amin,
0: kalau
1: amin.
0: Kalau sampai harus mengeluarkan biaya sendiri, sejauh ini masih aman kan untuk warga di sana begitu?
1: Alhamdulillah untuk sampai hari ini, karena kan memang warga itu banyak mengoptimalkan untuk mohon bantuan ke lembaga-lembaga yang lain, jadi tidak hanya salah satu. Nah, itu masih ada channel-channel yang kemarin juga masih menawari, baik dari Polsek, dari PSHT, maupun dari Basnas. Jadi kami masih berusaha untuk memenuhi yang kebutuhan masyarakat itu, dan alhamdulillah masih aman ini suplainya untuk sampai hari ini. Tapi nanti kalau seperti yang dikatakan Pak Ari, bahwa kalau nanti kemarau-nya akan semakin panjang, lah ini kami yang cukup khawatir juga ini nanti kalau
0: Baik.
1: sampai panjang
0: Baik.
1: Desember misalnya seperti itu. Kami agak was-was ini.
0: Ya, mudah-mudahan ada solusinya ya, begitu ya Bu Wulan sama Pak Rianto ya.
1: Baik. Ya, amin, amin.
0: Baik. Mungkin harapan mungkin Bu Wulan terakhir yang mau disampaikan.
1: Harapan saya semoga kekeringan ini akan bisa dikurang sedikit demi sedikit, Bu. Jadi dengan adanya sumur dalam itu memang di kami sudah mulai berkurang, mulai 1 RT, 1 RW.
0: Sangat membantu ya.
1: Iya, sangat membantu sekali, dan kami berharap nanti tidak ada lagi permohonan ke PBD terkait dengan pemanfaatan bersih ya, Pak. Jadi nanti berkurang sedikit demi sedikit seperti itu. Dan kami juga dari Pemda juga mengedukasi warga bahwa air itu ada sumber daya yang bakal habis juga seperti itu. Jadi biar lebih bijaksana dalam memanfaatkan air yang sudah ada ini, biar bisa lestari nanti ke depannya seperti itu.
0: Baik. Terima kasih Bulan. Pak Rianto yang mau disampaikan?
2: Pak. Di samping yang disampaikan tadi sudah banyak. Ada satu lagi yang belum kita manfaatkan sebenarnya, Mbak. Air hujan. Bagaimana kita berusaha memanen air hujan? Karena sebenarnya kita itu kan waktu hujan turun itu banyak air yang langsung kebuang ke sungai, ke saluran. Nah, ini mungkin daerah-daerah yang sering kekeringan itu harus mulai membiasakan diri bisa bijak memanfaatkan air, salah satunya dengan air hujan, dengan panen air hujan itu. Jadi air hujan itu bukan untuk yang masak, bukan. Nanti untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti siram-siram tanaman, mungkin minum ternak. Itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan dari itu. Ya, tentunya kita juga harus menyimpan dulu nggih. Nah, ini memang belum menjadi budaya kita. Sehingga ini sebenarnya potensi yang besar untuk salah satunya mengurangi pemanfaatan air itu. Hanya saja memang perlu edukasi,
0: sosialisasi yang mungkin ya, Pak ya.
2: Ekstra ini ya. Karena ini nanti pembiasaan.
0: Ya, ya. Mungkin ya ini menjadi apa ya PR bersama juga mungkin antara BBBD kemudian juga apa namanya Ibu Ulan dan jajarannya begitu kan, dan warga masyarakat Sukaharjo sendiri begitu ya Pak Arianto ya. Baik, ada yang lagi yang mau disampaikan Pak Arianto sekaligus menutup acara sore hari ini, siaran sore hari ini?
2: Ya, karena pesan saya, karena kita itu hidup di alam, ayo cintai alam. Sehingga kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita. Kalau kita mau distribusi kepada alam, maka alam juga akan memberikan sesuatu kepada kita. Salah satunya air. Nah, sehingga penanaman yang ke depan harus kita mulai galakkan ini nanti bisa terlaksana, dan ke depan untuk kekurangan air bersih ini semoga dapat terselesaikan secara permanen.
0: Baik, amin, amin. Bu Ulan, ada yang mau disampaikan lagi?
1: Saya kira sudah ya? Cukup, Bu.
0: Lagi. Baik. Tetap sabar, tetap kuat, semangat begitu ya Bu Ulan dan warga di Sukaharjo begitu ya. Juga untuk BBBD juga ini yang tidak bosan-bosan setiap apa namanya setiap tahun sudah
1: sering menghadapi. Kami repoti, sering ngebel.
2: Sudah tugas kami lah.
0: Baik, baik. Pak Arianto, Bu Ulan, terima kasih untuk waktunya sore hari ini apa namanya sudah bersama RRI Pro 1 Surakarta. Kami juga ikut apa ya bersimpati ya Bu Ulan ya dengan saudara-saudara kita yang ada di Sukaharjo yang mengalami krisis air bersih. Mudah-mudahan semuanya segera berlalu dan ada solusinya. Baik, begitu ya Pak Arianto ya. Baik, matur nuwun ya Bu Ulan. Pak Arianto, saya izin menutup line Zoom kita. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih pendengaran yang sudah menyimak Beranda Astacita siaran tangga bencana Kentongan sore hari ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita bergabung dengan RRI Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti info lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami di Surakarta sore ini.
1: Pendengar, selamat sore. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan lintas DIY Jateng. Sepasang lansia

0: di Pekalongan harus kehilangan bantuan sosial setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Pemerintah Kota Surakarta akan menggratiskan parkir di sejumlah fasilitas umum, termasuk tempat ibadah. Nah, mendengar inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Agatha Erna. Mendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tengah menyiapkan kerjasama dengan pemerintah daerah di Korea Selatan guna membuka peluang kerja bagi masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Ulfah Nurul Aziza.
1: Yang nanti pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh untuk MOU atau bekerja sama dengan pemerintah Korea sehingga putra-putri Gunung Kidul yang tertarik untuk nanti.
2: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai mematangkan rencana kerja sama dengan pemerintah daerah di Korea Selatan untuk membuka akses kerja bagi masyarakat melalui program tenaga kerja musiman. Skema tersebut menyasar sektor pertanian dan perikanan budidaya. Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih menilai program tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk membuka lapangan kerja bagi generasi muda, khususnya lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
1: Anak-anak kita, lulusan SLTA ataupun SMK, juga anak seusia 19-45 tahun yang akan kami buat MOU bersama dengan bupati di salah satu kabupaten di Korea.
2: Menurutnya, Gunung Kidul tahun ini memiliki sekitar 8.700 lulusan SMA dan SMK. Dari jumlah tersebut, sekitar 92% lulusan SMK dan 44% lulusan SMA tidak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Yang luar biasa dan kesempatan ini akan kami tawarkan kepada putra-putri Gunung Kidul terbaik yang punya komitmen, punya keinginan yang kuat untuk mengembangkan sumber daya manusia dan mau bersaing di dunia global. Yang nanti pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh untuk MOU atau bekerja sama dengan pemerintah Korea sehingga putra-putri Gunung Kidul yang tertarik untuk nanti berani bekerja, menyiapkan masa depan dan membangun Gunung Kidul pasca bekerja dari luar negeri untuk bisa menghubungi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gunung Kidul.
2: Untuk mempersiapkan calon pekerja, pemerintah daerah juga merancang pelatihan bahasa dan budaya Korea. Universitas Diponegoro akan dilibatkan dalam memberikan pembekalan bahasa Korea sekaligus penguatan etos kerja sebelum para peserta diberangkatkan.
0: Masih dari seputar daerah istimewa Yogyakarta. Polemik tentang karya seni yang dikomersilkan kembali mencuat ke publik. Hal itu menjadi topik utama dalam forum diskusi yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Wahyu Suryo melaporkan.
3: Dan apa yang menjadi kebutuhannya dia, saya bisa memahami sekaligus menawarkan sesuatu yang barangkali dia tidak memikirkan itu.
4: Tema tentang seni, kuasa, dan wajah baru kebudayaan Yogyakarta menjadi topik bahasan dalam forum diskusi di Angkringan Akademik dan Pojok Bulak Sumur di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas GIK UGM baru-baru ini. Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UGM Profesor Faruk yang menjadi salah satu pembicara dalam forum tersebut menyoroti persoalan karya seni yang belakangan mendapat kritikan publik karena dikomersilkan.
5: Bisa hidup untuk berkarya dalam lingkaran yang seperti itu, bagaimana karya itu terus berlanjut, nah itu sudah wajar aja. Tapi kalau seniman geragas, oh sugih dewe, baru sugih terus jadi politikus, baru terus jadi presiden atau jadi apa, lalu soyo geragas, nggak elok gitu ya.
4: Pembicara lainnya yaitu seniman dan desainer Anang Sabtoto menganggap seorang pelaku seni layak untuk hidup di dua kaki yang berbeda. Di satu sisi menerapkan idealismenya sebagai seniman saat berkarya, dan di sisi lain juga berhak mendapat ruang ekonomi.
3: Ketika menjadi desainer grafis, saya berhadapan dengan berbagai macam klien. Mau itu suaranya enak didengar, mau itu suaranya nyebai, saya tangkap semua gitu. Dan apa yang menjadi kebutuhannya dia, saya bisa memahami sekaligus menawarkan sesuatu yang barangkali dia tidak memikirkan itu gitu. Nah, tetapi di pijakan yang sebelah kiri ini, saya jarang sekali bisa diintervensi orang.
4: Sedangkan pengelola Yogyakarta Gamelan Festival, Ari Bulu, menegaskan sikap idealis seorang seniman sangat diperlukan untuk bahan menciptakan sebuah karya. Ia pun tegas menolak dukungan sponsor saat menggelar event jika hal itu mempengaruhi ide-ide yang berkaitan dengan munculnya karya seni.
0: Mendengar kehadiran event Wonotunggal Expo memunculkan kreativitas maupun ragam inovasi warga masyarakat. Selengkapnya akan dilaporkan Heri Kisyanto.
6: Kehadiran event Wonotunggal Expo memunculkan kreativitas maupun ragam inovasi baik dari sisi teknologi, seni dan budaya hingga kreasi dalam cita rasa menu yang menggoyang lidah. Salah satunya lomba pengolahan menu berbahan dasar labu sengaja dipilih untuk mengasah kreativitas kaum ibu di Wonotunggal. Olahan menu berbahan dasar labu itu dapat diolah sedemikian rupa hingga menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga di Wonotunggal nantinya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Batang, Sri Rajiki Suyono, saat berbincang dengan pemenang lomba olahan menu berbahan dasar labu dalam gelaran Wonotunggal Expo di RTH Alun-Alun Wonotunggal. Sri Rajiki Suyono mengapresiasi kreativitas para kaum ibu dalam menemukan menu-menu yang tidak hanya menarik dari sisi tampilan, namun juga sedap saat disantap, serta menyiatkan anggota keluarga karena memanfaatkan bahan di sekitar.
7: Terus ini memang yang juaranya, bagus itu punya daya jual tinggi. Bisa nanti kalian buka usaha untuk kelompok, ini kan belum ada yang jual lain dengan inovasi sendiri. Kedepannya dapat apa ya, membantu perekonomian di daerah sini Wonotunggal, karena dengan begitu banyaknya kreasi-kreasi anak-anak muda yang kreatif ini dapat membangkitkan kreativitas dari mereka semua, sehingga dapat dengan demikian dapat menaikkan juga perekonomian di daerah sini.
6: Sri Rajiki Suyono mengapresiasi inovasi yang dicetuskan sehingga pantas menjadi juara satu lomba olahan menu berbahan dasar labu. Ke depan, setelah dilakukan pengembangan dan peningkatan cita rasa, tentu ketika dijual ke konsumen dapat membantu perekonomian keluarga.
8: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, mendengar kali ini dari seputar Pekalongan. Sepasang lansia di Pekalongan harus kehilangan bantuan sosial setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Harun.
9: Ironi menimpa pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Keritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat dan istrinya, Darmi, kehilangan bantuan sosial sejak awal 2026 setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, pasangan tersebut mengaku sama sekali tidak memiliki telepon seluler. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis. Sebelumnya, Daya dan Darmi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Setiap 3 bulan, keduanya menerima bantuan sebesar Rp600.000. Namun sejak awal tahun ini, bantuan tersebut berhenti diterima. Mirisnya, kondisi kehidupan pasangan lansia tersebut pun jauh dari kata berkecukupan. Di usia 77 tahun, Dayat masih harus bekerja sebagai buruh primbas. Pekerjaan membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit. Ironisnya, pekerjaan tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp3.000 dalam sepekan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, mengatakan dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.870 penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos.
10: Beberapa hari setelah adanya penghentian. Nah, ini sangganya sudah diproses, kemudian juga sudah disetujui ya.
9: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersama pemerintah desa juga membantu sejumlah keluarga penerima manfaat melakukan klarifikasi ketika ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melanjutkan kembali lintas DIY Jateng pendengar. Angka pensiun tenaga pendidik di Kabupaten Karanganyar terus melonjak hingga puluhan orang per bulan. Berikut Arga Diraksa melaporkan.
11: Ini tidak pensiun aja masih kurang ya. Makanya kan tetap diusadani ada pengampu yang dobel gitu.
12: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berupaya mengatasi krisis kekosongan tenaga pendidik akibat tingginya angka pensiun guru yang mencapai 500 orang setiap tahunnya. Sekretaris Daerah Karanganyar Kurniadi Maulata menyampaikan Pemkab telah mengusulkan sekitar 200 formasi CPNS ke BKN sekaligus menugaskan P3K paruh waktu guna menutupi celah kekurangan di sekolah. Kurniadi menegaskan Pemkab Karanganyar juga menjamin alokasi anggaran pendidikan tetap terjaga di atas batas minimal 20% untuk mendukung sarana dan prasarana belajar.
11: P3K paruh waktu dari guru itu pun juga kita optimalkan untuk bisa menutup kekurangan. Selain itu kan kita kan juga melaporkan setiap tahun potensi yang kan pensiun itu kan sudah kita sampaikan ke BKN untuk secara bertahap kita isi formasinya melalui seleksi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kita belum menerima kepastiannya, yang jelas kalau informasinya itu direncanakan ada seleksi CPNS.
12: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Hendro Plaino juga menyerahkan SK purna tugas bagi 25 tenaga pendidik per 1 September. Hendro mengungkapkan ritme pensiun di lingkungan Disdikbud mencapai 25 hingga 30 orang per bulan, dengan akumulasi kekurangan guru SD saat ini mencapai 350 orang. Sebagai langkah darurat, Pemkab Karanganyar menarik secara bertahap ratusan guru ASN yang bertugas di TK untuk dikembalikan mengajar di sekolah dasar.
13: Kita per bulan itu hampir 25 sampai 30 orang per bulan. Itu baik pendidik maupun tenaga kependidikan ya, karena beberapa personil ada yang guru, kemudian karyawan TU, kemudian juga karyawan Korwil kan seperti. Kami yang SD ini kan kemarin ada sekitar 300 sekian ya yang ASN yang ditempatkan di TK, kemudian tarik kembali ke SD. Kemarin ada 105 yang kita tarik.
12: Adapun langkah menarikan guru TK ini diharapkan mampu menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar sembari menunggu regulasi dan kepastian kuota seleksi CPNS dari pemerintah pusat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta akan menggratiskan parkir di sejumlah fasilitas umum termasuk tempat ibadah. Berikut Muhammad Reza melaporkan.
14: Hari ini bus sama sudah gratis semua. Nanti kita ke tempat-tempat ibadah dan tentunya zona-zona tertentu.
15: Pemerintah Kota Surakarta akan menggratiskan tarif parkir di sejumlah fasilitas umum termasuk tempat ibadah dan zona tertentu. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi sistem parkir di Kota Solo. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, penerapan parkir gratis telah dilakukan di seluruh puskesmas. Kebijakan tersebut selanjutnya akan diperluas secara bertahap ke tempat ibadah dan kawasan tertentu.
14: Kita sudah tahap pertama kita sudah lakukan di puskesmas. Hari ini puskesmas sudah gratis semua. Nanti kita ke tempat-tempat ibadah dan tentunya zona-zona tertentu. Yang penting akan ada transformasi parkir di Kota Solo.
15: Kebijakan tersebut mencuat setelah keluhan mengenai penarikan tarif parkir di Masjid As-Sadiq, Jalan Urip Sumarjo, Kecamatan Jebres viral di media sosial. Unggahan tersebut menyoroti adanya juru parkir yang menarik tarif Rp2.000 kepada warga yang datang ke masjid. Respati menegaskan, masyarakat tidak perlu membayar apabila tidak menerima karcis resmi. Pemerintah Kota Surakarta juga akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan parkir.
14: Kita sanksi masyarakat tidak ada karcis, tidak usah bayar. Tidak ada karcis, tidak usah bayar. Tidak ada karcis, tidak usah bayar.
15: Pemerintah Kota Surakarta berharap penataan dan transformasi sistem parkir dapat memberikan kepastian serta kenyamanan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan layanan parkir yang lebih tertib di berbagai fasilitas umum. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Korem 071 Wijaya Kusuma turut menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
16: Korem 071 Wijaya Kusuma turut menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana pada Senin 31 Agustus 2026. Bantuan tersebut dilepas secara serentak oleh jajaran Kodam Diponegoro dan dipusatkan di Kodam 4 Diponegoro Semarang. Selanjutnya bantuan dari sejumlah korem dikumpulkan untuk dikirim ke NTT. Kepala Staf Korem 071 Wijaya Kusuma, Letkol Infantri Sabto Broto, mengatakan bantuan yang dikirim meliputi berbagai kebutuhan masyarakat, terutama untuk anak-anak.
17: Baik kegiatan sekarang, ya, kita adalah melaksanakan kegiatan melepas bantuan untuk saudara-saudara kita yang di NTT yang kemarin terkena dampak dari gempa. Bantuan ini tidak hanya di Korem 071 Wijaya Kusuma, tapi dilaksanakan serentak, yang mana langsung dikomandoi dipimpin langsung oleh Pangdam 4 Diponegoro, jadi terpusat di Kodam Semarang, kemudian tersebar di Korem-Korem jajaran Kodam 4 Diponegoro. Adapun bantuannya itu banyak, ada susu, ada selimut, ada pakaian, ada pempes, dan makanan-makan khususnya untuk anak-anak kecil dan lain sebagainya.
16: Dari Korem Wijaya Kusuma, bantuan diberangkatkan menggunakan satu armada. Armada tersebut nantinya akan bergabung dengan bantuan dari Semarang di res area wilayah Brebes sebelum melanjutkan perjalanan untuk kemudian diterbangkan menuju Nusa Tenggara Timur. Sabto berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Pengiriman bantuan ini merupakan bentuk kepedulian TNI bersama jajaran Kodam Diponegoro terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan pasca bencana. Damara Sakti melaporkan.
0: Kabupaten Purbalingga mengirim 146 atlet mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 1 hingga 6 September ini. Berikut laporan Fitri Hasanah.
18: Kabupaten Purbalingga mengirim 146 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal pada 1-6 September. Para atlet bertanding dalam 16 cabang olahraga yakni atletik, bola voli pasir, bulu tangkis, karate, panahan, panjat tebing, pencak silat, renang, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, menembak, judo, tinju, balap sepeda, dan wushu. Kepala Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada Dinparapar Purbalingga mengatakan 146 atlet tersebut berasal dari 58 sekolah terdiri atas 27 SDMI, 18 SMP-MTS, dan 13 SMA-SMK-MA yang didampingi 41 ofisial serta pelatih selama pelaksanaan Popda. Pada Popda 2026 diterangkan Teguh Purbalingga menargetkan 13 medali emas, 11 perak, dan 11 perunggu. Target tersebut terbagi untuk 3 jenjang pendidikan. Dari jenjang SDMI ditargetkan 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. SMP-MTS ditargetkan menyumbang 5 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Sedangkan jenjang SMA-SMK-MA ditargetkan meraih 7 emas, 6 perak, dan 5 perunggu.
19: Untuk pemusatan latihan masing-masing cabornya, target kita masuk 15 besar lah untuk semua jenjang. Mudah-mudahan bisa tercapai. Tahun lalu itu kita 16 besar, ada sekitar 5 emas. Tahun ini mudah-mudahan kemarin dari pemetaan ya mudah-mudahan lah ini dari cabur-cabur unggulan misalnya pencaksila, karate itu bisa menyumbangkan medali.
18: Teguh menambahkan pembiayaan kontingen dibiayai melalui APBD Kabupaten Purbalingga yang meliputi uang saku dan transportasi atlet serta ofisial pelatih, biaya akomodasi perjalanan serta penginapan selama mengikuti Popda Jateng 2026. Pemkab Purbalingga juga menyiapkan uang pembinaan dan uang penghargaan dengan total 50 juta rupiah bagi atlet serta official pelatih yang berhasil meraih medali. Selain itu, atlet berprestasi akan mendapatkan medali dan piagam. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sepasang lansia di Pekalongan harus kehilangan bantuan sosial setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Pemerintah Kota Surakarta akan menggratiskan parkir di sejumlah fasilitas umum, termasuk tempat ibadah. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Ada Paramita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna, terima kasih kebersamaannya. Selamat sore.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, dan Ridani Surya menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Sepanjang Surakarta sore Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 081390155525. Selamat sore untuk Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mbak Ria, sayang. Bye. Sayang juga tugas di Surakarta sore ini. Sehat, semangat, bahagia. Saya temani dengan menyimak acara yang dipandu Mbak Ria, dan nikmati lagu-lagu yang diputar Mbak Ria sambil ngelaras ya Mbak Ria. Udara panas ceter, alhamdulillah. Iya benar, udaranya panas banget. Dan memang ini kayaknya sunscreennya agak sedikit boros gitu ya, untuk yang suka aktivitas di luar agak sering gitu. Tapi gak apa-apa, apapun suasana atau kondisinya atau cuacanya, tetap jaga kesehatan Anda pendengar ya, dengan pola makan yang sehat, pola tidur yang cukup, pola berpikir yang positif-positif saja begitu. Jangan mempunyai perasaan yang tidak enak, jangan mempunyai perasaan yang selalu curiga gitu kan, seuzon gitu. Positive thinking aja ya. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan, yang saya hadirkan di Surakarta sore ini, harapan saya mudah-mudahan Anda semua terhibur gitu kan, terhibur dan merasakan kebahagiaan tersendiri bersama kami, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica, dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

Dewa dengan lagu 1 di menit ke 44 lepas dari pukul 16, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. 149 atlet karangnya dilepas untuk berlaga di Popda Jateng 2026. Ditambah 48 pelatih dan official, total ada 197 personel kontingen Karanganyar yang siap mengikuti Popda Jateng 2026. Dan acara pelepasan kontingen Karanganyar sendiri digelar pada hari Selasa, 1 September 2026. Dan Kabid Pemuda dan Olahraga Disparpora Karanganyar Eko Suroso yang menjadi ketua kontingen Karanganyar mengatakan kalau Popda Jateng 2026 ini berlangsung selama 5 hari, yakni tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 September 2026. Pertandingan yang digelar di sejumlah venue di Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Pati, dan para atlet yang dikirim ini merupakan perwakilan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD atau MI, SMP, MTs, hingga SMA, SMK, atau MA. Eko mengatakan 19 cabang olahraga yang diikuti kontingen Karanganyar dalam Popda Jateng 2026 adalah cabang gulat, karate, panahan, balap sepeda, taekwondo, senam, panjat tebing, pencak silat, renang, sepak takraw, tenis lapangan, tenis meja, tinju, voli pasir, wushu, angkat besi, atletik, basket, dan badminton. Kontingen Karanganyar sendiri datang ke ajang tingkat provinsi tersebut dengan membawa modal hasil cukup positif dari Prapopda tingkat eks Karesidenan Surakarta di Kabupaten Wonogiri. Dalam ajang tersebut, Karanganyar berhasil mengoleksi 3 medali emas, 5 medali perak, dan 6 medali perunggu. Capaian itu menjadi salah satu modal kepercayaan diri para atlet sebelum menghadapi persaingan dengan pelajar dari kabupaten kota lain di Jawa Tengah. Eko menjelaskan seluruh pembiayaan kontingen Karanganyar selama mengikuti Popda ditanggung Pemkab Karanganyar melalui ABBD, dan pembiayaan ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pertandingan saja, tetapi juga mencakup jaminan perlindungan sosial bagi seluruh personel kontingen, dan seluruh atlet serta tim pelatih dipastikan telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden

0: Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi itu berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis itu identik dengan unggahan di akun YouTube FIFA. Video tayang pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo masih menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

di Surakarta sore ini pendengar. Untuk Anda yang saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju rumah dari tempat aktivitas, tetap berhati-hati dalam berkendara ya. Karena memang di jam-jam pulang kantor, pulang kerja kayak gitu tuh, orang semua pengen cepat sampai rumah bertemu keluarga, dan biasanya cepet-cepetan sampai kadang-kadang tidak fokus di jalan. Kami menemani Anda di perjalanan Anda menuju rumah dengan sederetan lagu dan informasi untuk Anda pendengar. Dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, bersama saya Rena Nisurya.

RRI dengan esensi buku. Emotional Intelligence adalah buku yang ditulis oleh Daniel Goleman yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1995. Buku ini menggambarkan konsep kecerdasan emosional dan mengapa hal itu penting dalam kehidupan kita. Buku ini membahas tentang pentingnya kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi dengan efektif. Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, lebih penting daripada kecerdasan intelektual semata. Buku ini menekankan pentingnya kemampuan untuk merasakan emosi orang lain yang dikenal sebagai empati. Goleman menjelaskan bagaimana empati dapat membantu dalam hubungan antar pribadi, kepemimpinan, dan komunikasi. Kesadaran diri adalah salah satu komponen utama kecerdasan emosional, dan buku ini membahas bagaimana kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan emosional kita. Buku ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat mengelola emosi kita dengan baik, termasuk teknik-teknik mengatasi stres, mengendalikan kemarahan, dan menjaga keseimbangan emosional. Goleman juga menguraikan bagaimana kecerdasan emosional bisa membantu pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi tim mereka, serta membangun hubungan yang kuat dengan bawahan. Buku ini pun juga membahas bagaimana kecerdasan emosional dapat memperkuat hubungan pribadi, baik itu dalam perkawinan, persahabatan, ataupun hubungan orang tua dan anak. Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang bijak berdasarkan perasaan yang baik. Buku ini pun juga mencakup gagasan tentang bagaimana pendidikan emosional dapat diperkenalkan dalam pendidikan formal untuk membantu siswa mengembangkan kecerdasan emosional mereka. Buku Emotional Intelligence membawa konsep kecerdasan emosional dalam perhatian publik dan telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, dan pengembangan pribadi. Buku ini adalah salah satu buku yang mempopulerkan gagasan bahwa kecerdasan emosional adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan dan penting untuk kesuksesan dan kesejahteraan kita. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Masih di Surakarta sore ini pendengar, selamat sore untuk Teguh yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Ibu Elisa di Pajang. Sore Mbak Ria. Oke, selamat sore juga Ibu Elisa. Selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Ibu Elisa. Ada Ibu Nur di Nusuan. Halo Mbak Ria, selamat sore juga. Radio tetap on Mbak, meski kadang tak tinggal-tinggal. Jadi artinya terus nyimak Pro 1 kan Mbak saya. Aman dong. Terus semangat ya, dan September ceria. Oh iya benar, September ceria benar. Harapannya mudah-mudahan seperti itu ya. Ceria juga untuk RRI, karena di bulan ini nanti RRI bertambah usia. Doanya yang terbaik untuk kami ya, dan kami juga memberikan yang terbaik untuk Anda pendengar. Tapi beneran ceria kalau tanggal 1 ya Mbak Ria, sehat-sehat sukses selalu. Ya. Tanggal 1 tanggal muda, dompet tebal gitu ya, walaupun besoknya beberapa hari lagi terus menipis. Tapi gak apa-apa sih, walaupun hanya numpang lewat saja. Enggak lah ya, kok curhat malahan. Surakarta sore ini di Surakarta yang sahdu akan kami temani dengan lagu-lagu religi islami sambil nanti menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Bila menghadapi kebodohan dan luapan hawa nafsu orang bodoh, sebaiknya engkau diam dan bersabar. Namun, jika mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak boleh diam, sebab diam terhadap maksiat adalah dosa. Pesan Abdul Qadir.

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.
1: Pendengar, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Utsman lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh. Usianya 5 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menerima pendidikan yang baik di keluarganya. Ia bahkan telah belajar membaca dan menulis sejak usia dini. Ia pun telah menjadi seorang pedagang yang kaya di masa mudanya. Utsman dikenal memiliki kepribadian yang baik sebagai pribadi yang jujur dan berintegritas. Bahkan sebelum dirinya memeluk agama Islam, Rasulullah SAW sendiri pernah menyatakan hal ini melalui sabdanya. Orang yang paling penuh kasih sayang dari umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling gagah berani membela agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling jujur kerendah hatinya adalah Utsman. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, kepribadian Utsman yang jujur, dermawan dan sangat baik hati sungguh merupakan gambaran dari akhlak terpuji menurut Islam. Tidak heran jika kemudian Rasulullah mengizinkan kedua putrinya menjadi istri Utsman, yakni Rukhayyah dan Ummu Kalsum. Setelah Rukhayyah meninggal usai Perang Badar, Rasulullah lalu menikahkan Utsman dengan Ummu Kalsum. Karena itulah Utsman sering dikenal dengan sebutan Zun Nurain, yang berarti sang pemilik dua cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Surakarta sore ini pendengar masih bersama saya menemani Anda sampai nanti jam 8 malam dan Anda masih bisa bergabung di WhatsApp kami di 081390155525. Selamat sore Ibu Mentik di Kepatian. Selamat petang, selamat tugas Jeng Ria. Semangat tanggal enum, sehat selalu. Baik. Absen nggih belum dicoret toh? Enggak dong, tidak dicoret. Pokoknya semuanya harapan saya selalu sehat sehat walafiat ya dan harus bahagia dan bahagia juga yang hari ini tanggal 6 kata Bu Mentik. Iya, tanggal 6 tanggal 1 gitu ya. September ceria, kita mulai September kita dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan bulan September ini lebih baik dari bulan Agustus gitu ya, dan mungkin apa-apa yang belum terlaksana di bulan Agustus bisa diselesaikan atau bisa selesai di bulan ini. Semoga dan mudah-mudahan selalu mendapatkan kabar yang terbaik gitu kan, kabar yang membahagiakan gitu untuk Anda semuanya pokoknya. September ceria.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pendengar, siapa yang tidak kenal dengan Dolly Parton, sosok yang selama puluhan tahun ini dikenal sebagai salah satu ikon terbesar musik country. Ini telah meninggal dunia pada 25 Agustus 2026 setelah menjalani perjuangan singkat melawan kanker, dan perwakilannya menyampaikan bahwa Parton ini meninggal dengan tenang di Nashville dikelilingi oleh orang-orang yang terkasih dengan usia sang legenda di usia 80 tahun. Dan pemakamannya sendiri sudah dilaksanakan, telah dimakamkan dalam sebuah upacara tertutup di Nashville, Tennessee. Menurut laporan Entertainment Weekly, situs hiburan terkemuka di Amerika, prosesi pemakaman Dolly Parton sendiri berlangsung secara sederhana dan hanya dihadiri keluarga serta sahabat dekat. Dan upacara ini digelar di Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, Nashville, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada perempuan yang selama hidupnya mendapat julukan Queen of Country. Dolly Parton meninggal pada 25 Agustus 2026 dan kepergiannya menandai berakhirnya perjalanan panjang seorang seniman yang karirnya membentang sekitar 7 dekade dari panggung musik country hingga film, televisi, bisnis, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Parton berhasil membangun pengaruh yang jauh melampaui industri musik. Dolly Parton dikenal lewat lagu-lagunya seperti Jolene, I Will Always Love You, sekaligus melalui karya-karya yang memperlihatkan kemampuannya sebagai penulis lagu dan entertainer. Versi I Will Always Love You yang kemudian dipopulerkan Whitney Houston bahkan membuat lagu ini dikenal oleh generasi yang lebih luas. Pemakaman Dolly Parton ini secara privat menunjukkan bagaimana keluarga Parton berusaha menjaga momen terakhir sang penyanyi tetap menjadi urusan pribadi, meskipun Parton merupakan figur global dengan jutaan penggemar. Prosesi perpisahannya tidak dibuat menjadi acara besar untuk publik. Pemakaman yang berlangsung secara tertutup ini mungkin juga menjadi kontras dengan kehidupan Dolly Parton yang selama puluhan tahun berada di bawah sorotan publik. Namun justru kesederhanaan itu memperlihatkan sisi lain dari sang legenda. Di balik gemerlap kostum, panggung, dan ketenaran dunia, Dolly Parton tetap memiliki keluarga dan orang-orang terdekat yang ingin mengenangnya secara pribadi. Satu buah lagu dari Dolly Parton yang menyanyikan lagu bersama Kenny Rogers, judulnya Island in the Stars.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo.
1: Hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke manah ki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah wae.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Enak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kuwi lho sing kudune lunga. Lho, gemes aku. Tak kruwes lho kowe kok.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes,
0: wes. Wah, karo aku po.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribet wae. Oma sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes wes sing akur, ora masuk rumah, masuk rumah. Ayo, ayo, ayo.
0: Yu. Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Waluse pol,
0: cepet to yu, aku selaku
1: iki
0: lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

Surah Kata sore ini masih bersama saya Rinani Surya, pendengar, menemani Anda sampai nanti jam 8 sore. Pendengar, kalau kita melihat anggota badan tubuh kita gitu ya, ada salah satu bagian di jari-jari kita adalah kuku. Kuku ini bukan sekedar bagian tubuh yang menunjang penampilan saja. Perubahan warna kuku ini ternyata bisa menjadi salah satu tanda yang menunjukkan adanya perubahan kondisi kesehatan kita, meski tidak bisa dijadikan patokan untuk mendiagnosis penyakit secara mandiri. Jadi menurut penelitian Emil Herdiana, Lia Saniah, dan Fitriani Reita dalam jurnal Accounting Information System di tahun 2022 lalu, deteksi penyakit melalui perubahan warna kuku ini menggunakan teknik image processing. Jadi penelitian ini melibatkan peneliti dari Universitas Putra Indonesia Cianjur dan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Dalam penelitiannya disebutkan kuku normal umumnya kan berwarna merah muda atau pink. Dan perubahan warna kuku ini kemudian dapat menjadi indikator yang perlu diperhatikan karena tubuh dapat memberikan respon tertentu ketika terjadi gangguan kesehatan pada tubuh kita. Jadi kuku yang tampak pucat misalnya dalam penelitian ini dikaitkan dengan kondisi kekurangan oksigen. Sementara itu perubahan menjadi kekuningan serta munculnya garis hitam pada kuku ini juga dibahas sebagai tanda yang dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Meski demikian, perubahan warna kuku ini tidak selalu berarti seseorang sedang mengalami penyakit tertentu. Kondisi kuku ini bisa juga dipengaruhi karena infeksi jamur, cedera, kebiasaan perawatan kuku, maupun faktor lainnya. Karenanya, perubahan warna yang menetap disertai perubahan bentuk, kemudian penebalan, kerapuhan, nyeri, atau keluhan lain sebaiknya tidak diabaikan pendengar. Jadi pemeriksaan oleh tenaga kesehatan tetap diperlukan untuk mengetahui penyebabnya secara akurat. Dan bagi masyarakat, memperhatikan perubahan pada kuku bisa menjadi bagian sederhana dari kebiasaan mengenali kondisi tubuh. Namun pengamatan ini sebaiknya menjadi langkah awal untuk lebih peduli terhadap kesehatan, bukan pengganti pemeriksaan medis.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi. Lagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu. Tapi
1: kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

dari Pamungkas, setiap orang mungkin mempunyai kenangan gitu ya. Baik itu kenangan yang tidak menyenangkan ataupun kenangan manis gitu kan. Dan ini menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, sebuah kenangan tersebut. Berbicara kenangan atau berbicara sejarah mungkin ya, kalau lebih tepatnya sih sejarah gitu. Kalau sekarang ini kan kita kalau melihat mobil itu adalah bukan menjadi sesuatu barang yang mewah sekarang untuk kebutuhan gitu ya. Dengan perjalanan waktu, dengan bertambahnya kebutuhan orang, kadang-kadang satu rumah itu mempunyai lebih dari satu mobil. Kalau kita berbicara mobil, jauh sebelum mobil ini memenuhi jalanan kota-kota Indonesia, kendaraan bermotor ini sudah lebih dulu hadir di tanah Jawa ternyata, pendengar. Dan salah satu catatan sejarah ini menyebut Susuhunan Pakubuwono ke-10 dari Kasunanan Surakarta sebagai orang Indonesia pertama yang memiliki mobil, yakni Benz Python pada tahun 1894. Mobil ini juga bukan sekedar kendaraan mewah, tetapi juga menjadi simbol perubahan zaman. Dan kehadirannya terasa mencolok karena masyarakat saat itu masih akrab dengan kereta yang ditarik kuda, sehingga mobil yang dapat bergerak sendiri bahkan mendapat julukan kereta setan. Catatan akademik dari Historia, Jurnal Pendidikan dan Sejarah, turut menggambarkan kedekatan Pakubuwono X dengan dunia otomotif. Dan Pakubuwono X sendiri memiliki 15 mobil kedinasan yang digunakan untuk berbagai kunjungan beliau. Penelitian ini juga berasal dari pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Mencatat beberapa kendaraan yang digunakan sang raja, antara lain Fiat Kiai Wimonosono produksi 1907 dan Chrysler Limousine produksi 1937. Menariknya, mobil Benz milik Pakubuwono X ini kemudian dikaitkan dengan sejarah panjang otomotif Indonesia, pendengar. Jadi kendaraan ini diketahui pernah dikirim ke Belanda untuk mengikuti pameran pada dekade 1920-an dan hingga kini keberadaannya menjadi bagian dari cerita sejarah otomotif di tanah air. Dan kisah Pakubuwono X menunjukkan bahwa Surakarta ini memiliki posisi penting dalam sejarah awal kendaraan bermotor Indonesia, dan lebih dari sekedar koleksi kerajaan, mobil ini menjadi penanda masuknya teknologi transportasi modern ke Nusantara pada penghujung abad ke-19.

Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-Gali. Menurut legenda masyarakat suku Batak, Si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

Sesaat lagi kami bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pendengar, dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat

0: Koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca
0: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
2: Tadi review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot, cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
0: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satu masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dan LPDP kami menyediakan dukungan biaya hidup selama Bapak Ibu berada di Jerman. Selamat Berarti total 3x3 lumayan Bapak dan Ibu sekalian ya. Sekitar 80 juta. Kelihatannya besar, tapi sebetulnya itu kecil Bapak dan Ibu. Jadi 28 juta itu digunakan untuk akomodasi, untuk penginapan, untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi
4: total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
3: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
3: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: But, maybe sometimes it's happened.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, dan untuk menutup rangkaian Surakarta sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Hindu dengan judul Makna Piyodalan yang akan disampaikan oleh Nurset Suryaningsih, penyuluh agama Hindu Kemenag Kota Surakarta. Sekaligus saya Rinani Surya pamit dari kebersamaan kita di Surakarta sore ini, pendengar, dan tetap bersama kami di Surakarta malam akan ditemani oleh Rifki Minop. Insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Rinani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastiastu, Om Awiknam Astu Namo Sidam, Om Sidastu Tat Astu Astu. Umat Sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, penyuluh agama Hindu Kota Surakarta, Ibu Nur Suryaningsih. Di sini akan menyampaikan sedikit tentang siraman rohani ajaran agama Hindu yang bertema tentang makna piyodalan pura di dalam ajaran agama Hindu. Atas anugerah dari Sang Hyang Widiwasa, kita dapat berjumpa kembali di dalam siraman rohani agama Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, tentunya kita tidak asing dengan yang namanya piyodalan. Piyodalan adalah hari suci atau hari peringatan berdirinya sebuah pura yang diperingati secara berkala sesuai dengan penanggalan Bali. Umumnya setiap 210 hari, itu berdasarkan kalender Paukon, atau pada waktu tertentu sesuai ketentuan pura tersebut. Piyodalan bukan sekedar upacara adat, melainkan memiliki makna spiritual yang mendalami bagi umat Hindu. Makna piyodalan antara lain ungkapan rasa bakti kita kepada Sang Hyang Widiwasa. Piyodalan merupakan sujud rasa syukur dan bakti umat kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya yang dipuja di pura tersebut. Melalui persembahyangan, umat memohon keselamatan, kedamaian, dan anugerah kehidupan. Lalu dari makna piyodalan yang kedua, yaitu menyucikan diri secara lahir dan batin. Sebelum mengikuti piyodalan, umat dianjurkan untuk membersihkan diri secara jasmani dan rohani. Hal ini mengingatkan bahwa persembahan yang paling utama adalah hati yang tulus dan pikiran yang suci. Lalu makna yang ketiga yaitu mempererat persaudaraan atau yang disebut dengan menyama beraya. Piyodalan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan melalui kegiatan ngayah. Semua umat bergotong royong tanpa membedakan status sosial, sehingga nilai persatuan dan kekeluargaan semakin kokoh. Lalu makna yang keempat tentang piyodalan yaitu melestarikan tradisi dan budaya Hindu. Piyodalan merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai agama, mengandung nilai seni budaya, dan mengandung tentang pendidikan karakter. Jadi generasi muda belajar tentang tata cara, upacara, etika, dan makna pengabdian melalui keterlibatan dalam piyodalan. Lalu bagian yang kelima dari makna piyodalan yaitu merupakan sarana
introspeksi diri. Piyodaran mengajak umat untuk merenungkan perjalanan hidup, memperbaiki perilaku, meningkatkan kualitas moral, serta semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Sloka Bhagavad Gita bab 9, Sloka 26 disebutkan, Patram puspam palam toyam yomi bhaktya prayaschati tat alham bhakti upartam asnami prayatak mana, yang artinya, siapapun yang dengan penuh bakti mempersembahkan kepadaku sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah atau seteguk air, persembahan yang dilandasi dengan ketulusan hati itu aku terima. Jadi sloka ini mengajarkan bahwa yang paling utama dalam setiap persembahan termasuk saat piyodalan adalah ketulusan bakti, bukan kemewahan persembahannya. Piyodalan bukan hanya sekedar perayaan tahunan, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, lalu hubungan dengan manusia antara sesama yang disebut dengan pawongan, dan hubungan dengan alam semesta atau yang disebut dengan palemahan. Dari ketika itu, ajaran itu yang disebut dengan ajaran Trihita Karana. Dengan memahami makna piyodalan secara benar, umat Hindu diharapkan untuk tidak hanya hadir secara fisik dalam upacara, tetapi juga menghadirkan hati yang penuh bakti, ketulusan, dan semangat pengabdian kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Umat sedharma yang berbahagia, tentunya kita melaksanakan piyodalan tidak lepas kita melakukan apa yang namanya ngaya. Ngaya adalah jalan suci, mengabdi dengan hati yang tulus tanpa mengharap balasan dunia. Jadi semata-mata sebagai wujud bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi. Dalam kebersamaan kita melayani, saling membantu, tanpa membeda-bedakan, persatuan tumbuh dalam kasih, menjadikan ngayah sebagai pengikat umat. Setiap tenaga dan waktu yang diberikan menjadi persembahan yang penuh makna, dengan pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik, ngayah menyucikan diri serta lingkungan. Mari kita lestarikan semangat ngayah sebagai warisan leluhur ajaran agama Hindu, bekerja dengan ikhlas dan penuh cinta menuju kehidupan yang harmonis, dunia dan sejahtera. Di dalam kegiatan ngayah, kegiatan keagamaan atau gotong royong di pura, ini biasa kita melaksanakan ngayah atau gotong royong. Umat sedharma yang berbahagia, kemajuan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat
luar biasa. Semua aktivitas yang dilaksanakan oleh manusia akan membawa dampak yang sangat berarti bagi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Yang Widi, antara manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam lingkungan. Kepedulian dan kesadaran manusia untuk menjalin hubungan dengan ketiga unsur tersebut akan berdampak terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Tujuan akhir dalam ajaran agama Hindu adalah Moksartam Jagadita ya Caidi Dharma, yang artinya tujuan hidup untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Tujuan tersebut dapat terwujud apabila kita mampu menerapkan konsep Trihita Karana dengan baik. Apa dan bagaimanakah konsep Trihita Karana tersebut? Mari kita belajar bersama-sama tentang materi tersebut. Di dalam konsep Trihita Karana merupakan tiga kata, yaitu Trihita dan Karana. Kata Tri artinya tiga, Hita artinya bahagia. Dan karena mengandung makna penyebab, jadi Trihita Karana berarti tiga penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan. Kita perhatikan sloka di dalam Kitab Bhagavad Gita 3, sloka 14, yang berbunyi,

Aniyat anasam wawa yatnya pawanti parjatnya yatnya karma samudawa. Yang terjemahannya, karena makanan makhluk hidup bisa hidup. Karena hujan, makanan tumbuh. Karena persembahan, hujan turun dan persembahan lahir karena kerja. Sloka di atas melukiskan hubungan antara manusia dengan yang widiwasa, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam. Contoh yang mudah kita pahami misalnya, ketika kondisi tanah tandus, tidak ada pohon-pohon, maka hujan pun tidak akan turun. Akan tetapi, jika tanah-tanah tandus tersebut diolah dengan semangat kegotong royongan, kerjasama dan persembahan yang tulus kepada Sang Hyang Widi, maka tanah yang tandus pun dapat berubah menjadi hutan yang lebat dan hujan pun akan turun. Dengan adanya air, makhluk akan hidup dan hidup bersumber dari Sang Hyang Widiwasa. Keharmonisan itulah tidak serta-merta datang, tetapi harus dibangun dan diusahakan bersama-sama. Di dalam kitab Atharva Veda bab 12 sloka 1 juga menyebutkan desa-desa, hutan, perkumpulan, tamu dan pertemuan yang ada di muka bumi ini. Semoga perkataan kami menjadi terdengar, menyenangkan di telinga orang yang banyak. Berdasarkan sloka di atas tadi dan artinya, warga-warga desa, hutan, organisasi, para pendatang dan dalam pertemuan-pertemuan di muka bumi ini dapat mendengarkan kata-kata yang menyenangkan sehingga keharmonisan, kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan dapat diwujudkan. Maka pelaksanaan Trihita Karana akan dapat berjalan dengan baik. Apa yang akan terjadi jika ketiga unsur Trihita Karana tidak berjalan dengan seimbang? Tentu saja keharmonisan dalam kehidupan ini tidak akan pernah tercipta. Untuk itu, mari kita pelajari dengan baik apa saja unsur dari Trihita Karana agar kita dapat memahaminya dan mewujudkan kehidupan yang harmonis. Di dalam kitab Manara Dharma Sastra 4 sloka 56, Napsu Nidram Purisamna Siwarnam Wasamujirsa Anitya Liptam Arya Dewa Lahitan Wa Wisani, yang artinya hendaknya ia jangan melemparkan air kencingnya atau kotorannya ke dalam air sungai. Tidak pula indah. Juga tidak boleh melontarkan perkataan yang berisi hal-hal yang tidak suci. Tidak pula kotoran-kotoran lain. Tidak pula darah atau hal-hal yang berbisa. Di dalam sloka di atas tadi dijelaskan bahwa sebagai manusia, kita bisa menjaga keseimbangan hubungan dengan manusia dengan Tuhan. Antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungan tersebut. Melalui revitalisasi pendidikan berbasis Trihita Karana diharapkan para generasi muda memiliki etika dan akhlak mulia yang mengimplementasikan konsep ajaran Trihita Karana.
Di dalam kitab Saramusaya, Sarasamucaya Sloka 571 menyebutkan bahwa Yang Widiwasa sebagai penguasa kelahiran, kehidupan, dan kematian tidak pernah membocorkan rahasia kematian. Maka dari itu, jalinlah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Yang Widiwasa tanpa menunda-nunda kewajiban yang harus dikerjakan. Sehingga pada saat dipanggil kematian tidak pernah atau tidak penuh penderitaan, tetapi justru mendapatkan kelancaran untuk mencapai kebebasan. Lalu di dalam kitab Sarasamucaya Sloka 309 menyebutkan, hendaknya pintar-pintar dalam memilih teman. Bersahabatlah dengan orang yang berilmu, karena ilmu itu akan meluas dan mempengaruhi perilaku kita. Memilih sahabat itu sangat berpengaruh terhadap hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Dari ketiga sloka tadi dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana terdiri atas tiga unsur, yaitu hubungan manusia dengan Yang Widiwasa atau para hyangan, dan hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan pawongan, serta hubungan manusia dengan lingkungan yang disebut dengan palemahan. Itu tadi yang disebut dengan Trihita Karana. Kalau Trikaya Payudisuda, yaitu kita harus selalu berpikir yang bijaksana, berpikir yang suci, berkata-kata yang baik, yang tidak menyakiti orang lain dan tidak berbicara kotor, lalu berbuat yang baik, tidak boleh menyakiti dengan teman, saudara, dan lingkungan di sekitarnya. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Bila ada kata kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: proyeksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
4: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Rifki Minov bisa menemani Anda di siaran Surakarta Malam Ini. Dan pastinya Surakarta Malam Ini ada program obrolan komunitas, ruang bagi kita untuk mengenal lebih dekat berbagai komunitas yang tumbuh, bergerak, dan memberikan warna di tengah masyarakat. Malam ini saya akan ngobrol tentang sebuah komunitas yang tentunya sudah tidak asing bagi Anda pendengar yang juga pecinta sepak bola, khususnya warga Solo Raya dan sekitarnya. Kalau mendengar nama Pasopati, yang terbayang tentu semangat mendukung klub sepak bola Persis Solo. Nyanyian di tribun, atribut merah-merah, dan tentunya rasa persaudaraan yang begitu kuat. Dan malam hari ini saya tidak hanya akan berbicara soal sepak bola dan dukungan di tribun, kita akan mengenal lebih dekat salah satu bagian dari keluarga besar Pasopati, yaitu komunitas Pasopati Gempas. Apa sebenarnya Pasopati Gempas? Bagaimana awal mula komunitas ini berdiri? Sudah hadir bersama saya malam ini di studio Pro 1 FM dari Surakarta, Mas Sabar Narimo, Mas Sabta Setiawan, dan Mas Arma. Tetapi memang ada salah satu yang izin ya. Nah, saya akan sapa terlebih dahulu ya. Yang pertama, selamat malam Mas Sabar Narimo. Kemudian selamat malam Mas Sabta Setiawan. Dan pendengar yang izin tidak hadir di malam hari ini ada Mas Arma ya. Mungkin Mas Arma atau keluarga yang sedang mendengarkan juga malam hari ini saya sapa. Selamat malam. Dan kali ini kita mulai dengan pertanyaan yang paling dasar terlebih dahulu. Ini boleh Mas Sabar Narimo dan Mas Sabta Setiawan yang menjawab nanti bergantian. Saya mulai dari Mas Sabar dulu. Sebenarnya apa itu Pasopati Gempas? Dan bagaimana awal mula komunitas ini terbentuk?
5: Awal mula Pasopati Gempas itu memang berdiri dari Pasopati sendiri. Itu berdiri bulan Februari tanggal 25 tahun 2000-an.
4: 2000-an?
5: Iya. Yeah.
4: 2000-an awal kah, Mas? Atau
5: yeah, awal.
4: Oh, awal. Itu lalu
5: setelah Pasopati terbentuk.
4: Oh, baik. 2000-an awal, Nji.
5: Iya. Yeah.
4: Waktu itu masih bersama dengan Bapak Mayor Haristanto.
5: Iya, kita juga dulu komunikasi dengan Pak Mayor.
4: Oh,
5: terus sebagai presiden Pasopati yang pertama.
4: Oh, baik.
5: Dan
4: baik.
5: Itu kita dari komunitas per kecamatan akhirnya terbentuklah di Pasar Kliwon dengan Pasopati Gempas gitu. Nanti dengan Gempas itu artinya Gema Support Supporter Solo.
4: Gema Support Supporter Solo. J. Oh, kepanjangan J.
5: Yeah.
4: Oh, J. Lalu waktu penamaan Gempas ini ceritanya bagaimana? Apakah ada filosofi atau hanya kepanjangan yang disingkatkan begitu?
5: Kalau untuk filosofi, itu cuma kita ada penjelasan untuk warga yang di Pasar Kliwon aja. kayak gitu.
4: Oh baik, ini masih eksis sampai sekarang ya dari tahun 2000-an. Masih, ya. Alhamdulillah. Masih. Itu waktu masih Persis Solo punggawanya Mas Johan ya. Itu udah mendukung kipernya. Ya, kipernya Mas Johan, lalu Mas siapa Nova?
5: Kita malah Nova. Sebelum Persis Solo, kita mulai dari Arseto sudah ada sebenarnya.
4: Arseto. Ya. Oh, almarhum Ricky Yakobi.
5: Iya, Arseto sudah ada, cuma kita terbentuk resmi itu dulu ada PPSM kalau salah itu komunitasnya.
4: Oh, PPSM.
5: Di Solo. Terus akhirnya Persis kita jadi Pasopati dan kita dibentuk per wilayah. Oh. Untuk mengkoordinir teman-teman itu.
4: Ya, saya jadi teringat dulu saya juga cukup sering neribun, Mas. Dulu saya ikutnya Pasopati Bihet. Bihet.
5: Bihet.
4: Oh. Ya, ya. Tawon kepala.
5: Ya,
4: itu dulu. Ya, waktu masih dengan Mas Johan kipernya, terus punggawanya masih apa Nova atau No?
5: Nova. Ya, Nova.
4: Yang
5: Mas Zainal.
4: Ya itu Nova, Mas Nova Zainal itu yang waktu masih di divisi utama ya, kalau tidak salah. Lalu memang kalau berbicara Pasopati Gempas kembali, Mas Sabar, ini berapa jumlah anggota Pasopati Gempas saat ini dan dari tahun 2000-an awal sudah terbentuk berarti banyak dong?
5: Alhamdulillah bertahap ya Pak ya. Tapi kita data kemarin tuh 1123 itu per tahun 2024 waktu kita bikin KTA.
4: Oh baik, 1123.
5: Iya.
4: Tambah lagi 800 jadi 1923.
5: Amin.
4: Ya. Itu terbentuknya klub Persis Solo ya kalau tidak salah ya. Oke baik, sudah ada anggota yang memiliki kartu tanda anggota begitu?
5: Iya, kita setiap anggota sudah punya KTA masing-masing persukunya itu.
4: Baik, waktu itu pembukaan pendaftaran keanggotaannya itu terbuka bagi siapa saja atau ada seleksinya, Mas Sabar?
5: Kita juga terbuka untuk umum, kayak gitu. Baik. Ada juga anggota kita itu dari suku paling jauh itu di daerah Daleman.
4: Oh begitu.
5: Namanya itu suku Sarupa.
4: Oh suku Sarupa, ya. Ada kepanjangannya kah itu?
5: Sayuk Rukun.
4: Oh Sayuk Rukun
5: Pasopati.
4: Sarupa Sayuk Rukun Pasopati.
5: Ya.
4: Oh ngoten.
5: Itu juga dulu ya gitu. Terus dulu juga dari teman-teman Ultras itu juga pernah masuk ke kita.
4: Oh.
5: Sebelum dia akhirnya memecah sendiri ya gitu.
4: Oh baik, baik.
5: Pengen mandiri lah.
4: Oke, terima kasih Mas Sabar. Sekarang saya beralih ya dari Mas Sabar Narimo ke Mas Sapta Setiawan. Jadi pendengar, sebelum saya ngobrol dengan Mas Sapta, menjadi supporter itu bukan sekadar datang ke stadion, menyaksikan pertandingan, lalu pulang. Ada rasa memiliki persaudaraan, bahkan identitas yang melekat di dalamnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sabar sehingga punya beberapa suku begitu ya, Mas Sabar ya. Nah sekarang Mas Sapta, apa arti menjadi Pasopati bagi teman-teman yang tergabung dalam Gempas? Apa hanya nongkrong, nonton bola, atau yang lainnya? Silakan.
6: Kalau yang ada di Pasopati Gempas itu mereka tidak cuma hanya nonton bola, jadi kerukunan itu malah sekarang itu ibaratnya sudah menjadi keluarga itu, keluarga.
4: Baik.
6: Yang sehobi, jadi hobinya itu dapat disalurkan melewat kita support tim kesayangan kita.
4: Baik.
6: Tapi kita juga ada kegiatan-kegiatan yang positif sama seperti pengajian.
4: Oh, wow, luar biasa, pengajian juga.
6: Ya.
4: Baik.
6: Pengajian itu kita yang besar sudah 2 kali ini. Gempas Bersolawat 1.
4: Itu dengan Habib atau Kiai siapa?
6: Habib dan Kiai.
4: Oh, yang Habib Syekh.
6: Sama Bibi Zaidan sama Kiai Asmi. Yang kedua kita menghadirkan Gus Iqdam.
4: Wih, Gus Asmi, Gus Iqdam, dan Bib Zaidan. Baik. Lalu selain pengajian,
6: untuk kemasyarakatan itu kita juga membentuk tim dari Gempas itu juga, misalkan bersihkan sungai.
4: Wih, mantap. Peduli lingkungan juga, nggih.
6: Terus kita juga kirim waktu merbabu meletus itu kemarin,
4: ya, baik.
6: Kita juga kirim ke sana,
5: kirim
6: tim ke sana,
4: donasi
6: juga.
4: Oke baik. Lalu selain itu ada juga yang rutin mungkin?
6: Kalau yang rutin ini kemungkinan kita bertekad itu yang pengajian itu tiap tahun.
4: Oh gitu. Yang tahun ini yang.
6: Bismillah,
4: amin. Yang bersama Bibi Zaidan itu tahun ini ya?
6: Tahun kemarin 20 Juni.
4: Ah, berarti masih tahun ini 20 Juni, Jay. Lalu dari sekian banyak yang tadi Anda sebutkan, Mas Sapta, memang paling berkesan hanya pengajian apa yang lain, yang pengalaman yang sudah dilakukan oleh Pasopati Gempas dengan agenda-agenda yang luar biasa tadi?
6: Selain pengajian itu, waktu kita donasi ke Merbabu itu, itu dari perjalanan kita bawa beberapa mobil armada POK itu.
4: Baik.
6: Itu perjalanannya ke sana itu cukup mengesankan juga, karena ternyata pas ke sana itu relawan-relawan itu bukan yang resmi. Ada juga yang udah bawa sini, nah itu malah jadi kita terkesan. Kita mau ke titik
4: fungsinya
6: yang fungsinya yang tepat lah, titik yang tepat. Tapi ternyata waktu ke sana itu banyak yang mencegat gitu.
4: Membantu berarti mencegatnya atau gimana?
6: Entah membantu, entah itu lingkar, kita juga nggak tahu. Tapi kita tetap bersikukuh, kita harus ke tepat sasaran.
4: Baik. Sampai ya, tapi
6: tembus
4: juga. Tembus. Nah, ini Mas Sabar juga boleh nambahin mungkin kalau ada cerita lain tadi soal ke Merbabu mungkin.
5: Ya, kalau di Merbabu memang kita kan donasi memang kita buka untuk wilayah Pasar Kliwon khususnya, dan ada yang umum. Ternyata juga kita berangkat kurang lebih 3 mobil sama 1 mobil box untuk barang-barangnya. Yang paling mungkin teman-teman yang paling berkesan itu kita juga namanya membantu saudara kita yang kena musibah. Jadi kita juga ternyata kayak gini ya, kita bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita gitu.
4: Baik. Dan itu yang dirasakan adalah sebuah rasa bersyukur yang wah, ini akhirnya bisa membantu saudara yang sedang mengalami keprihatinan. Begitu. Nah, ini saya kembali lagi ke Mas Sapta. Kemudian kalau berbicara tentang pertandingan klub Persis Solo, ini harap bersabar ya, karena memang keadaannya sedang begini, dari Liga 1 atau Liga Super turun ke Liga 2 atau sekarang divisi utama ya. Namanya Liga 2. Liga 2. Dan bertekad lagi untuk bisa menembus ke Liga 1 atau Super League tahun depan ya, semoga ya. Nah, tapi kalau memang ingin mendukung klub Persis Solo ini, bagaimana biasanya teman-teman Pasopati Gempas mempersiapkan diri sebelum ke stadion?
6: Kalau dulu itu ada acara ritual, kita berangkat bersama.
4: Baik.
6: Tapi cuma untuk akhir-akhir ini, karena juga imbauan dari pihak kepolisian,
4: pengamanan
6: itu nggak usah pakai acara berangkat bersama gitu.
4: Jadi
6: kita memang berangkat per sendiri-sendiri, per suku lah. Jadi istilahnya kita pecah, jadi enggak kalau dulu kita satu gempas itu
5: satu komando
6: itu kumpul di sini, berangkat bersama gitu.
4: Baik. Tapi
6: itu kan juga menimbulkan kemacetan juga. Jadi sekarang persuku berangkat sendiri-sendiri
4: demi menjaga ketertiban
6: lalu lintas.
4: Wah, luar biasa ya. Dan ini yang ternyata memang dilakukan oleh Pasopati Gempas. Pendengar, kalau memang ingin mendukung klub sepak bola kebanggaan Pasopati Gempas, yaitu Persis Solo, jangan sampai juga membuat ribet atau membuat susah orang lain gitu, dengan cara ya udah berangkat, nanti ketemu di titik temu atau di stadion begitu ya. Dan supporter kan identik dengan nyanyian, Mas Sapta dan juga Mas Sabar. Selain itu koreografi dan berbagai kreativitas di tribun. Seperti apa kreativitas yang biasanya dilakukan oleh Pasopati Gempas? Monggo, ini Mas Sabar dulu, Mas Sapta dulu, silahkan.
6: Ya, kalau
4: Mas Sapta,
6: kreativitas itu kita juga waktu pertama muncul Juna itu dari Pasar Kliwon, dan sampai sekarang maskot, kita juga yang merawatnya.
4: Oh, baik.
6: Gitu. Terus kalau untuk yel-yel kita ngikut ke DPP, Mas.
4: DPP.
6: Ke DPP, iya. Kalau untuk nyanyian-nyanyian kita tetap berinduk ke DPP.
4: DPP itu kepanjangannya apa? DPP.
6: Pusat.
4: Dewan Pusat Pasopati.
5: DPP Pusat Pasopati. Kan kalau di Pasopati ada DPP, Koril, dan suku.
4: Baik. Nah,
5: kalau di DPP memang pusatnya. Kalau untuk kreativitas mungkin kan kita juga soalnya kita di Tribun kan kita juga banyak beberapa komunitas, kita juga dibagi, oh Pasopati di sebelah sini, nah kayak gitu.
7: Iya baik.
5: Nah, kita dibagi untuk kreativitas, mungkin ada tim sendiri di DPP untuk kreativitas, ntar kita mau bikin koreo atau apa, biasanya kayak gitu.
7: Oke baik, tadi juga sudah dibicarakan soal latar belakang yang berbeda-beda ya.
5: Yeah.
7: Nah ini pendengar, yang menarik dari sebuah komunitas malam hari ini yaitu Pasopati Gempas adalah bagaimana orang-orang dengan latar belakang berbeda bisa dipertemukan oleh satu kecintaan dan kemudian menjadi sebuah keluarga. Nah ini seberapa kuat rasa persaudaraan di antara anggota Pasopati Gempas?
6: Kalau rasa memilikinya itu yang paling... sampai sekarang itu saya senang lah.
7: Bagaimana tuh?
6: Walaupun kita tiket menjual kita itu, misalkan dari DPP kita naikkan per tiket itu 10.000, anggota nggak mungkin beli yang lebih murah ke lain, tetap ke Korwil kita.
7: Korwil,
6: iya.
7: Baik.
6: Tanpa diwajibkan pun tetap mereka belinya ke Korwil kita.
7: Oh mantap.
6: Jadi itulah salah satu cara kita untuk mengisi kas
7: ya, oh,
6: mendapatkan kas itu memang dari tiket
7: swasembada ya istilahnya. Cara bersuasembadanya begitu. Dan adakah kegiatan lain di luar sepak bola yang bersifat fun itu?
5: Ya cuma paling ada cuma kayak ya fun football itu aja.
7: Ah fun football di mana biasanya?
5: Itu cuma ya belum continue ya kan di lapangan ya di Pasar Kliwon, entah itu kadang di Mojolaban kayak gitu.
7: Oh baik, fun gitu. Football,
5: fun football, futsal gitu.
7: Baik. Kemarin Ramadan ada tidak acara atau agenda yang dilakukan Pasopati Gempas?
5: Kalau untuk Ramadan kemarin kita mengadakan cuma bagi-bagi takjil aja.
7: Wih ada dong, berarti itu mulia itu.
5: Iya kita cuma mengadakan bagi-bagi takjil.
7: Masya Allah.
5: Kita di perempatan Batu Rono biasanya gitu.
7: Oh baik. Waktu Idul Fitri atau Idul Adha adakah juga?
5: Kalau Idul
7: bakar sate belum. Kambing bareng gitu.
5: Belum.
7: Oh, belum.
5: Kalau malam takbiran itu kadang kita keluar juga.
7: Oh iya. Yeah.
5: Kita keluar kan mungkin kayak mengeluarkan sound, kita keliling ikut. Tapi kan memang untuk sementara kalau takbir keliling kan enggak di Solo, enggak bisa, kita di luar Solo.
7: Kayak gitu. Oke, baik. Lalu Pasopati Gempas kan juga berkomunikasi dengan yang lain ya, Pasopati yang lain. Berarti masih berkomunikasi dengan Sri Kandi Pasopati juga ya. Ada Mbak Kike saya kenal di situ.
5: Oh iya.
7: Dan juga ada Mas Mariadi Gondrong.
5: Iya.
7: Iya. Lalu ada Mas.
5: Kalau untuk komunitas kita komunikasi dengan yang lain kita pastilah. Kita namanya juga silaturahmi.
7: Oke.
5: Gitu. Kita jaga silaturahmi aja.
7: Alhamdulillah ya. Silaturahmi aman dan itulah yang menguatkan Pasopati Gempas hingga saat ini. Baik, Mas Sabar dan Mas Sabta, apa nilai positif yang sebenarnya bisa didapat seseorang ketika aktif di komunitas supporter? Nih kadang kan stigmanya yang, wah apaan sih begitu, cuman hahaihi hura-hura di lapangan, tapi sebenarnya ada nilai positif. Monggo nih, disampaikan kepada pendengar.
6: Kalau nilai positifnya itu Mas, jadi kita tambah
5: saudara.
7: Asik, tambah saudara.
6: Apapun di saat kita kesulitan itu alhamdulillah rekan-rekan dari Gempas itu kemungkinan yang datang duluan mana.
7: Oh gitu.
6: Iya.
7: Wah, apa jadi, namanya misalkan, nyambut langsung ya.
6: Iya, jadi kita
7: jemput bola.
6: Oh, aku anu tiboling ini. Jatuh, kita jatuh dari motor. Mana teman-teman Gempas itu? Jadi di grup itu kita share, teman-teman itu yang dekat merasa dekat langsung tolak ke TKP.
7: Wah mantap, gitu. Langsung gercep ya, gerak cepat, jemput bola, dan itulah bukti dari kekompakan dan nilai positif yang tadi sebenarnya bisa didapat ketika aktif di komunitas supporter. Nambah perseduluran
5: yang
7: atau
5: pastinya itu,
7: persaudaraan.
5: Kita nambah persaudaraan di lingkungan kita.
7: Baik, dan pendengar kalau membicarakan sebuah komunitas supporter ya, kita sama-sama paham supporter ini pasti punya jumlah anggota yang cukup besar. Yang tadi sudah disampaikan 1123 ya.
5: Iya.
7: Artinya komunitas supporter ini juga mempunyai kekuatan untuk memberikan pengaruh positif di masyarakat. Nanti saya akan kupas nih pengaruh positif di masyarakat apa saja yang tadi sudah disebutkan, sudah ada, sudah banyak, tapi masih ada lagi kekuatan-kekuatan dari Pasopati Gempas ini untuk memberikan pengaruh positif di masyarakat. Tetapi setelah jeda lagu ya, Mas Sabar dan Mas Sabta, nanti kita berlanjut lagi ngobrol atau berbincang di komunitas Pasopati Gempas dalam sebuah obrolan komunitas bersama Pasopati Gempas dengan tema lebih kenal dengan komunitas Pasopati Gempas. Setelah satu lagu dari Noah, Raja Negeriku.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya. Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
1: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih berbincang-bincang bersama Mas Sabar dan Mas Sapta. Ini mengenal lebih dekat komunitas Pasopati Gempas. Pembahasan di obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini. Tadi pendengar sudah dijelaskan oleh Mas Sapta dan Mas Sabar ya, bagaimana persaudaraan, seberapa kuat persaudaraan di antara Pasopati Gempas. Kemudian nilai positif yang bisa didapat ketika aktif di komunitas supporter, lalu juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang saling membantu ya kepada sesama ketika sesama sedang ada dalam kesulitan atau sedang berada di situasi sulit atau prihatin ya. Salah satunya tadi sudah ikut dalam menjadi relawan saat Gunung Merbabu erupsi begitu ya, Mas Sabar dan Mas Sapta. Kemudian ada teman yang sedang jatuh atau kecelakaan gitu ditolong. Nah, kemudian saat off air tadi ternyata masih banyak pendengar yang juga dilakukan oleh Pasopati Gempas ya. Ini bisa dijelaskan oleh Mas Sabar dan Mas Sapta dengan ikut kirap ya tadi apa? Pawai.
1: Pawai pembangunan.
2: Karnaval pembangunan.
0: Karnaval pembangunan. Itu bagaimana ceritanya Mas Sabar atau Mas Sapta, monggo silakan.
2: Mas Sapta ya. Kota Solo itu kan biasanya tiap Agustus itu mengadakan karnaval.
0: Baik.
2: Karnaval pembangunan istilahnya itu, dan kita itu juga tertarik untuk ikut. Kita branding trailer.
0: Oh baik. Ya,
2: kita branding pakai sound, pakai musik, yang kita juga bekerja sama dengan sponsor. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut itu disukai.
0: Paling baik. Ya,
2: kalau dari rekan-rekan bilang itu paling meriah.
0: Paling gitu. Meriah, iya. Baik. Tahun kemarin, tahun ini ikut berarti sudah berapa tahun ikut?
2: 4 kali.
0: 4 tahun ini ya.
2: Yang terakhir tanggal 21 Agustus kemarin.
0: 21 Agustus kemarin, iya. Pawai pembangunan, Ji. Iya. Wah mantap, luar biasa. Kemudian tadi juga sempat berbincang saat off air, wah ini kita membantu penanggulangan banjir ya. Pasopati iya. Gempas ini bagaimana? Boleh Mas Sabar.
1: Gini, memang di daerah Pasar Kliwonan dengan bantaran sungai.
0: Jadi
1: memang daerah rawan banjir lah.
0: Yeah.
1: Makanya di situ kita dulu sudah kita dibentuk baguna untuk kegiatan banjir itu.
0: Mm-hmm.
1: Baik itu. Memang untuk kegiatan banjir cuma kita bantu membantu untuk kalau untuk masak-masak belum. Cuma kita tenaga aja.
0: Logistik belum.
1: Belum, logistik belum.
0: Baik.
1: Cuma kita bantu gitu-gitu aja.
0: Oke, itu yang dilakukan memang di saat situasi dan kondisi di Pasar Kliwon ya yang rawan ya, banjir.
1: Pertama kita adalah banjir yang paling parah kan
0: 2007 ya, selalu aktif membantu saat banjir menghampiri area Pasar Kliwon dan sekitarnya begitu ya. Aktif ya. Juga nih Pasopati Gempas untuk membantu dalam hal menanggulangi banjir gitu. Ada aksi yang selalu nyata di lakukan oleh teman-teman Pasopati Gempas begitu.
2: Kita juga sempat punya ambulans.
0: Nah ini tapi cuma layanan kesehatan ya, berarti ya.
2: Karena kita menggandeng sponsor.
0: Mm-hmm.
2: Dan untuk saat ini sudah putus hubungan dengan sponsor tersebut. Jadi kita kembalikan ambulannya.
0: Baik. Sebenarnya sudah punya. Itu sejak tahun berapa?
2: Itu
0: 2024.
2: Kemarin baru dikembalikan karena kita sudah putus kontraknya dengan sponsor.
0: Oh baik, itu sudah membantu banyak hal dengan ambulan itu ya, banyak.
1: Ya kita kadang memang
0: keadaan.
1: Warga masyarakat di Pasar Kliwon khususnya bila memerlukan bantuan kita juga free, tidak menarik.
2: Gratis.
0: Cuma-cuma atau gratis ya.
1: Iya.
0: Sukarela dan itu sangat berguna di
1: masyarakat
0: Pasar Kliwon ya, begitu. Baik. Nah sekarang ini ada pendengar yang sudah bergabung yang bertanya terkait kegiatan dari komunitas Pasopati Gempas. Yang pertama dari pendengar bernama Mas Alif ya. Mas Alif bilang begini sebelumnya, terima kasih sudah mengundang Pasopati Gempas Mas Rifki. Salah satunya omku ikut, salah satu anggotanya omku begitu katanya. Nah, ini om siapa nih kalau boleh tahu? Alif, omnya ikut juga Pasopati Gempas. Selamat malam ya omnya Alif berarti ya. Kemudian Alif bertanya begini, Apa yang membedakan Pasopati Gempas dengan Korwil atau komunitas Pasopati lainnya? Begitu, silakan ini Mas Sabta atau Mas Sabar? Mas Sabta, boleh.
2: Pasopati itu sama, cuma yang membedakan itu wilayahnya.
0: Wilayah saja.
2: Jadi ya, misalkan Korwil di Colomadu itu biasa mereka menyebutnya Pasopati Ancol.
0: Oh, kalau gitu.
2: Kita Pasopati Gempas.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang di wilayah itu ada juga Pasultan. Itu Serengan. Di Serengan.
0: Ah, baik.
2: Jadi itu cuma perbedaan nama saja, tapi sesungguhnya kita juga masih tetap Pasopati semuanya.
0: Gitu. Baik, sudah terjawab ya, Alif atau Mas Sabar ingin menambahkan?
1: Cuma di Korwil yang lain mungkin masih pasif ya. Kalau di Pasar Kliwon, alhamdulillah ini masih eksis lah, eksis gitu dibandingkan yang lain.
0: Oke, baik.
1: Mungkin juga nanti di teman-teman yang lain bisa lebih boncer lagi, kita bisa kolaborasi dengan antar komunitas yang lainnya gitu.
0: Baik. Begitu pendengar Mas Alif ya, sudah terjawab ya. Apa yang membedakan Pasopati Gempas dengan yang lain itu tidak membedakan, sebenarnya sama Pasopatinya, tapi untuk wilayah ya yang sudah terbagi di Solo atau Surakarta dan sekitarnya ini. Tadi saya tertarik Pasopati Ancol tuh namanya lucu ya. Pasopati anak Colomadu begitu.
2: Yeah.
0: Oh, baiklah. Oke, ini ada pendengar yang sudah bergabung juga di line telepon reguler, sudah masuk. Selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam.
3: Nusuan.
0: Dari Pak Agus, dari Nusuan?
3: Iya.
0: Jadi, apa yang ingin Anda tanyakan?
3: Selamat malam, Mas Narasumber.
1: Selamat malam, Mas.
3: Anu ya, supporter ya?
0: Iya.
3: Supporternya sebetulnya, kalau tahun 90-an sampai 2000-an sebetulnya, Solo ini dulu memang sepak bola Galatama sampai sekarang di apa ya, liga ini ya, itu dulu itu kalau menurut pengamatan saya itu yang memang yang duluan itu daerah timur ya, Surabaya, Malang.
0: Yeah.
3: Kalau di Jawa Tengah itu yang sama mati yang solid itu dari PSIS itu mesti terkoordinir rapi ya. Semenjak Pasopati itu ada itu semenjak mulai agak tertata sejak kita kedatangan dari klub-klub yang
1: Aremania.
3: Ya itu baru kita kemerdeka itu loh.
1: Iya, betul Bu.
3: Yaitu tahun segituan yang sama lah. Ini kan sudah terkoordinasi dengan baik dan sebagainya itu. Bu, jangan istilahnya supporter ini untuk kegiatan aja, tapi siapa yang belum punya kerja itu bisa untuk memfasilitasi pemerintah itu tahu anggota mana yang belum punya kerja diberikan pekerjaan kan lebih jelas koordinasinya dengan bapak-bapak ini kan banyak partai yang nganggur juga toh Pak.
1: Iya betul Pak.
3: Jadi jangan untuk kerja bakti terus, tapi ya dikei kalian gitu loh Pak.
1: Iya.
3: Sama pemerintah diusul kayak biar banyak yang kerja. Terima kasih Pak.
0: Yeah. Baik, terima kasih Pak Agus dari Nusuan ya, yang sebenarnya memberikan saran ya Mas Sabta. Yeah. Atau Mas Sabar. Ini yeah. Apakah menarik tentang lowongan pekerjaan? Apakah sudah terjadi sebelumnya?
1: Gini, kalau Longgo. Di Pasar Kliwon kan alhamdulillah kalau untuk teman-teman supporter pekerjaan kita sebenarnya sudah ada. Cuma dalam waktu kan kadang di Pasar Kliwon kita juga sampai kita punya dewan. Dari anggota kita itu kita naik sampai jadi dewan di Kota Surakarta.
0: Anggota dewan.
1: Iya.
0: Okay,
1: nah disitulah anggota dewan, dia juga anggota. Kita juga kadang menyadari ini teman kita, ini anggota kita belum ada kerjaan. Kadang kalau ada kita disalurkan ke sana kayak gitu.
0: Oh baik, sudah ada ya.
1: Iya,
0: dan
1: di Pasar Kliwon gitu.
0: Di Pasar Kliwon sudah ada, dan semoga ini terus menyebar ya, loker-loker atau lowongan kerja yang lain di lingkungan komunitas supporter Pasopati ini, khususnya di Gempas. Jadi benar juga kalau ikut kerja baktinya jalan, tapi juga info lowongan kerjanya juga terus jalan gitu. Yeah. Ya, yang menyerap apa ya istilahnya, menyerap semua anggota tuh bisa bekerja, menyerap tenaga ya, kerja.
1: Temanya komunitas itu juga kan dari beberapa orang dan latar belakang yang berbeda-beda.
0: Nah itu nah, betul. Gitu. Dari latar belakang
1: ada berbeda-beda. Ada teman yang kesusahan,
0: betul.
1: Dia mungkin kesusahan untuk mencari kerja. kita juga punya teman kita yang menjadi anggota dewan di dari Dapil Pasar Kliwon,
0: kayak
1: gitu. Kita manfaatkan. Jadi kayak gitu.
0: Konektivitasnya dimanfaatkan. Iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah, sudah terjadi. Iya. Baik. Terima kasih tadi Pak Agus dari Nusuan yang sudah bergabung bertanya lewat telepon reguler ya, atau telepon dari nomor 638055. Dan sekarang selain ada Pak Agus di Nusukan, ada juga Mas Alif ya. Sudah dua yang bergabung, Pak Agus di Nusukan dan Alif. Ada Mas Teo di Magelang, pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Halo obrolan komunitas, saya Mas Teo dari Magelang mau tanya, bagaimana cara Pasopati Gempas mengordinasikan aksi saat Away Days? Terima kasih. Wah, menarik ini.
1: Kalau untuk Away Day kita juga, yang pastinya kita komunikasi dengan supporter dari tuan rumah dulu.
0: Baik.
1: Nah, kita dapat kuota berapa, nanti kita bagi di DPP. DPP kita jatah berapa, kita baru kita, kalau pembukaan tuh biasanya kita juga langsung buka, kita buka wadah. Contohnya untuk yang awal musim inilah, awal musim ini kita sudah koordinasi dengan supporter dari Lamongan, dan kita dapat jatah kurang lebihan dari di Solo itu 1000 sekian lah, kita bagi beberapa komunitas di Solo. Dan dari Pasar Kliwon sendiri juga sudah membuka pendaftaran dengan biaya kurang lebih 300.000.
0: Oke, baik. Nah, gitu. Sudah ya, sudah paham cara apa ya istilahnya, pengordinasian ya, ketika ya. Pasopati Gempas ini ingin mendukung Persis Solo saat Away Days. Sudah terjawab ya Mas Teo ya di Magelang, terima kasih. Dan kali ini ada Bapak FS Hartono, pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini. Selamat malam Mas Rifki, Mas Sabta, dan Mas Sabar. Bagaimana malam cara mendaftar menjadi anggota Pasopati Gempas secara resmi? Adakah grup WhatsApp-nya? Apa link-nya kalau ada saya minta? Begitu. Silakan ini Mas Sabar atau Mas Sabta.
2: Kalau untuk grup WhatsApp-nya ada, kan untuk link-nya juga ada kita. Ada IG di sana,
0: Instagram.
2: Instagramnya ada, Twitternya juga ada. Jadi kalau untuk mendaftar kita umum, kita terbuka umum. Yang penting sehat, terus berdomisili di Solo Raya.
0: Baik.
2: Dan mau mentaati peraturan yang ada di Gempas itu. Kita terima. Jadi kita enggak pakai training di sana, kalau di sana enggak. Kita memang terbuka Mas. Kita terbuka menampung sebanyak-banyaknya yang sehobi.
0: Baik. Terbuka dan menampung yang mau daftar nih pendengar boleh, dengan kriteria atau persyaratan tadi yang penting sehat tadi itu ya, dan bisa menaati aturan.
1: Buka di IG bisa, Pak.
0: Instagramnya dan media sosial yang lain boleh dikasih tahu ke pendengar.
1: Ya, yang pasti di IG, paling aktif itu sekarang itu di IG Gempas itu aja.
0: IG Gempas ya. Ya. Twitternya juga sama.
1: Sama.
0: Gempas.
1: Gempas.
0: Tulisannya GEMPASS.
1: Iya.
0: Gempas. Nah itu untuk cara mendaftar bisa diteruskan di direct message atau DM-nya IG ya. Nanti cara-cara mendaftar bagaimana, kalau sudah deal nanti juga nanti masuk ke grup WhatsApp-nya ya, begitu ya. Kalau sudah deal dan diterima gitu. Lalu dengan sudahnya berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Pasopati Gempas ya, dengan sudah banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Pasopati Gempas ini, kan banyak ya anggota Pasopati Gempas, anak-anak muda banyak berarti ya Mas ya, anak-anak muda gitu, atau imbang dengan yang senior-senior gitu keadaannya sekarang?
2: Kalau itu sementara imbang Mas, karena
0: imbang.
2: Iya, karena saya itu Gempas itu dari saya bujang dulu,
0: dari Mas 2000. Sabta bujang.
2: Iya, dari 2000, tahun 2000 itu sampai sekarang. Dan kebetulan anak saya sendiri juga sekarang sudah ikut.
0: Oh, sudah ikut.
2: Jadi antara bapak dan anak itu bisa rukun di
1: supporter
2: komunitas tersebut.
0: Pasopati Gempas, iya.
2: Ini mas, anaknya Mas Sabar itu juga ikut
0: Oh iya,
2: Sri Kandi Gempas. Istrinya pun juga ikut.
0: Wah, mantap ya, kompak sekali. Anak istri join ikut gitu ya. Nah, oke. Okay. Kalau Mas Sapta tadi bilang Pasopati Gempas ini berimbang anggotanya, baik yang senior maupun anak-anak muda, itu imbang ya. Lalu bagaimana cara Pasopati Gempas merangkul generasi muda-mudi nantinya agar tetap aktif tapi juga bertanggung jawab? Monggo.
2: Nah, itu setiap kita itu memberi kesempatan kepada anak-anak muda itu untuk belajar cara berorganisasi. Jadi kita kasih kesempatan untuk yang tua-tua seperti saya.
0: Senior gitu aja.
2: Senior itu sudah tidak mungkin jadi ketua, sudah tidak mungkin. Kita tetap merangkul yang muda.
0: Mm-hmm. Baik.
2: Kita pasrahkan ke anak-anak muda, tapi kita juga tidak melepaskan.
0: Mengawasi.
2: Masih mengawasi, dan mereka pun juga kalau ada apa-apa, misalkan ada kegiatan, tetap jawil kita.
0: Baik.
2: Kalau mereka mampu, ya ketuanya mereka. Tapi kalau misalkan event besar seperti kemarin Gus Idam, anak-anak muda tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani jadi ketua. Karena memang budgetnya kan besar, Mas.
0: Iya, betul.
2: Kalau itu kan kita mengumpulkan massa besar kemarin itu 20.000 lebih untuk yang hadir jemaahnya.
0: Baik.
2: Jadi
0: alhamdulillah ya, 20.000 lebih ya, mantap.
2: Iya, 20.000 lebih. Alun-alun itu full.
0: Full ya.
2: Wah, jadi mereka pasrahkan ke yang tua-tua untuk jadi pengurusnya.
0: Oke, baik. Jadi cara untuk merangkul tetap generasi muda nanti diperbolehkan untuk mengkoordinasi organisasi yang bertanggung jawab, tetapi memang yang senior-senior nih, anggota senior Pasopati Gempas tetap mengawasi ya, begitu ya. Dan tetap diberikan ruang untuk berekspresi ya, untuk anak-anak muda yang ingin bisa gabung atau ingin join ya bersama Pasopati Gempas. Nah ini, tadi Mas Sapta dan Mas Sabar sempat bilang ikuti aturan dan nilai yang harus dipahami. Apakah aturan tersebut dan nilai tersebut yang harus dipahami terlebih dahulu bagi anggota baru?
2: Kita kan juga antisipasi, Mas. Misalkan untuk pertandingan persis itu kalau pas rame itu kan sulit cari tiket.
0: Ah ya, baik.
2: Jadi kita juga antisipasi, oh ini anggota yang cuma ingin ikut dapat tiket.
0: Oh,
2: nah, itu
1: ya ikut kegiatannya.
2: itu yang jadi PR kita.
0: Oke, okay, baik.
2: Jadi kalau kegiatan enggak ikut, tapi
1: waktu
2: mereka itu waktu tiket aktif, itu yang harus kita pilih, Mas.
1: Kendalanya di situ, Pak.
2: Kendalanya di situ untuk supporter. Jadi memang ikut karena tiket atau ikut karena kita sebagai komunitas, kita gotong royong bersama gitu, itu yang tujuan utama kita, yang gotong royong bersama. Tapi kalau cuma sekedar tiket, mendingan kita tidak tambah anggota, Mas.
0: Idealnya bagi yang ingin bergabung ya, itu memahami terlebih dahulu.
2: Iya, harus ikut kegiatan kita.
0: Iya, kegiatannya juga ikut, nonton bolanya juga ikut, nonton Persis Solonya juga ikut. Jangan hadir di saat nonton bolanya saja.
2: Kegiatan gak pernah hadir. Itu tetap kita, biasanya tetap kita batasi.
0: Iya.
2: Misalkan pas rame tiket, dia tetap minta jatah tiket, tetap kita tolak.
0: Baik.
2: Tetap kita utamakan yang aktif.
0: Itu sebuah ketegasan ya. Baik. Ya memang harus ideal dulu kalau mau ikut itu tahu apa ini kegiatannya.
2: Karena dari jumlah kita, anggota kita yang 1.000 itu, 1.000 lebih, itu kita cuma dapat tiket dari DWP itu sekitar 400 kadang 500 gitu.
0: Baik.
2: Jadi kita harus pintar milih lah. Kadang bergilir per suku itu. Kita punya 18 suku, kita bagi.
0: Baik. Ya, itu yang akhirnya nanti kalau yang aktif juga sering kebagian ya.
2: Sering kebagian.
0: Iya, karena memang udah terlihat dari loyalitasnya.
2: Jatahnya juga berbeda.
0: Berbeda juga. Baik. Itulah yang tadi sudah jelaskan oleh Mas Sapta ya, aturan atau nilai yang harus dipahami terlebih dahulu oleh anggota baru. Itu kalau saya bilang ya akeh ngetok esek lah ya gitu. Ya paling enggak kan sembodo gitu loh mau ikut kayak gitu, masa mau enaknya aja gitu, mau nonton bolanya saja, tapi ada kegiatan-kegiatan lain dari Pasopati Gempas yang diikuti begitu. Kemudian kedepannya nih Mas Sapta dan Mas Sabar, apa yang ingin dikembangkan oleh Pasopati Gempas? Adakah agenda-agenda yang sedang dipersiapkan? Monggo, Mas Sapta atau Mas Sabar? Mas Sabar, monggo.
1: Kalau untuk agenda kita kira belum dulu Pak ya. Soalnya kita terakhir itu agenda solawatan udah memakan biaya besar. Baik. Cuma kita mungkin yang paling dekat kemarin itu ya agenda untuk pawai pembangunan sudah juga ikut berpartisipasi untuk Kota Solo. Kalau yang paling dekat mungkin sementara ini belum ada lah. Mungkin paling
2: tahun depan kita tetap insya Allah yang Gempas Bersolawat tetap lanjut.
0: Gempas Bersolawat tetap lanjut. Yeah. Oke, tapi tahun ini belum dulu tahun ya. Ini
2: sudah,
0: yang tahun ini sudah.
2: Ya sudah. Okay.
0: Untuk agenda yang lain ya.
2: Kalau untuk agenda yang tahun ini kemungkinan kita dari Agustus sampai Desember ini landai
0: dulu.
2: Karena ya kita melihat kondisi keuangan di kas kita kemarin sudah menguras banyak sekali.
0: Baik, tapi tahun depan nanti kalau bahasa ilmiahnya gas kemeneh gitu ya. Ya.
1: Itu juga kemeneh. Ini tergantung dari tim kita yang kita dukung.
0: Okay. Ah, gitu. Baik, tergantung juga ya. Yeah. Kemudian ini kalau melihat anggota yang banyak ya di komunitas Pasopati Gempas berjumlah 1123. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Sapta dan Mas Sabar kepada muda-mudi yang bergabung di komunitas supporter maupun yang akan bergabung di komunitas supporter Pasopati Gempas? Monggo.
2: Kalau dari saya ya itu tetap rukun songgo bareng.
0: Rukun lan songgo bareng. Yeah. Oke, okay, siap Mas Sapta. Mas Sabar sekarang.
1: Kalau saya cuma yang penting untuk yang belum bergabung, marilah bergabung dengan Pasopati Gempas. Kita akan ada kegiatan-kegiatan yang insya Allah positif untuk muda-mudi di Pasar Kliwon khususnya.
0: Oke, okay. Kemudian menyebar di Solo Raya dan sekitarnya juga boleh ya?
1: Iya. Yeah.
0: Boleh untuk bergabung ya. Dan di sesi terakhir ini Mas Sapta dan Mas Sabar, ini secara khusus apa harapan teman-teman untuk Pasopati Gempas, kemudian secara umum untuk Pasopati Solo dan sekitarnya, dan tentunya klub Persis Solo.
2: Kalau dari kita komunitas Pasopati Gempas, untuk Persis Solo Liga 1 itu wajib.
0: Amin.
2: Tetap harga mati Mas, Liga 1 untuk tahun depan tetap harga mati bagi kita.
0: Oke. Okay.
2: Dan untuk DPP Pasopati, monggo bareng-bareng kita besarkan lagi nama Pasopati, rangkul semua biar nama besar Pasopati tidak luntur.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Sapta. Sekarang bergantian Mas Sabar.
1: Kalau saya cuma untuk kedepannya ya pasti kita tim kita yang kita dukung itu berprestasi lah.
0: Amin.
1: Soalnya kan kalau di Solo itu memang kuncinya di tim. Kalau timnya itu rendek, otomatis yang datang ke stadion juga sepi. Kalau timnya berprestasi, yakinlah pasti lebih banyak supporter yang akan datang dan akan membanggakan.
0: Amin. Berarti tahun depan Liga 1 atau Super League wajib diraih oleh Persis Solo lagi ya.
1: Yeah.
0: Amin. Dan ternyata pendengar, kalau melihat kostum dari Pasopati itu selain warna merah juga warna hitam begitu ya, Mas Sapta dan Mas Sabar. Yeah. Ada warna lain juga, putih begitu. Kalau misalnya mau agar serempak nih nonton Persis Solo gitu.
2: Kalau dulu ada Mas, misalkan pink itu juga ada.
0: Oh gitu.
2: Ya, tapi kalau dari Gempa sendiri identiknya hitam sama
1: merah.
0: Ya, dan di studio malam hari ini Mas Sabar dan Mas Sapta menggunakan kostum hitam ya. Gitu. Dan selain ada hitam juga ada merah. Begitu tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Sapta dan Mas Sabar, harapan dari Pasopati Gempas, kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan terus-menerus ya, dan tidak terasa satu jam sudah kita lalui bersama. Dari obrolan malam ini pendengar, kita belajar bahwa Pasopati Gempas bukan hanya supporter tentang sepak bola, bukan hanya tentang datang atau OTW ke stadion terus memberikan support. Di dalamnya ada persaudaraan, solidaritas, kreativitas, kebersamaan, dan tentu saja tanggung jawab untuk menjaga agar kecintaan terhadap sepak bola tetap berada dalam koridor sportivitas dan hal-hal yang positif. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat Mas Sabar.
1: Iya, sama-sama Pak.
0: Mas Sapta yang malam ini sudah hadir dan berbagi cerita tentang Pasopati Gempas, yang dari tadi juga Mas Sabar memanggil saya Pak. Saya juga masih Mas Sabar. Masih under 30. Dan semoga kedepannya nih, semoga Pasopati Gempa semakin solid,
1: amin,
0: kompak, kreatif, dan semakin banyak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Solo Raya dan sekitarnya. Bagi pendengar Pro 1 yang malam ini ikut mendengarkan, semoga perbincangan ini membuat kita semakin memahami bahwa berbeda latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bersatu ketika kita memiliki semangat dan tujuan yang sama. Saya Rifki Minov berserta Mas Sabar dan Mas Sabta pamit dari obrolan komunitas. Matur nuwun, pindan melih mas. Insya Allah nanti kita bisa ngobrol lagi ya di ruang obrolan yang lain. Ngoten nggih. Hati-hati pulangnya. Dan pendengar, tetap jaga persaudaraan, junjung sportivitas, dan dukung sepak bola dengan cara yang positif ya. Kali ini obrolan komunitas memang sudah berakhir, tetapi siaran Surakarta malam ini belum berakhir. Saya masih menemani Anda hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam. Setelah ini, pendengar, Anda akan simak mini drama, dan setelah itu kita bertemu di Ruang Rindu siaran Surakarta malam ini. Jadi tetap bersama Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Aduh Bapak nih, pagi-pagi sudah bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini Bapak? Halaman rumah nih subono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sani.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik Bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kangkung dong semula hijau tuh.
0: Ais, Bapak nih, buat repot sa. Di pasar ada tuh. Tinggal dibeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan dong. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak dong. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi, toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih, kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida, lai.
0: Sarie. Kok hanya 2 atau 3 lembar sayur, ju? Di pasar, ju, beta sudah dapat banyak, ha?

0: Selamat pagi, Pak Benny.
1: Wih, Bapak pung tanaman nih polybag nih. Pung subur-subur lai.
0: Ini Lombok dong, Ju. Semulai berbuah lebat nih, Ma. Beta tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik lai. 1 kilo su 100 ribu lebe.
2: Puji Tuhan, Mama RT. Kuncinya cuma telaten, sa. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lai kalau harga bumbu dong naik.
0: Betul, Bapak. Beta mau do, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong su mulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100 ribu pi pasar nih. Katong belanja ju, son cuk.

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar, mulai merasakan dampaknya.

0: Ade, Sari, kenapa soalnya ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar na. Tukang sayur juson de lewat ha. Tapi tenang sa, bapak tadi su petik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tu. Sabar ya kakak, sedikit lebih tepi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketong tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak. Ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pung lumbung sendiri, mau kici ke mana ju ketong sone gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa di pung manfaat toh.

0: makasih oh Bapak Benny. So mau bagi-bagi bibit dan ilmu buat warga di sini nih. Sekarang tiap rumah supunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama Mama RT. Kalau satu RT sekuat di pempangan, ketong sana perlu takut lagi kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Hardi susun rapi nih. Besok katong tanam jahe dan kunyit lah ya Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong pung lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta. Apa kabar? Hati yang mungkin hari ini lelah berjalan, tetapi masih menyimpan satu alasan untuk tersenyum. Selamat datang di Ruang Rindu. Ruang kecil tempat kita menitipkan rasa, tempat kenangan menemukan kembali jalannya. Dan tempat setiap lagu menjadi jembatan menuju seseorang atau sebuah cerita yang pernah begitu berarti. Pendengar, berbicara tentang sukaria, tentang bahagia yang tidak selalu datang dengan pesta, tidak selalu hadir dengan kemewahan. Kadang ia hanya serupa secangkir kopi maupun teh yang hangat. Kadang ia hanya berupa tawa orang-orang yang kita sayangi. Pesan sederhana dari seseorang yang kita rindukan juga, atau perasaan lega karena hari ini kita berhasil melewatinya. Karena sesungguhnya bahagia tidak harus menunggu semuanya sempurna. Jadi jangan lupa untuk kita tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini kita masih punya alasan untuk tersenyum. Baik pendengar di Ruang Rindu, malam hari ini saya ajak Anda untuk bergabung. Dan Ruang Rindu malam hari ini, lagu yang bisa Anda request ya, lagu Indonesia yang rilis di tahun 2000 sampai 2010. Monggo pendengar, silakan. Hari ini Selasa 1 September 2026, Ruang Rindu, lagu yang bisa Anda request, lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010. Lalu tema di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, Anda kalau mengeringkan rambut setelah keramas, lebih suka menggunakan handuk untuk mengeringkannya atau hair dryer? Nah, sekarang saya sudah dihubungi oleh pendengar lewat telepon reguler. Saya akan sapa, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rizky.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ibu siapa di mana?
2: Malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lagu.
1: Baik. Ini ibu siapa di mana?
2: Lupa,
1: sebentar, oh Ibu Ginem.
2: Oh iya.
1: Ih, di Klaten. Ingat dong Ibu saya. Sehat Ibu Ginem?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat Mas Rizky.
1: Inje, saya alhamdulillah juga sehat dan baik Ibu Ginem.
2: Amin.
1: Amin. Jenengan sekeluarga sehat dan baik Inje?
2: Amin.
1: Nah Ibu Ginem, tema kita di Ruang Rindu, panjenengan kalau setelah keramas lebih suka mengeringkan rambut menggunakan handuk saja nopo hair dryer?
2: Dryer Mas.
1: Di dryer?
2: Ya pertamaan Mas, dianduk dulu.
1: Oh, terus menggunakan hair dryer? Oh, tadi saya kedengerannya di dryer. Lah kok kayak ngelayar motor Bu Ginem.
2: Iya lah.
1: Pakai handuk dulu.
2: Tak handuk dulu, masuk dari masih di kamar mandi tuh. Kalau enggak sih, aduk nanti keluar yo. Kan mandi langsung nyuci rambut. Ya terus dianduk dulu, nanti terus kalau sudah pakai terus dikeringnya pakai kipas.
1: Oh, jeje, kipas biasa apa hair dryer Bu Ginem?
2: Oh, kipas biasa. Oh ya, kipasnya itu biasa itu.
1: Oh, ngagem kipas. Je, maksimal keringin je Bu. Je, Ibu monggo request lagu nopo Ibu Ginem?
2: Lagune napa Mas?
1: Indonesia tahun 2000 sampai 2010, Bu.
2: Apa ya? Yudhika ya, cinta karena cintanya Mas.
1: Cinta karena cinta, saya cek terlebih dahulu sambil Anda salam-salam, monggo.
2: Mas Rizky, selamat malam.
1: Je.
2: Siapa ya? Ah, lupa, Bu Tanti.
1: Je, siap.
2: Bu Menti, Bu Rakil, Bu Modesta, Bu Elisa.
1: J.
2: Mas Keris.
1: Siap.
2: Sudah keluar belum Mas Keris?
1: Belum, panjenengan yang pertama Niki Bukinem.
2: Oh pertama.
1: Inje.
2: Iya. Baru milih itu ke payu-payu.
1: Oh J, pelan-pelan mawon Bukinem.
2: Terus Bu Endang.
1: J.
2: Kak Puja.
1: J.
2: Terus untuk semuanya ya Mas, moneter pro satu.
1: Inje Bukinem.
2: Selamat malam.
1: Injih, Bukinem. Pangapunten niki lagunipun Cinta Karena Cinta rilis 2019. Pangapunten mboten saged saya putar.
2: Oh, apa ya? Apa ya?
1: Napa?
2: Yunisara.
1: Yunisara ingkang napa Ibu?
2: Yang masuk apa Mas Engko?
1: Sopi saya carikan, boleh?
2: Iya, boleh.
1: Yunisara yang masuk lagunya tahun 2000-an.
2: Oh, yang 2000-an.
1: Kan 2000 sampai 2010. Oh, ini yang bersama Raffi Ahmad. Sekarang atau 50 tahun lagi.
2: Terus,
1: Pundi, Bu Kinem.
2: Ya, Bu, Niku, ay.
1: J, Niki rilis tahun 2010 pas, Niki, Bu. J. Sami-sami Bu Kinem.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Ibu Kinem di telepon reguler, sekarang ada Ibu Endang di Sukoharjo yang menghubungi saya lewat telepon WhatsApp. Selamat malam Ibu Endang.
3: Selamat malam Mas Rifki. Telepon WA-nya sudah bisa nggih?
1: Nggih, lancar Bu. Memang kemarin enggak bisa nggih?
3: Enggak bisa masuk.
1: Yang hari
3: anu apa? Kemarin tuh apa ya? Senin ya?
1: Oh, nggih Senin.
3: Saya pernah dengan itu suara saya enggak bisa diterima, tapi suara Mbak Nana halu-halu ke saya bisa.
1: Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih. Hari ini lancar.
3: Sering.
1: Nggih, langsung di
3: terima kasih ya benahi. Sudah celing.
1: Sama-sama sudah dibenahi tim teknik Ibu dari RRI Surakarta. Ibu Endang niki kalau jenengan setelah keramas mengeringkannya menggunakan handuk saja napa hair dryer Ibu Endang?
3: Handuk saja, Mas.
1: Oh, handuk saja.
3: Kalau hair dryer tuh ngerusak rambut katanya.
1: Iya, kalau terlalu sering katanya membuat rambut lebih kering, Je.
3: Lebih kering. Ya sudah anduk itu udah terus sebentar terus udah tak PP dibiarkan aja gitu.
1: Oh, Inje mengering dengan alami Inje.
3: Mengering alami ya.
1: Inje monggo lagunipun Ibu. Request nopo Inje?
3: Anu, GCL yang Sani Cinta Pertama itu.
1: Oh iya.
3: Sani sing gitu.
1: Yang versi oh iya versi lama karena versi baru 2020, Bu.
3: Ya yang lama.
1: J, siap. Cinta Pertama Sani.
3: Kayaknya 2000 berapa gitu.
1: 2005 ketinggalipun. 2005-2006. Baik, salam-salamnya monggo Ibu Endang.
3: Salam tadi untuk Bu Kinem, selamat malam, harap selamat pagi. Selamat malam.
1: Selamat malam, J.
3: Pak Kris, Mas Andi, Bu Rere. Kok iso lali kabeh iki, Mas?
1: Santai, Bu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Bu Modesta.
3: Takutnya waktunya kelamaan itu loh. Bu Modesta, Bu Elisa. Nek cepet malah iso. Bu Gati, Bu Datanti. Citra Mua-Mua. Siapa lagi ya? Lupa saya. Mbak Cindy dan semuanya saja nggih Mas.
1: Inje Bu Endang, siap.
3: Sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
3: Rezeki lancar.
1: Amin, amin.
3: Kayaknya minggu ada jalan sehat nih Mas.
1: Tanggal 6 nggih, insyaallah ada jalan sehat di RRI Surakarta. Nanti kami sampaikan lewat flyer di media sosial kami ngoten nggih Bu Endang.
3: Oh iya.
1: Inje, kami
3: ada
1: share.
3: Ada terus Mas.
1: Oh, pasti, pasti Bu. Sepeda ngoten. Saya spill sedikit-sedikit.
3: Tahun kemarin
1: kurang lebih, tapi tahun ini insya Allah lebih spektakuler lagi.
3: Woi, wajas.
1: Amin, amin,
3: tapi
1: amin.
3: Tapi rutenya jauh.
1: Rutenya kurang lebih sini Tawangmangu bolak-balik Bu Endang.
3: Terus Mboten, mampir mana itu nanti?
1: Mangke mampir pun teng niku nopo bacem jadah tempe niku lho, Bu.
3: Bahasa arek no itu.
1: Ke saya malah lupa. Iya, Kaliurang. Saya malah lupa itu. Namanya itu ya. Bahasa arek jadah tempe. Mboten rutenya ya, ketinggalipun gitu. Sama, Bu.
3: Oh gitu, sama ke tahun kemarin.
1: Iya, sebetulnya sama. Saya mau usul untuk diteruskan sampai Gunung Kidul ya, tidak masuk nanti Bu Endang.
3: Ya saya nyegat Sukoharjo sampai Gunung Kidul.
1: Oh iya,
3: betul. Kan lewat Sukoharjo bisa.
1: Iya, leres. Cegat di tengah, tapi nanti finishnya ikut di RRI, ngoten nggih Bu nggih. Kejauhan dong Bu. Sama sepertinya Bu rutenya. Ya nanti kami spill nggih Bu nggih. Kami infokan di media sosial. Monggo tanggal 6 dari jam 6 pagi sampai selesai. Di Pak Kris, Surakarta.
3: Jalan sehat Pak.
1: Loh Pak Kris diajak sana jalan sehat sama Bu Endang. Nggih, siap.
3: Gitu Mas, makasih
1: nggih. Nggih, sami-sami Bu Endang. Baik, setelah Bu Endang di Sukoharjo sudah menelpon saya lewat telepon WhatsApp, sekarang ada yang menelpon saya via telepon reguler. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Inje Bu Rere.
4: Terus pokoknya.
1: Hafal Bu, tadi juga Bu Ginem nelpon saya sudah hafal suaranya.
4: Iya sudah, soalnya bisa terus sama Mas
1: Ripio. Iya Bu ya. Yang lain juga nanti semoga bisa juga ya Bu Rere ya.
4: Iya.
1: Amin. Amin.
4: Ini tahun lagunya tahun 2010 ya Mas.
1: 2000 sampai 2010 leres. Request nopo Bu Ginem?
4: 2003 Anur Dekati Mas Ren Mas.
1: Nopo?
4: Ran.
1: Oh, Dekati Hati.
4: Kan 2003.
1: Ran yang apa judulnya, Bu?
4: Dekati Hati.
1: Dekat. Oh ya, betul, Dekati Hati nggih.
4: Iya, Ran.
1: 2013, Bu, ngapunten, Bu.
4: 2013 atau 2003?
1: Nggih.
4: Ya, Mas ya 2000 itu. Biasanya
1: Peter Pan.
4: Bisa, Mas. Bisa.
1: Nopo?
4: Wali.
1: Wali ingkang nopo?
4: Wali cinta di ujung nafas.
1: Cinta di ujung nafas.
4: Iya.
1: Nggih, 2020 ngapunten, Bu. Nggih.
4: Yang 2000 itu apa walinya?
1: Cari wali. Jodoh mungkin nggih, Bu.
4: Ya wis, cari jodoh tapi aku ora cari jodoh.
1: Cari jodoh 2009 caget niki Bu.
4: Ya, itu ya Mas ya.
1: Nggih, salam-salamipun Bu Rere. Oh iya, ngapunten Bu Rere kalau setelah keramas mengeringkan rambutnya menggunakan handuk nopo hair dryer niki temanipun.
4: Ya, hair dryer juga punya tapi pakai handuk saja Mas. Dede aja.
1: Wis, setelah siram setelah mandi terus dede enggak atau berjemur.
4: Pagi itu kan dede enak toh
1: Mas. Injil leres.
4: Katanya ada vitamin D kalau pagi.
1: Iya betul vitamin DD nih ku wow Bu. Salam-salamipun monggo Ibu Ginem.
4: Salam-salam Mas Rizky, sekeluarga selalu sehat, bahagia, rezeki melimpah ras barokah ya Mas.
1: Amin panjenengan ugi.
4: Salamnya buat Bu Ginem, Bu Endang, Bunda Maharani, terus Pak Beni, Bu Yuni, Pak Biruti, Pak Nurati, Pak Cilingling, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murjo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Sri Boyolali, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Wigati, Pak Weni, Citra Mahmuah yang Sunulik Karim, Bu Temu, Bumi Karim, Bu Nini Sardini, Bu Ragil, Tante Muarte, Bu Ginem, Bu Yamtini, Bu Yatmi, Bu Jasri, Kak Puja, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesa, Bu Tanti, Mbak Angel, Bunda Tifa, dan salamnya buat semuanya aja ya Mas.
1: Siap Bu Rere.
4: Buat Mas Rifi kalau pulang hati-hati.
1: Matur nuwun. Kesehatan
4: selalu ya Mas.
1: Matur nuwun.
4: Tunggu sampai usai loh Mas.
1: Inje siap.
4: Ya makasih Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rere dari Wonogiri. Baik. Setelah Bu Rere di telepon reguler dan juga Ibu Endang di Sukoharjo lewat telepon WhatsApp, kemudian Ibu Ginem lewat telepon reguler, saya bacakan juga pesan WhatsApp dari Bapak F.S. Hartono ya, yang tadi sudah menyimak obrolan komunitas dan bertanya, ini media sosialnya komunitas supporter Pasopati Gempas apa njih? Bapak FS Hartono, Niki bisa dicek ya di Instagramnya komunitas supporter Pasopati Gempas bernama Gempas gitu aja, GEMPASS ngoten, atau di Twitternya juga ada, sekarang X ya, namanya X ya, itu juga sama namanya Gempas, GEMPASS tulisannya ngoten, Bapak FS Hartono. Itu bisa dicari di Instagram ya, yang paling ramai katanya tadi ya, kata Mas Sabar dan Mas Sabta ya, yang hadir mewakili komunitas Pasopati Gempas ngoten. Sosial media ini pun namanya GEMPASS. GEMPASS bisa dicari di Instagram. Ngoten Bapak FS Hartono. Baik pendengar, izinkan saya untuk memutarkan lagu-lagu terlebih dahulu. Setelah saya putarkan lagu-lagu, nanti kita bisa berkomunikasi kembali via telepon reguler, telepon WhatsApp maupun pesan WhatsApp. Saya akan putarkan lagu-lagu yang telah Anda request, mulai dari Yuni Shara featuring Raffi Ahmad, 50 tahun lagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: రెండు.
1: Baik, kembali lagi bersama saya di Ruang Rindu Pendengar. Saya langsung ditelepon oleh seseorang melalui telepon WhatsApp. Langsung saja saya angkat. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ah, elah Ibu Wigati.
2: Apa kabar Mas Manggala?
1: Saya Rifki Minov, Bu.
2: Oh. Ya ampun. Aduh, salah ya.
1: Iya, tadi seharusnya yang menanyakan kabar saya duluan. Ibu Wigati lama nih tidak terkoneksi dengan saya. Sehat Ibu, baik.
2: Alhamdulillah. Lama ya kemarin sama Mas Manggala, sama Mas Hanan.
1: Iya, pas saat Mas saya kemana panjenengan?
2: Oh, kemana ya? Pernah juga loh tapi sama Mas Rifki loh.
1: Iya, waktu bulan Juli sering kita berkomunikasi.
2: Iya. Belum lama juga sudah toh.
1: Agustus pertengahan. Lalu habis itu sudah menghilang agak lama panjenengan.
2: Oh, setelah menghilang juga muncul lagi ketemu Mas Rifki.
1: Iya. Tapi
2: ini yang kedua ya.
1: Bener, tapi ini enggak apa-apa toh Ibu, sehat, baik.
2: Alhamdulillah baik, sehat, baik.
1: Ya Allah. Amin amin seterusnya aja sehat dan baik
2: sehat.
1: Ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Kemarin kan kendalanya
1: kenapa Bu?
2: Itu yang HP-nya hilang.
1: Oh iya, tapi sudah beli nomornya, kembali Bu.
2: Iya, sudah.
1: Nomornya gantos berarti J?
2: Enggak, nomornya gantos. Nomor baru ini.
1: Jin. Tapi HP baru alhamdulillah. Ya walaupun harus kehilangan dulu sedih juga ya Bu ya.
2: Sedih enggak bisa ketemu Mas Rif.
1: Iya, kebalikannya. Saya sedih enggak bisa ketemu Bu Wigati. Lama tidak berkomunikasi kita.
2: Iya.
1: Bu, Niki di Ruang Rindu. Saya tema ini pun kalau jenengan habis keramas mengeringkannya pakai hair dryer nopo anduk mawon.
2: Anduk mawon. Oh.
1: Kenapa enggak pakai hair dryer, Bu?
2: Ngantuk kalau habis pakai hair dryer ngantuk.
1: Oh iya, nyaman ya di kepala Je Bu Je. Ngantuk. Nyaman di rambut ketika dihembuskan anginnya ya ngantuk jadi.
2: Iya, jadi ngantuk.
1: Jen.
2: Oh, iya. Pakai anduk aja di, nanti juga kering.
1: Menunggu kering alami.
2: Iya. Ya sudah usia segini kan enggak keburu-buru.
1: Oh, nyantai.
2: Nyantai.
1: Kalau iya. Dulu pakai hair dryer terus Bu, ngoten.
2: waktu masih sendiri ya kadang keburu mau keburu berangkat.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh, jeng ngagem hair dryer berarti keburu berangkat
2: dulu. Kalau sekarang kan enggak ada yang buru-buru.
1: Iya. Iya, siap. Sudah santai di rumah.
2: Iya, betul.
1: Monggo lagu request nipun panjenengan apa?
2: Lagunya
1: Indonesia tahun 2000
2: Indo ya?
1: Yeah, sampai 2010
2: Indonesia. Oh, dari itu lah. Oh, Chandra Darusman
1: tahun 2000 sampai 2010 Bu Niko.
2: Oh, 2000 sampai 2010 dari siapa ya?
1: Monggo.
2: Dari Kahitna boleh.
1: Kahitna.
2: Arwana.
1: Arwana.
2: Arwana aja.
1: Judulipun apa Bu?
2: Ku nanti. Ku nanti.
1: Arwana ku nanti. Wah, tahun 98 Bu.
2: Oh, 98. Dari Anji.
1: Engkang nopo Anji nipun?
2: Anji dia. Masuk enggak?
1: Oh, dia. Anji dia 2016 Bu. Ngapunten.
2: Udah 17.
1: 17 yang Kang Novo.
2: Hal terindah sudah.
1: 17 hal terindah. Kulo cek riyen tahun berapa sambil njenengan salam-salam boleh loh Bu.
2: Apa? Iya. Oke, buat Mas Rifki selamat tugas, sehat selalu. Jaga kesehatan nggih, pulangnya hati-hati.
1: Matur nuwun Ibu. Lajeng.
2: Terus salamnya Buat testiku sudah masuk belum?
1: Sinten, Bu
2: Bu Erisa.
1: Bu Elisa, oh niki sampun pesan WhatsApp, Bu. Pesan WhatsApp
2: Oh.
1: mawon, sampun mlebet. Belum saya bacakan tapi.
2: Sehat-sehat ya, Besti.
1: Amin.
2: Selamat istirahat terus buat Pak Bambang Murdo, Sugeng Dalu. Terus buat Bu Mentik, Bu Tanti, Bu Rere, Kak Puja, Bu Ginem, terus Bu Endang tiga-tiganya,
1: J.
2: terus Bu Siti, terus Cik Ringling,
1: Siap.
2: Mbak Citra, muah-muah, Kak Puja, Mbak Siti yang di Kalimantan.
1: Oh, Nje. Siap. Siti Nur Aisyah.
2: Mbak Siti Nur Aisyah,
1: Siap, Nje.
2: selamat malam. Terus buat Pak Tri, buat Pak siapa ya? Pak Kris, Pak. Terus Pak siapa?
1: Pak
2: Aduh
1: Andi.
2: lupa, Pak. Pak An Mas Andi.
1: Oh, Nje.
2: Oh, orang sih Mbak kue masuk. Terus masih Mbak kue apa Jakarta itu?
1: Batam, Bu.
2: Oh.
1: Malah di Batam.
2: Enggak, sudah pindah.
1: Oh iya,
2: Sudah
1: sudah
2: pindah ke
1: pindah ya.
2: Simbak kue itu,
1: Mungkin
2: ya.
1: Nigeria ya, Bu ya. Ajeng mulai, Sinten.
2: Terus Pak Supoyo ya, Pak
1: Jee.
2: Supoyo, Pak Hari di Pak Hari itu di Kali apa ya? Aduh, pokoknya Pak Hari.
1: J, siap.
2: Terus ada lagi

0: Oh, jaga selalu hatimu, Bu.
1: Boleh, boleh.
0: Nah, niku 2010 pas.
1: Hatimu, iya.
0: Siap.
1: Mas Rifki jaga selalu hatimu ya.
0: Siap. Siap, Bu. Saya menjaga hati terus ini, Bu, sama menjaga finansial, Bu.
1: Loh, tanggal muda loh.
0: Lah iya, makanya.
1: Masih baru piar gitu.
0: Itu takutnya muda. Nanti yang saya beli yang saya inginkan bukan saya butuhkan.
1: Jangan buat beli.
0: Oh iya, betul.
1: Disimpan aja.
0: Ditabung.
1: Disimpan aja. Iya.
0: Saya enggak makan dong nanti. Makannya
1: kan
0: tetap ya.
1: Uangnya, makannya kan tetap.
0: Oh iya, siap.
1: Oke.
0: Matur nuwun nggih, Bu Wigati. Amin.
1: Matur nuwun juga, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Ji. Bu Wigati sehat-sehat juga sekeluarga. Baik, dari Bu Wigati di telepon WhatsApp sudah menelpon saya. Kali ini dari telepon reguler sudah ada yang menghubungi saya. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, Kakak Dewi.
2: Iya, sabar.
0: Saya sehat, cuman Kakak Dewi ini suaranya kecil sekali, Kakak Dewi. Jauh sangat.
2: Bentar loh.
0: Kenapa?
2: Udah gede loh.
0: Nah ini udah udah gede orangnya. Udah dewasa. Suaranya ini menjauh, tapi tadi sempat mendekat. Coba. Nah, sekarang sudah oke, okay. Sudah mendekat
2: udah
0: lagi.
2: Sudah dekat di hati.
0: Iya, dekat di hati, jauh di mana? Masa di mata terus?
2: Jangan dong.
0: Iya dong, kalau bisa dekat dong ya.
2: Iya, tentunya.
0: Iya, kabarnya baik juga, Kakak Dewi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Rizky baik juga.
0: Baik, dan sehat juga di sini saya.
2: Amin.
0: Amin. Kakak Dewi kalau habis keramas, mengeringkannya pakai handuk atau hair dryer?
2: Oh, temanya itu.
0: Iya.
2: Ya, tergantung ya.
0: Oh, tergantung.
2: Iya,
0: bisa hair dryer.
2: Iya, kalau pas lagi buru-buru, terus biar keburu kering, pakai hair dryer. Kalau lagi santai, pakai handuk aja.
0: Oh,
2: jadi. Gulung gitu, terus sambil cari kesibukan apa gitu.
0: Oh. Mengering alami begitu ya, cari kesibukannya biar mengering alami rambutnya.
2: Iya, terus sambil apa gitu, ngapain, apa bersih-bersih, apa-apa gitu di kamar gitu.
0: Iya, yang penting tidak sambil ganti oli ya.
2: Iya, jangan.
0: Kalau ganti oli nanti kan berkeringat, iya.
2: Iya, terus nanti tangannya hitam.
0: Iya, kena oli, jangan dong.
2: Ya, terus nanti kalau pegang muka, jadi apa dong?
0: Cemong-cemong dong.
2: Cemong-cemong dong.
0: Iya, jangan dong ya. Ganti oli biar di bengkel aja ya, Kakak Dewi ya.
2: Biar mas-mas bengkel, abang-abang bengkelnya aja.
0: Betul. Kakak Dewi mau nggak lagunya?
2: Iya. Mm-hmm. Ini lagunya, aku pingin ini aja deh.
0: Apa?
2: Ingin nggak tahu. Masuk nggak?
0: Lagunya, oh Republik.
2: Oh, hanya ingin nggak tahu masuk nggak?
0: Sebentar, saya cek dulu sambil ada salam-salam, Kakak Dewi silakan.
2: Ya, salamnya tadi yang baru turun ada Bu Wigati.
0: Betul.
2: Iya, selamat malam. Terus ada Kakak Rere, Mbak Rere ya, selamat malam juga.
0: Betul.
2: Tadi udah gabungan kayaknya ya.
0: Sampun.
2: Aku dengar.
0: Iya, betul.
2: Terus ada Pak Kris, ada Pak Sama Murdo.
0: Siap.
2: Kakak Andi. Ada Bu Elisa, Bu Nabila, terus ada Yang Tanti, Bu Mendi, terus Uli Yuni, Kak Puja, Kak Tri, terus semuanya aja.
0: Siap. Siap, Kakak Dewi. Sudah saya cek nih, lagu Anda bisa saya putar, Kakak Dewi.
2: Ya. Oke, tepuk tangan.
0: Iya dong, masa tepuk kaki, susah dong nanti.
2: bisa loh.
0: Iya, tapi susah. Pegel nanti kakinya kemeng-kemeng.
2: Ke spesialnya buat yang lagi di Jogja aja.
0: Asik, siap.
2: Selamat malam.
0: Baik.
2: Tapi dia udah tidur.
0: Iya, tapi hatinya tetap untuk Anda kok.
2: Enggak tuh.
0: Oh enggak tuh, waduh. Enggak, sotoy dong
2: satu
0: saya.
2: Satu minggu enggak konek aja dia.
0: Oh, tapi kan tersemat dalam doanya.
2: Mungkin gitu ya.
0: Iya dong, positif dong ya, Kakak Dewi.
2: Iya, dia nyebelin loh.
0: Nih, malah justru yang nyebelin itu yang awet ya.
2: Masa sih?
0: Iya, soalnya kalau yang apa, yang lempeng-lempeng aja itu kan gak ada.

0: Ada setrumnya nanti. Kalau nyebelin kan ada setrumnya.
1: Iya, berarti tidak Rizky tipe cowok sengkek gitu dong. Enggak, oh, jangan dong.
0: Ya yang penting kan tidak tidak jahatin orang atau nakalin orang.
1: Tapi jahatin cinta dong.
0: Hey, itu bukan jahat sama cinta. Biar cinta datang dengan rasa penasaran yang tinggi, makanya disebel-sebelin dulu.
1: Iya. Kalau gitu aku bisa bayar dapat apa ini tadi, dapat ilmu.
0: Nah, bukan ilmu ini. Bukan juga petuah, bukan. Ini hanyalah obrolan ringan soal cinta.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Cukup tahu aja.
0: Iya, cukup tahu dan saling percaya aja ya Kakak Dewi.
1: Ya, begitu. Iya. Makasih Dede Rizky ya.
0: Terima kasih
1: ya.
0: Kakak Dewi.
1: Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dewi sudah menelpon saya. Kali ini saya beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Pendengar mohon izin ya, karena ada beberapa yang sudah masuk, termasuk WhatsApp-nya Ibu Elisa yang belum saya baca. Malam Ruang Rindu, kata Ibu Elisa. Malam juga. Malam Pak Dokter. Wah, siap Ibu Elisa. Malam juga Ibu Elisa, Ibu Dewan. Metugas ya, sehat, tetap semangat. Sama juga dengan Ibu Elisa sekeluarga. Mat beraktivitas, tetap sehat dan tetap semangat, G. Aku request lagu yang berjudul Aku Tidak Baik-Baik Saja dari Judika. Baik, saya cek ya. Oh, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Aduh, pangapunten Ibu Elisa di Pajang, Ibu Dewan. Bagaimana aku tidak baik-baik saja? Maaf. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Dari Judika. Maaf, tidak bisa saya putar karena rilisnya di tahun 2021. Monggo Ibu Elisa di Pajang punya lagu lain untuk menggantikan lagu Judika ini yang rilis di tahun 2000 sampai 2010 nggih Bu Elisa, saya tunggu lagu penggantinya. Kemudian masih dari Ibu Elisa pesan WhatsApp-nya, katanya ini lagunya buat bestie aku dan selebihnya gandul Pak Tri ya, buat Pak Dokter. Misal kalau ndak masuk dipilihkan Pak Dokter aja. Oh, baik, baik, baik. Kalau begitu saya pilihkan nggih lagu Indonesia dari tahun 2000 sampai 2010, maaf. Saya punya lagu dari siapa ya ini ya? Aura Kasih ya, berjudul Asmara ya. Saya lama gak dengar Aura Kasih soalnya. Saya akan putarkan Aura Kasih ya, begitu. Baik, sudah 3 lagu. Mohon izin dan mohon maaf pendengar yang sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan saya via telepon WhatsApp maupun telepon reguler. Akan saya angkat nanti nggih setelah lagu-lagu request ini saya putar. Nanti setelah saya putar lagu-lagunya akan kembali untuk berkomunikasi dengan Anda, saya di Ruang Rindu. Begitu ya pendengar, mohon izin dan mohon maaf saya putarkan lagu-lagu terlebih dahulu. Saya akan putarkan mulai dari Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: Sebuah lagu dari Aura Kasih. Aura Kasih punya tembang asmara yang baru saja Anda dengarkan, pendengar. Kali ini saya sudah ditelepon oleh pendengar di telepon reguler. Ada siapa, di mana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Mas Radang.
0: Ya, selamat malam Ibu Martini rasa stroberi yang cantik.
1: Ini Mas Riki ya?
0: Inci.
1: Inci. Gimana punya kabar?
0: Saya baik-baik saja.
1: Lalu sehat dan atas selesai ya, ngono ya.
0: Amin. Jenengan sehat, baik?
1: Alhamdulillah Mbak Mati sehat.
0: Amin,
1: alhamdulillah. Dan ceria.
0: Mantap, luar biasa.
1: Hari ini aku lagunya kesepian ada.
0: Kesepian Dikta.
1: Dari Vera. Di mana?
0: Oh, Vera.
1: Kamu di mana?
0: Inji, tapi
1: di sini bukan.
0: Inji, enten tapi boten saged di puter karena lagunya 2000 sampai 2010
1: itu
0: tahunnya.
1: 2000-an itu, Vera itu.
0: Inji, ngapunten Mbak Martini, saya cek tahun 2011.
1: Seperti itu.
0: Inji.
1: Nama Playboy.
0: Napa?
1: Playboy.
0: Oh, Playboy.
1: Playboy.
0: Seven Icons.
1: Kamu cowok kembangan.
0: Seven Icons ngoten Mbak.
1: Itu loh, ya itu loh, Playboy itu cowok kembangan.
0: Iya, Playboy. Kamu Playboy, Playboy gitu ya.
1: Iya. Iya. Itu lagunya ceria loh.
0: Iya, tapi maaf tahun 2011 Mbak Martini rilisnya.
1: Oh, 2011.
0: Inje.
1: Yang 2000 aja.
0: Sampai 2010.
1: Sampai 2010.
0: Inje.
1: Apa ya? Itu loh yang dari BGL.
0: Yang dari GGS?
1: Sani.
0: Napa?
1: Sani.
0: Sani? Ini ku BCL.
1: Iya, kita pertama judulnya
0: Sani.
1: Sani. Itu loh.
0: Iya, tadi sudah ada yang minta, sudah ada yang request itu Mbak Martini. Inje.
1: Nano lagune Wali we.
0: Wali yang napa?
1: Tobat maksiat.
0: Tobat maksiat. Oh, nje. Tomat nje.
1: Iya, tomat.
0: Nje, semoga bisa nje. Saya cek dulu rilis tahun berapa.
1: Itu tahun 2000 juga
0: lho. Oh, nje. Ngapunten. 2012 ya Mbak Martini. Ngapunten.
1: Itu 2012.
0: Inje.
1: Kalau yang asik.
0: Asik?
1: Asik.
0: Es krim?
1: Asik.
0: Niki.
1: Kalau yang kayak itu, yang rosa masuk.
0: Rosa yang nopo?
1: Ayat-ayat cinta.
0: Oh, ayat-ayat cinta kayaknya masuk nih. Jih, 2010.
1: Ayat-ayat cinta aja ya.
0: Jih, sakit.
1: Ya.
0: Siap.
1: Aku salam-salam dulu ya, Mas Riki.
0: Boleh.
1: Salamnya ada Pak Kris. Selamat malam, Pak Kris. Ada Bunda Mustika. Selamat malam Bunda Mustika.
0: Siap.
1: Terus juga ada Mbak Menti. Ada Bu Jumiati Juragan Edoren. Selamat malam.
0: Jee.
1: Juga ada Bunda Sri Wandansari yang ada di Semanggi. Ada Pak Tri yang ada di Boyolali yang masih di.
0: Inje.
1: Terus juga ada Bunda Wahyuni yang di Semarang.
0: Siap.
1: Selamat malam Bu Yuni yang di Semarang.
0: Jee.
1: Terus juga ada Bunda Tiba yang ada di Kampung Sewu.
0: Siap.
1: Ada Bunda Aneke Mbak Dian yang ada di Australia.
0: Jee.
1: Ada Mbak Sri. Itu Maharani juga ya Mas Sri.
0: Inje siap.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja.
0: Jee.
1: Tadi kayaknya ada Mbak Dewi ya?
0: Iya, dari Ponorogo.
1: Mbak Dewi yang ada di Ponorogo, selamat malam juga.
0: Jis, ya.
1: Mbak Riki.
0: Jis.
1: Selamat bertugas, semoga sukses, usahanya lancar, diberi kesehatan, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Cepat, Mbak Riki.
0: Silahkan.
1: Neng Ruki, tunggu gue nih.
0: Cakep.
1: Ada Mas Riki, ada Mbak Martini rasa togeri.
0: Cakep, siap.
1: Satu lagi.
0: Boleh.
1: Akan makan ketemu aja.
0: Cakep.
1: I love you sampai kiamat balik.
0: Siap, cakep, cakep. Terima kasih.
1: Ya, lagunya tak tunggu ya.
0: Jee, Mbak Martini.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye juga. Terima kasih Mbak Martini. Kali ini ada yang menelpon saya di telepon WhatsApp. Ada Bapak Kris. Selamat malam Bapak Kris. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Inje Bapak Kris, sehat?
2: Amin.
0: Amin. Bapak Kris, niki di tema Ruang Rindu malam ini jenengan kalau habis keramas itu mengeringkan rambutnya pakai hair dryer napa handuk, Bapak Kris?
2: Pertama handuk dulu.
0: Oh ngoten, pertama handuk dulu.
2: Ini setelah memasuki legend ini kan sudah pendek tuh mas rambut saya.
0: Nje.
2: Dulu waktu masih paragon.
0: Wih, apa itu?
2: Pasukan rambut gondrong.
0: Pakai hair dryer.
2: Dryer, kadang naik motor bentar.
0: Naik motor bentar biar keangin-angin ge.
2: Iya.
0: Iya. Mana ereking lagi.
2: Pas di keramasi menjelang kering itu mas.
0: Iya.
2: Enak sekali. Saking enaknya ya jadi enak ya mas.
0: Iya. Jadi
2: sumilir isis dulu.
0: Sumilir nje. Jadi agak ngantuk-ngantuk dikit.
2: Tapi pas ada gejala pusing kepala, seakan-akan saya jamba.
0: Oh.
2: Kapan saya mau saya potong pendek.
0: Oh alah. Jin.
2: Itu ada suka dan dukanya mas.
0: Iya betul, ada cerita
2: terus
0: suka
2: di,
0: dan duka.
2: Andai sama teman kalau sudah dipotong po, tahu sampo mahal gitu.
0: Iya.
2: Oh. Ya mahal.
0: Ya mahal.
2: Minimal 2 tau mas.
0: Iya. Minimal 2. Iya waktu itu gondrong paragon kok ya. Pasukan rambut gondrong.
2: Ya gitu.
0: Nje, monggo Pak Kris, niki lagunipun apa?
2: Lagu saya tuh hampir sama sama Mbak Martini. Sudah menyebutkan 3 tadi hampir sama loh.
0: Oh, hampir sama? Oh, iya, tapi sayangnya nggak bisa tadi.
2: Iya,
0: cuma yang satu bisa, akhirnya ayat-ayat cinta. Ngoten Pak Kris.
2: Kalau saya lagu gandul teman-teman saja.
0: Oh ngoten, siap.
2: Lengkapi salam salamnya dulu ya.
0: Boleh Pak Kris.
2: Yang tanti Mat Mala. Buat Mak Martini tancap terus di 101 FM sama Os Kondang.
0: Amin amin.
2: Pak Pamur, Pak Mulati, Pak Endang, tiga-tiganya ya, Solo Baru, Mani dan Suparjo, Mbak Dewi, Tita Bu Elisa,
0: J,
2: Semarang,
0: J,
2: Babu. Dasri ya.
0: Siap.
2: Kak Uja, Farida, Siti Aisyah, Mas Andi, Bukati, Bu Siti Sukarjo juga.
0: J.
2: Pak Tri, Pak Bima. Kemudian Ciling. Kalau Citramua masuk belum?
0: Belum. Belum masuk Pak Kris.
2: Oke, lagunya gandul aja ya.
0: Boleh Pak Kris, ya.
2: Yang belum tersinggol nanti dilengkapi belakangnya lagi.
0: Nje, siap Pak Kris.
2: Oke mas, semangat terus.
0: Semangat juga Pak Kris, matur nuwun. Baik, dari Pak Kris di telepon WhatsApp, sekarang saya beralih ke telepon reguler. Ada siapa di mana? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, apa kabar Mas Rizky?
0: Alhamdulillah baik. Ini Bu Endang, Nje?
3: Nje. Cemani.
0: Nggih, Bu Endang Cemani sehat?
3: Ya, ada tema.
0: Temanya ada toh, Bu?
3: Apa?
0: Niki kalau jenengan habis keramas, mengeringkan rambutnya pakai hair dryer nopo handuk?
3: Cukup pakai handuk aja ya, Mas.
0: Oh, nggih.
3: Kalau sudah ini ya, agak termutu wajeran.
0: Wajeran?
3: Ya,
0: oh, pakai kipas.
3: Sama duduk gitu.
0: Sambil nyantai ya. Habis mandi nje, habis keramas. Pripun?
3: Lagunya masih?
0: Oh, saget lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010, monggo. Yang nopo?
3: Hariku bersamanya.
0: Seila, hariku bersamanya. Saya cek sambil ada salam-salam, monggo.
3: Nah, kalau enggak ada ya niko pada lah.
0: Oh, nje. Salam-salamipun
3: buat Mbak Tanti, Pak Yuki, Gere, Bu Sista. Tadi ada Pak Kris, Pak Tri. Bu Retno Hardani, Bu Ijati, Mbak Martini, Strawberry, Mbak Citra, buat Bu Miti, Jelisa.
0: Siap.
3: Semuanya ya Mas?
0: J.
3: Ya, gadol Pak Kris tadi udah lihat ya.
0: Iya, ini lagunya Sela on Seven ngapunten Bu, yang hari bersamanya nggak bisa saya putar, yang lain nggak apa-apa J.
3: Oh ya,
0: udah ikut aja. J, karena rilisnya 2011 sih Bu.
3: Ya, ya, mam.
0: Siap.
3: Ya, apa?
0: Matur nuwun J, Bu Endang dicemani. J, siap. Matur nuwun. Selamat beraktivitas juga Ibu Endang dicemani. Baik, kalau begitu saya lagu lagi. Saya punya lagu yang cocok untuk menggantikan lagunya Sheila on Seven yang Hariku Bersamanya. Saya punya ada band ya Ibu Endang dicemani. Saya pilihkan ada band dengan berjudul Kau Auraku. Nah ini dia. Baik, terima kasih Ibu Endang dicemani. Saya beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Mohon maaf pendengar, karena pesan WhatsApp atau chat WhatsApp sudah banyak yang masuk juga. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Mohon maaf dan mohon izin supaya semuanya bisa terputarkan lagunya, tidak menumpuk di Just Music ya. Ada yang sudah me-WhatsApp saya di malam hari ini, pendengar Kak Iram. Hai, Ruang Rindu, selamat malam Mas. Selamat malam juga Kak Iram. Request ya lagunya Astrid Jadikan Aku Yang Kedua. Baik, sudah saya cek, Astrid Jadikan Aku Yang Kedua rilis di tahun 2007. Jadi saya bisa putarkan. Kemudian kata Kak Iram, hai, selamat salam maksudnya buat semuanya saja yang lagi mendengarkan Pro 1 FM. Mas Rifki matugas, tetap semangat. Semangat juga Nji untuk Kak Iram, hai, dan selamat beraktivitas di malam hari ini. Kemudian ada pesan WhatsApp juga dari Ibu Wigati. Setelah tadi saya menelpon atau berkomunikasi lewat telepon, Bu Wigati bilang, Mas, ini nomor saya yang baru di save loh ya, tolong matur nuwun. Nji, Bu Wigati, saya save nomor Anda Nji. Kemudian satu WhatsApp lagi atau pesan WhatsApp lagi, satu lagi saya bacakan ya, dari pendengar Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Kata Kak Siti Aisyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas, lagunya minta dari Gamawan berjudul Sayang, spesial buat Mas Joko aja di Kalimantan Barat. Baik, Sayang sudah saya cek tadi Kak Siti Nur Aisyah ya, mohon maaf ya, Sayang dari Gamawan tadi tidak bisa saya putarkan karena nanti saya tidak bisa putarkan Sayang dari Gamawan karena rilisnya di tahun 2020 Kak Siti Nur Aisyah. Monggo Kak Siti Nur Aisyah, kalau punya lagu lain pengganti lagu Sayang dari Gamawan bisa dikirimkan lagi pesan WhatsApp-nya ke saya begitu. Mohon maaf ini Sayang dari Gamawan rilis tahun 2020 saya tidak bisa putarkan begitu. Lagu pengantinya boleh di WhatsApp lagi ya ke saya Kak Siti Nur Aisyah. Lalu masih di pesan WhatsApp-nya Kak Siti Nur Aisyah, katanya salamnya buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah-Muah, Bu Elisa, Bu Mentik, Bu Wigati, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi. Makasih Mas Rifki karena udah bacain pesan WhatsApp saya. Baik, sama-sama Kak Siti Aisyah, terima kasih ya. Ditunggu Kak Siti Aisyah, lagu pengganti Gamawan dengan berjudul Sayang yang tidak bisa saya putar karena rilis tahun 2020, boleh dicat lagi ke saya. Lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010 ya Kak Siti Aisyah. Kalau begitu saya putarkan terlebih dahulu lagu-lagu request Anda ya. Yang pasti pesan WhatsApp Anda semua juga akan saya baca. Dan yang sudah bergabung tadi di telepon reguler maupun telepon WhatsApp tetapi belum saya angkat, nanti saya juga akan angkat ya. Semoga waktunya masih bisa untuk kita berkomunikasi. Oh sebentar, ada WhatsApp dari Bu Endang dicemani, katanya Assalamualaikum Mas Rifki, lagunya dari Mawon, matur nuwun sanget. Waalaikumsalam Bu Endang, niki saya sudah pilihkan lagu untuk Anda, ada band Kau Auraku Bu Endang. Baik, kalau begitu saya akan putarkan lagu request Anda. Saya mulai dari Rosa dengan Ayat-Ayat Cinta.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Astrid dengan Jadikan Aku Yang Kedua. Baik, pendengar, Anda masih bersama Ruang Rindu Surakarta malam ini. Dan saatnya saya bacakan WhatsApp Anda yang sudah masuk ya. Tadi saya sempat, oh iya betul, sebelum saya baca WhatsApp yang sudah masuk, saya sempat menawarkan kepada Kak Siti Nur Aisyah di Kalimantan Barat ya, yang request lagu Sayang dari Gamawan. Maaf, saya tidak bisa putar itu karena lagunya rilis di tahun 2020. Monggo saya tawarkan lagu pengganti dari Kak Siti Nur Aisyah, lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2000 sampai 2010. Ingin lagu apa? Bisa mengirimkan pesan WhatsApp lagi ya, Kak Siti Nur Aisyah. Kemudian ada WhatsApp dari pendengar Uti Yuni di Semarang. Mas Rifki, sayur asem daun melinjo. Ada terong dan kacang panjang. Acara Mas Rifki banyak yang jodoh. Dari tadi teleponnya tak pernah lengang. Asik. WhatsApp-nya berisikan pantun dari Uti Yuni di Semarang. Ya, mohon maaf ya Uti Yuni ya. Memang tidak pernah lengang lalu lintas telepon tadi, termasuk padat ya. Jadi mohon maaf belum bisa menerima telepon dari Anda Uti Yuni. Mas, kalau Uti Yuni habis keramas mengeringkannya pakai handuk. Kata ahli, kecantikan kalau pakai hair dryer itu kalau tidak diimbangi dengan vitamin-vitamin rambut gampang kering. Oh iya betul. Betul. Memang gampang kering dan akhirnya kalau tidak diimbangi dengan vitamin juga membuat rontok ya, atau rambutnya tuh rawan rontok. Uti boleh minta lagu Suara versinya Luna Maya untuk semua pecinta Ruang Rindu tanpa kecuali. Untuk Mas Rifki beserta orang atau seseorang yang terkasih selalu diberkati Tuhan. Nuun, amin, Allahumma amin. Uti Yuni beserta keluarga juga selalu diberkati Tuhan ya, amin. Baik, Suara dari Luna Maya. Semoga bisa saya putar ya. Ini semoga rilisnya di tahun 2000 sampai 2010. Saya akan cek terlebih dahulu ya. Suara Luna Maya featuring Hijau Daun. Rilis tahun berapa? Saya akan cek terlebih dahulu. Dan tahun 2009 rilisnya. Bisa saya putarkan Uti Yuni? Ditunggu ya. Terima kasih. Kemudian ada pendengar Bunda Tifa. Ruang Rindu Mas Rifki Minov, lagunya Separuh Hatiku Pergi. Salamnya untuk Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Yuni, Bu Wigati, Mbak Rere, Mbak Cindy, Pak Tri, Pak Kris, Pak Benny, Pak Pirudi, dan pendengar Ruang Rindu semua tanpa kecuali. Buat Mas Rifki, selamat bertugas, semangat selalu. Nanti pulangnya hati-hati, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Begitupun Bunda Tifa sekeluarga, Cih. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya habis keramas dikeringkan sama handuk sambil duduk di depan kipas angin. Oh, baik. Ya, di depan kipas angin sambil nyantai begitu ya Bunda Tifa ya. Saya cek terlebih dahulu lagunya Bunda Tifa, semoga bisa saya putarkan ya. Separuh hatiku pergi, separuh hatiku pergi. Begitukah lagunya? Separuh hatiku pergi. Separuh hatiku pergi, rilis di tahun berapa? Semoga bisa saya putar nggih. Saya cek terlebih dahulu. Oh, maksudnya separuh jiwaku pergi ya? Separuh jiwaku pergi. Dari Anang Hermansyah, rilis di tahun 2009, bisa saya putarkan. Bisa saya putarkan, aman Ibu atau Bunda Tifa nggih. Saya siapkan terlebih dahulu lagunya Separuh Jiwaku Pergi dari Bunda, dari Anang Hermansyah. Sama tadi Suara dari Luna Maya featuring Hijau Daun ya. Featuring Dide Hijau Daun. Bisa saya putarkan semua. Baik, setelah ada Uti Yuni, ada Bunda Tifa, lalu ada pesan WhatsApp juga dari pendengar Ibu Modesta. Sebentar, sebelum saya bacakan pesan WhatsApp dari Ibu Modesta, saya pastikan dulu lagunya sudah siap semua. Jih, sampun. Dari Ibu Modesta di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Selamat malam Mas Rifki Minov. Selamat malam juga, Inje, Ibu Modesta.
Request keliru dari Ruth Sahanaya. Salam-salamnya untuk Papi Rudi, Bapak Kris, Om Benny, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Wigati, Eyang Tanti, Ibu Heru, Ibu Endang di Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Mentik, Ibu Ragil, Mbak Citra Muah-Muah, Mbak Martini Rasa Strawberry, dan semua pecinta Ruang Rindu. Makasih Mas Rifki, mat bertugas dan sehat selalu ya Mas. Amin, amin, amin. Mat beraktivitas juga Ibu Modesta dan sehat selalu sekeluarga. Kalau pulang hati-hati ya Mas. Siap Bu Modesta. Lalu saya kalau habis cuci rambut pakai handuk saja untuk mengeringkannya karena rambut saya pendek jadi cepat kering. Dibaca ya Mas WhatsApp-nya, kapan-kapan gantian telepon saya diterima ya. Terima kasih. Iya mohon maaf ya Ibu atau oh iya benar. Bu Modesta, saya tadi mau memanggil Bunda Modesta. Mohon maaf Ibu Modesta, tadi belum bisa saya angkat telepon WhatsApp dari Anda ya karena sedang menerima telepon dari pendengar yang lain. Ya, di lain hari di Ruang Rindu semoga kita bisa berkomunikasi lewat telepon WhatsApp ya Bu Modesta, mohon maaf. Lagunya keliru ya dari Ruth Sahanaya, saya cek terlebih dahulu Bu Modesta. Oh, mohon maaf Ibu Modesta. Ruth Sahanaya berjudul Keliru, rilis di tahun 1999. Mungkin Bu Modesta punya lagu yang lain untuk menggantikan Keliru dari Ruth Sahanaya yang tidak bisa saya putar karena rilis di tahun 2000, setahun sebelum 2000, yang rilis di tahun 99, jadi belum di tahun 2000 rilisnya Bu Modesta. Mungkin ada lagu lain yang rilis di tahun 2000 sampai 2010, lagu Indonesia. Saya tunggu chat WhatsApp Anda, Ibu Modesta. Mohon maaf dan mohon izin ya, Ibu Modesta. Ruth Sahanaya, Keliru, rilis di tahun 99, tidak bisa saya putar. Lagu pengganti dari Anda, lagu Indonesia dari tahun 2000 sampai 2010, saya tunggu, Ibu Modesta, untuk menggantikan Keliru dari Ruth Sahanaya. Kemudian, dari Ibu Modesta di Jatan Kabupaten Karanganyar sudah, sekarang ada pendengar Kak Catur. Kak Catur bilang, teleponnya di reject aja Kak Rifki Pro 1. Yeh, jangan. Teleponnya di reject aja Kak Rifki Pro 1 katanya. Jangan dong. Sudah effort untuk menelpon, jangan di reject. Ada-ada aja ini emang Mas Catur nih. Aduh, Mas Catur atau Kak Catur yang biasanya di Pro 2 juga sering masuk saat saya masih di Pro 2, sekarang masuk di Pro 1. Terima kasih loh Kak Catur ya. Terima kasih. Ya, tapi saya juga gak reject telepon dari pendengar dong. Jangan dong. Besok kalau begitu saya gak gajian itu. Tapi terima kasih Mas Catur sudah meninggalkan aktivitas lain dan menyempatkan untuk mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Padahal juga sambil beraktivitas ya, tidak meninggalkan juga. Terima kasih Mas Catur. Kemudian ada pendengar Cik Lingling. Cik Lingling bilang, Mas Rifki Minov, ini saya punya fotonya Bu Martini rasa strawberry, Mas Q. Oh iya, saya dikirimin fotonya. Padahal usianya sudah senja, tapi kok suaranya masih seperti mbak-mbak katanya. Iya ya, Masya Allah gitu, suaranya masih awet muda. Baik, kata Cik Lingling juga, salam-salam. Oh.

0: Betapa ku cinta padamu. Betapa ku cinta padamu rilis di tahun 97, mohon maaf. Terus salam-salamnya kagem beliau Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Wigati, Bunda Modesta, Bunda Mentik, Bunda Rere, Bunda Retno, Pak Dekris, Om Andi Batam, Bunda Ragil. Semoga beliau-beliau sehat selalu. Injih ya Mas Q. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih lagunya Mas Q, selamat malam. Kalau lagunya gak masuk terserah Mas Q aja ya Mas Q begicu. Makasih. Iya mohon maaf ini Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza tidak bisa saya putar Cilingling karena rilis di tahun 97. Nanti saya pilihkan ya lagu Indonesia yang rilis di tahun 2000 sampai 2010 begitu. Kemudian kata Cilingling, ngikut tema Mas, kalau aku habis keramas aku handuki dulu terus aku kipasin. Itu cepat kering dan rambutnya jadi bagus sekali hasilnya. Terus baru aku bentuk sesuai dengan panjang rambutku Mas Q. Jadi bisa terurai dengan bagus sekali. Masya Allah. Baik. Terima kasih Cilingling. Untuk lagunya nanti saya pilihkan ya. Semoga cocok ya. Kemudian ada Bunda Tifa lagi yang mengirimkan pesan WhatsApp. Katanya terima kasih Mas Rifki. Sama-sama Bunda Tifa. Terima kasih atas atensinya. Lalu ada Ibu Modesta di Jaten Kabupaten Karanganyar yang mengirimkan pesan WhatsApp. Kalau begitu jodohku lagunya dari Anang Asanti. Baik, ini Bunda Modesta atau Ibu Modesta mohon maaf. Saya tidak bisa memutarkan jodohku dari Anang dan Asanti. Karena sudah ada lagunya Mas Anang yang separuh jiwaku pergi. Ibu Modesta mohon maaf. Ini bukan terkait rilis lagu sih. Sebenarnya lagunya udah masuk. Jodohku kan 2010 ya rilisnya. Tapi mohon maaf saya tidak bisa putarkan karena sudah ada yang merequest lagu Mas Anang dengan Separuh Jiwaku Pergi. Bunda Tifa yang merequest lagu itu. Begitu. Mohon maaf kalau ada lagu lain Ibu Modesta boleh dikirimkan via pesan WhatsApp. Nanti akan saya putarkan lagu Indonesia yang rilis di tahun 2000 sampai 2010. Begitu. Nah baik. Ada Ibu Endang di Sukoharjo juga yang WhatsApp, katanya tetap semangat tugas sampai usai Mas, pulangnya hati-hati nanti ya Mas. Oh, terima kasih Ibu Endang atas himbauannya ya. Tetap semangat juga beraktivitas malam hari ini ya. Dan nanti juga selamat istirahat, semoga istirahatnya atau tidurnya nyenyak ya Ibu Endang. Nah ini kemudian Ibu Modesta mengetik pesan nih, saya tunggu ketikan Anda. Dan sudah jam 23 lewat 3 menit pendengar, berarti lagu-lagu yang Anda request di Ruang Rindu malam hari ini saya akan putarkan semuanya di Jazz Music tanpa terkecuali. Jadi semua akan bisa Anda dengarkan ya. Sembari Ibu Modesta sedang mengetik pesan ini lagu pengganti Jodohku dari Anang Asanti yang saya tidak bisa putar ya karena sudah ada yang request lagu itu. Oh ini Bu Modesta, untukku Tito Marsono. Kalau enggak bisa dipilihkan Mas, untukku coba untukku Tito Marsono. Semoga bisa ya. Aduh tahun 92 Bu Modesta mohon maaf saya tidak bisa putarkan. Kalau begitu nanti saya pilihkan Jeh. Bu Modesta mohon izin, semoga lagunya cocok Jeh. Baik, kalau begitu sudah semua saya bacakan pesan WhatsApp dari Anda. Terima kasih ya pendengar pesan WhatsApp yang sudah masuk, sudah saya bacakan. Terima kasih pula yang juga sudah berkomunikasi ya atau bersua kita di telepon reguler maupun telepon WhatsApp. Terima kasih pula yang juga mendengarkan pendengar dimanapun Anda berada. Mohon maaf kalau tadi belum sempat kita bisa berkomunikasi ya karena memang lalu lintas telepon malam hari ini cukup padat begitu. Insya Allah di kesempatan lain hari ya kita bisa berkomunikasi. Kalau begitu sekarang sudah masuk di segmen Jazz Music. Pendengar, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara termasuk lagu yang Anda request akan saya putarkan di Jazz Music ini sembari menemani istirahat malam Anda. Jazz Music akan menemani Anda sampai nanti jam 12 malam.
1: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Baik pendengar, Anda bertemu kembali dengan saya di Jazz Music siaran Surakarta malam ini. Iya, ini saya ingin meluruskan sedikit hal ya, yang mana ini sudah di Jazz Music ya. Jadi saya bisa putarkan lagu Anda walaupun tidak sesuai dengan lagu di Ruang Rindu tadi ya. Tadi kalau tidak salah Ibu Modesta meminta lagu Ruth Sahanaya berjudul Keliru ya, atau Untukku dari Tito Marsono ya. Ya jadi saya bisa putarkan. Jadi saya bisa putarkan karena sudah di Jazz Music. Boleh saya putarkan begitu. Dua-duanya juga bisa saya putarkan ya. Tito Marsono dengan Untukku, Keliru dari Ruth Sahanaya juga boleh. Begitu. Kemudian ada Cik Lingling yang meminta lagu Siti Nurhaliza ya, yang berjudul Betapa Ku Cinta Padamu, juga bisa saya putarkan karena sudah masuk di Jazz Music. Begitu. Jadi ini yang saya luruskan pendengar. Mohon maaf dan mohon izin ya, saya masuk sebentar di Jazz Music. Maka dari itu lagu-lagu Anda yang tidak rilis di tahun 2000 sampai 2010 pun bisa saya putarkan begitu nje. Termasuk lagu Ruang Rindu yang tadi belum sempat saya putarkan. Ada request dari lagu Anang ya, Separuh Jiwaku Pergi, yang merequest Bunda Tifa, juga saya akan putarkan di Jazz Music malam hari ini. Selamat menikmati sajian lagu-lagu Indonesia dan mancanegara di Jazz Music siaran Surakarta malam ini.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 1 September tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia, Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 dan 96,8 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM dan 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Surakarta Pagi Ini, kembali hadir menemani aktivitas pagi hari Anda di hari Rabu 2 September 2026. Dan selamat hari Rabu, terus bergerak dan tetap maju, doa, usaha, dan jangan ragu. Yakin kita akan berhasil selalu. Dan Surakarta Pagi Ini akan menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan Rianani Surya akan menemani Anda. Untuk mengawali Surakarta Pagi Ini akan kami hadirkan religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Yunus ayat 19 sampai dengan 24 oleh Mishari Rasid. Diteruskan dengan siraman rohani agama Islam dengan judul Berbakti Kepada Orang Tua bagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mufti Adin dari Kemenag Kota Surakarta. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

0: Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."
1: Falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الشمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa nafsi awalam bitakwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila mawfirati rabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita. Ketahuilah bahwasanya nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah, nikmat yang ada di dada kita ini, yang mencerahkan kehidupan kita, yang membawa kita kepada kebahagiaan, kepada kesejahteraan, baik kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia, maupun kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan hidup di akhirat. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhak untuk meraih surganya, dijauhkan dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu saya telah sampaikan bedah kitab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, yaitu Al-Adabul Mufrad, kitab tentang panduan adab dan akhlak harian seorang muslim, khususnya tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan akibat-akibat manakala durhaka kepada kedua orang tua, serta bagaimana cara-cara kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan pada pagi ini ada beberapa bab terkait bahasan ini, yaitu di dalam hadis-hadis yang sahih yang akan saya sampaikan, yaitu bab tentang membalas jasa kedua orang tua. Di dalam hadis disebutkan, Qabisah menceritakan kepada kami, haddatsana Qabisah qol, ia berkata, haddatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Shalih an Abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yajzi waladun walidah illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikah. Seorang anak, sabda Rasulullah, seorang anak tidak akan mampu membalas jasa ayahnya atau orang tuanya
kecuali jika ia mendapati ayahnya menjadi budak, lalu ia membelinya dan memerdekakannya. Di dalam hadis sahih. Fikih hadis yang telah saya bacakan tadi, yang pertama, bahwasannya membeli orang tua yang kalau dulu itu ada yang berstatus budak, di mana harganya memang sangat mahal, itu hukumnya wajib bagi anak yang mampu untuk memerdekakan orang tuanya. Yang kedua, pemerdekaan secara otomatis terjadi ketika seorang budak dimiliki oleh kerabat. Dan yang ketiga, seorang anak tidak akan mampu menunaikan hak orang tuanya yang menjadi budak, kecuali dengan memerdekakannya setelah membelinya. Sudah barang tentu demikian, karena kalau menjadi budak itu menjadi hak orang lain, dan anak tidak mampu untuk berbakti kepadanya, kecuali dengan memerdekakan orang tuanya. Dan fikih hadis yang keempat, bahwasanya besarnya hak kedua orang tua di dalam Islam. Itulah tadi tentang hadis bagaimana seorang anak itu wajib ya untuk membalas jasa kedua orang tua, bahkan dengan harus mengorbankan hartanya untuk memerdekakan orang tuanya yang sedang atau dalam keadaan menjadi budak. Kemudian hadis yang kedua tentang membalas jasa kedua orang tua. Adam menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abi Burdah menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku menceritakan hadis bahwa ia pernah menyaksikan Ibnu Umar tawaf di Baitullah bersama seorang laki-laki Yaman yang menggendong ibunya di punggungnya. Laki-laki Yaman itu berkata, sungguh aku ini ibarat unta tunggangannya yang penurut. Kalau penunggangnya takut, maka aku tidak akan ketakutan. Kemudian ia berkata, wahai Ibnu Umar, menurutmu apakah yang aku lakukan ini sudah dapat membalas jasa-jasanya? Ibnu Umar menjawab, belum, bahkan belum dapat membalas satu hembusan nafas saat persalinan. Kemudian Ibnu Umar tawaf lalu mendatangi makam Ibrahim dan sholat dua rakaat. Lalu ia berkata, wahai Ibnu Abi Musa, sholat dua rakaat itu dapat menghapuskan dosa yang ada di hadapannya. Di dalam hadis sahih. Para pendengar yang dirahmati Allah, fikih hadis yang telah saya sampaikan mengandung kandungan yang pertama, motivasi, dorongan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk seorang ibu. Yang kedua, betapa besarnya hak kedua orang tua bagi anak. Dan yang ketiga, bahwa sholat itu menutupi dosa-dosa kecil. Kemudian yang keempat, keutamaan tawaf dan sholat di makom Ibrahim. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi di antara cara membalas jasa kedua orang tua, berdasarkan hadis yang
disampaikan oleh Adam dan juga Syu'bah dan Sa'id bin Abi Burdah, bahwasanya membalas budi kedua orang tua itu wajib dan betapa harus diupayakan dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun demikian, itu pun masih belum sepadan dengan pengorbanan kedua orang tua yang diberikan kepada anak. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Soleh menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Lais menceritakan kepadaku, ia berkata, Khalid bin Yazid menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Abu Hasim, dari Abu Murrah, Maula milik Akil, bahwa Abu Hurairah pernah diminta oleh Marwan untuk menggantikannya menjadi gubernur di Zulhulaifah di Madinah, sementara ibunya tinggal di sebuah rumah dan Abu Hurairah sendiri tinggal di rumah yang lain. Abu Murrah mengatakan bahwa apabila Abu Hurairah hendak bepergian, ia berdiri di depan pintu rumah ibunya dan mengucapkan, Assalamualaikum wahai ibuku warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ibunya menjawab, Waalaikumsalam wahai putraku warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah mengucapkan lagi, semoga Allah senantiasa mengasihimu sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil. Ibunya pun menjawab, semoga Allah senantiasa merahmatimu sebagaimana kamu telah berbakti kepadaku di waktu aku sudah renta. Kemudian apabila hendak masuk, Abu Hurairah juga melakukan hal yang sama. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa indahnya kebaktian Abu Hurairah kepada ibundanya yang dicintainya, bahwa beliau setiap kali hendak bepergian keluar dari tempat dia tinggal, dia selalu berpamitan kepada ibundanya dengan satu ucapan salam yang menyejukkan dan membahagiakan hati ibunya. Dan ibunya pun membalas dengan memberikan jawaban yang terbaik untuk putranya. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di dalam hadis yang lain, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyanu an Atha' ibn Sa'ib an abihi an Abdillah ibn Amr qala ja'a rasulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrah wa taraka abawaihi yabkiyani faqala irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Abu Nu'aim menyampaikan kepada kami, ia berkata, Sufyan menyampaikan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berbaiat kepada beliau untuk berhijrah. Tetapi ia meninggalkan kedua orang tuanya yang menangisinya. Beliau pun berkata, pulang dan temui keduanya dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis, di dalam hadis sahih. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi di dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, bahwasannya jihad saja yang merupakan satu kewajiban, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat
agar dia tidak berangkat tanpa seizin orang tuanya di dalam jihadnya itu. Ini menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan orang tua dan menekankan untuk membuat ridho kedua orang tuanya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, juga betapa keutamaan birrul walidain dan menjunjung tinggi hak keduanya dan berbakti kepada kedua orang itu banyak sekali pahalanya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian selanjutnya tentang bab yang baru, yaitu tentang durhaka kepada orang tua. Di dalam hadis disebutkan, Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, Bishr bin Al-Fadl menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Jurairi menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu satu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Salasan, beliau mengatakan sampai tiga kali. Kalu, para sahabat pun menjawab, Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kala, Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, Al-Isyraku Billah, yaitu menyekutukan Allah, Wa'uqukul walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wajalasa wakana muttaki'an ala wakul zur. Beliau yang sebelumnya bersandar kemudian duduk tegak dan melanjutkan sabda beliau, waqaul zur dan perkataan dusta. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Beliau mengulangi itu terus sampai-sampai aku berkata, semoga beliau segera berhenti berbicara. Di dalam hadis sahih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang telah saya bacakan tadi, fikih hadis yang bisa kita petik sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Dan peringatan keras terhadap perilaku durhaka kepada kedua orang tua dan berkata dusta. Dan durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar. Dan penegasan akan haramnya bersaksi palsu dan besarnya keburukan atas kesaksian palsu. Para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam hadis tadi juga terkandung satu pesan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah dan mereka bersikap sangat sopan kepada beliau. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis yang lain Muhammad bin Salam menyampaikan kepada kami, ia berkata, Jarir mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari Warud, sekretaris Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Muawiyah mengirim surat kepada Al-Mughirah. Tuliskanlah untukku apa yang pernah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warad kemudian berkata, maka Al-Mughirah mendikteku dan aku menulis dengan tanganku ini. Aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam melarang banyak bertanya.
membuang-buang harta, dan kila wakola katanya dan kata orang. Para pendan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menyampaikan satu pesan: haramnya berdebat dan menanyakan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak menimbulkan manfaat ataupun menepis suatu bahaya apapun. Dan larangan berlaku boros dan membuang-buang harta, serta larangan membicarakan semua hal yang didengar tanpa memastikan kebenarannya. Berikutnya para pendengar yang dirahmati Allah, yaitu hadis tentang mengutuk orang tua, mengutuk orang yang mengutuk orang tuanya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutuk orang yang mengutuk orang tuanya. Di dalam hadis, Amr bin Marzuk menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abi Bazzah. Dari Abu At-Tufail, ia berkata, Ali pernah ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sesuatu yang khusus kepada kalian yang tidak beliau berikan kepada semua orang? Ali menjawab, Rasulullah tidak pernah memberikan sesuatu yang khusus kepada kami yang tidak beliau berikan kepada semua orang selain apa yang ada di dalam sarung pedangku ini. Kemudian Ali mengeluarkan sebuah lembaran dan ternyata isinya. Allah melaknat atau mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man zabaha li ghairillah. La'anallahu man saraka manaral ard. Allah melaknat orang yang mencuri patok pembatas tanah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mengutuk orang tuanya. La'anallahu man awa muhtisan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kandungan hadis yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama yaitu haramnya menyembelih kurban untuk selain Allah. Baik itu menyembelih untuk patung, untuk Ka'bah, untuk Nabi, untuk pepohonan, dan yang lain-lainnya yang bukan karena Allah, semuanya itu diharamkan. Yang kedua, haram menguasai dan merampas tanah milik orang lain. Yaitu seperti halnya menggeser pembatas tanah yang bukan merupakan haknya. Kemudian yang ketiga, termasuk di dalam bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah membuat keduanya dicaci dan dihina oleh orang lain. Jadi hendaklah seseorang anak itu menjauhkan dari kemungkinan orang lain mencaci dan menghina kedua orang tuanya. Masya Allah, ini adalah merupakan satu bentuk kebaktian orang tua, bahkan dengan cara menjaga jangan sampai orang tuanya itu dihina, dicaci oleh orang lain. Kemudian yang keempat, siapa yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan, maka ia sama seperti pelakunya. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dan yang kelima, haram memberikan perlindungan kepada para pendusta. Orang yang suka berbohong,
serta tidak mengingkari sedikit pun di antara tindakan-tindakan kebohongannya, termasuk di dalam perbuatan bid'ah di dalam agamanya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi hal-hal yang berkaitan dengan akibat kedurhakaan seorang anak kepada orang tua yang mesti harus dijauhi. Bagaimana kalau kita berbakti kepada orang tua? Apakah boleh kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat oleh orang tua? Maka jawabannya adalah sebagaimana di dalam hadis berikutnya tentang berbakti kepada orang tua, itu tidak di dalam kemaksiatan. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Abu Darda, dari Abu Darda ia berkata, Rasulullah pernah mewasiatkan 9 hal kepadaku, yaitu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun sekalipun kamu akan dimutilasi atau dibakar. Jangan pernah meninggalkan sholat secara sengaja. Sebab siapapun yang sengaja meninggalkan sholat, maka jaminan perlindungan dari Allah telah lepas darinya. Jangan sekali-sekali minum khamr, karena minum khamr adalah kunci segala kejahatan. Yang keempat, kata Rasulullah, taatilah kedua orang tuamu, sekalipun keduanya menyuruhmu untuk menyerahkan duniamu, maka serahkanlah untuk keduanya. Dan yang kelima, jangan menentang penguasa sekalipun kamu berhadapan lebih berpandangan lebih benar. Dan yang keenam, jangan lari dari medan perang sekalipun kamu pasti akan binasa dan teman-temanmu telah melarikan diri. Dan yang ketujuh, infakkanlah kekayaanmu kepada keluargamu, serta jangan pernah kamu mengangkat tongkat untuk memukul keluargamu. Dan buatlah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi di dalam hadis yang telah saya sampaikan tadi, betapa perintah Rasulullah yang mulia agar senantiasa mentaati kedua orang tua, bahkan manakala keduanya menyuruh untuk menyerahkan hartamu, maka serahkanlah harta itu kepada kedua orang tua. Masya Allah. Ini tentu ada satu hikmah di balik ini. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berbuat baik. Tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berbakti kepada orang tuanya lantaran baktinya kepada Rasulnya. Titah Allah dan Rasulnya, yaitu kebaktian kepada orang tua yang tanpa batas. Maka Allah akan membalas semuanya itu dengan balasan yang jauh lebih baik. Para pendengar yang dirahmati Allah, pendek kata, selagi orang tua tidak mengajak kepada maksiat, maka hendaklah dipatuhi apa yang dikehendaki oleh orang tua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berbakti kepada orang tua, dan kita bisa masuk surganya lantaran kebaktian kita kepada orang tua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bintang Allah. Dia bertempat, berwarna, berpenjuru, bergerak, atau diam. Maka semua itu pasti bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat-sifat tersebut adalah sifat

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Ini kita sudah bisa membagikan, semoga nanti menjadi semangat tersendiri anak-anak untuk terus belajar dan juga sedikit banyak bisa meringankan mungkin beban dari wali murid atau orang tua murid.
2: Harapan warga dan pemulung, kita cuma pengen diskusi sama Bapak Wali Kota di wilayah kita, biar Bapak Wali Kota itu mendengar keluh kesah warga dan pemulung.
0: Warta Pagi RRI Surakarta, Rabu 2 September 2026, selengkapnya bersama saya, Rian Dani Surya. Sejumlah pemulung dan warga terdampak TPA Putri Cempo mendatangi Balai Kota Surakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Pemerintah Kota Surakarta menyatakan akan mencari solusi atas keluhan yang disampaikan warga dan pemulung.
2: Harapan warga dan pemulung, kita cuma pengen diskusi sama Bapak Wali Kota di wilayah kita.
3: Sejumlah pemulung dan warga terdampak kawasan TPA Putri Cempo mendatangi Balai Kota Surakarta. Mereka menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang dirasakan warga serta pemulung di sekitar TPA. Ketua Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo, Karni, mengatakan, berkurangnya sampah bernilai ekonomi yang masuk ke TPA berdampak terhadap penghasilan pemulung. Warga juga mengeluhkan polusi udara, debu, asap, dan kebisingan yang dirasakan di sekitar kawasan tersebut.
2: Harapan warga dan pemulung, kita cuma pengen diskusi sama Bapak Wali Kota di wilayah kita, biar Bapak Wali Kota itu mendengar keluh kesah warga dan pemulung. Kalau diambil sebagian segini kan tidak bisa mewakili.
3: Karni berharap Wali Kota Surakarta dapat berdialog langsung dengan warga dan pemulung di kawasan Putri Cempo. Menurutnya, dampak yang dirasakan masyarakat perlu didengar secara langsung karena kondisi setiap warga berbeda-beda. Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho, mengatakan, pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan oleh warga. Pemerintah Kota Surakarta mencatat 3 persoalan utama yang disampaikan, yakni ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.
4: Tata kelola di TPA Putri Cempo terus kita lakukan perbaikan, dan tadi aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Paguyuban Pemulung maupun warga itu tentu akan kita carikan solusinya.
3: Erwin menambahkan, berkurangnya sampah bernilai ekonomi di TPA Putri Cempo berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi TPA telah mengalami kelebihan kapasitas dan pemerintah sedang melakukan perbaikan tata kelola pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Surakarta juga telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menganalisis data pemulung ber-KTP Solo melalui program Rumah Siap Kerja Bersama.

0: Pelaku UMKM.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Solo mengeluhkan sejumlah kendala teknis dalam mengurus sertifikasi halal. Menjelang tenggat wajib halal pada Oktober 2026, kurangnya sosialisasi hingga indikasi aturan yang membingungkan dinilai masih menghambat para pelaku usaha di lapangan. Ketua Yayasan Persederekan Solo Raya, Kusumo Adiwijaya memaparkan, pelaksanaan sertifikasi halal di tingkat bawah kerap diwarnai masalah akibat ulah oknum pendamping. Pihaknya menilai beban biaya tambahan yang ditarik oknum tertentu sangat memberatkan pelaku UMKM di tengah lesunya kondisi perekonomian saat ini.
0: Apalagi itu kan sebenarnya kan sangat-sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM berkaitan dengan aturan-aturan dari pemerintah. Aturan-aturan pemerintah kan sekarang diwajibkan semua produk itu kan halal kan. Nah, jadi kalau terus nanti biaya itu dibebankan apalagi dengan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja seperti ini, ya sangat-sangat memberatkan lah bagi para pelaku UMKM.
1: Selain masalah biaya, Ketua Paguyuban UMKM Solo Raya, Imam Buhairi Santoso, turut menyoroti tidak seragamnya pemahaman aturan antar pendamping halal. Kondisi ini memicu kebingungan pelaku usaha dalam membedakan pedas produk untuk jalur gratis, self-declare, dan jalur reguler yang berbayar.
2: Itu ada yang berbasis daging katanya berbayar udah sampai 5 juta, 8 juta gitu kan. Nah, ada juga yang mengandung daging juga dianggap gratis. Nah, itu yang abu-abu dari UMKM. Kita yang ngurus yang mana masuknya. Nah, itu kita nggak menuduh. Mungkin ada oknum di lapangan yang akhirnya, wah ini masuk yang reguler. Reguler harus bayar di atas 5 juta. Nah, yang tahun kemarin itu bisa masuk self-declare, sekarang masuknya ke reguler.
1: Para pengurus paguyuban berharap pemerintah dapat mempertegas aturan teknis serta memperkuat sinergi data antar dinas terkait. Pemerintah juga didorong untuk mempertimbangkan penundaan tenggat waktu wajib halal hingga akhir tahun 2026 demi kepastian aturan bagi pelaku UMKM. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Sosial Dinsos Pemkab Sukoharjo mencatat sebanyak 3.624 penerima bansos dalam data memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online atau judol. Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo Yunia Wahdiati mengatakan dari jumlah penerima bansos tersebut, Kecamatan Grogol mencatat jumlah tertinggi dengan 396 data.
4: Ya, jadi saat ini kami berupaya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ya kepada masyarakat, utamanya bagi mereka yang...
5: Saudara, Dinas Sosial Dinsos Pemkab Sukoharjo mencatat sebanyak 3.624 penerima bansos dalam data memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online atau judol. Angka tersebut diperoleh setelah petugas mencocokkan data penerima bansos dengan identitas yang muncul dalam data aktivitas judol. Dari jumlah 3.624 penerima bansos, Kecamatan Grogol mencatat jumlah tertinggi dengan 396 data. Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo Yunia Wahdiati meminta masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa seluruh penerima bansos dalam data tersebut bermain judol. Menurutnya, petugas menemukan sejumlah kasus saat anggota keluarga atau kerabatnya memakai identitas penerima bansos untuk mengakses atau menjalankan aktivitas judol, sehingga hal itu tidak serta-merta dari yang bersangkutan, melainkan Dinsos mendapatkan aduan dari kerabat keluarga.
4: Kasus yang di lapangannya tidak melulu dari mereka yang bersangkutan, tetapi ada juga mungkin disalahgunakan oleh mungkin keponakannya, mungkin anaknya begitu. Karena aduan-aduan yang masuk ke kami itu seperti itu. Terbanyaknya ada di Kecamatan Grogol, 396 kasus.
5: Kepala Dinsos Pemkab Sukoharjo Yunia Wahdiati juga menilai persoalan bansos dan judol perlu mendapatkan perhatian serius sebab aktivitasnya dapat mempengaruhi kelanjutan bansos. Kondisi tersebut semakin penting karena mayoritas penerima bansos dalam data tersebut berasal dari kelompok lansia. Oleh karena itu, Dinsos meminta penerima bansos dapat mengecek kembali seluruh anggota keluarga dalam KK untuk memastikan tidak ada anggota keluarga yang memakai identitas atau akses mereka untuk aktivitas judol. Dinsos juga memberikan edukasi, terutama penerima bansos untuk melakukan cek ulang. Jika ada yang menyalahgunakan, penerima bansos bisa dihentikan. Selain itu, mereka juga perlu segera melapor kepada Dinsos jika mengetahui pihak lain memakai identitasnya. Laporan tersebut akan sangat membantu petugas melakukan klarifikasi terhadap data yang masuk dalam pencocokan.
4: Ya, jadi saat ini kami kami berupaya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ya kepada masyarakat, utamanya bagi mereka yang saat ini menerima bansos, tolong cek ulang di antara keluarga atau apapun yang ada berafiliasi dengan KH-nya, terutama apakah ada yang mereka menyalahgunakan begitu. Karena saat ternyata disalahgunakan, akhirnya bantuan sosialnya berhenti.
5: Dengan edukasi dan pemutakhiran data, Dinsos berharap penerima bansos Sukoharjo tidak

0: kehilangan haknya akibat tindakan pihak lain. Oleh karena itu, masyarakat perlu segera melapor jika menemukan penyalahgunaan identitas dalam aktivitas judol. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen resmi memulai penataan kawasan eks kantor Pemda Sragen di Jalan Raya Sukowati untuk memperkuat ketersediaan ruang publik di pusat kota. Sementara itu, penataan tersebut mendapatkan sorotan dari mantan Bupati Agus Fakhur Rahman karena hanya buang-buang anggaran.
2: Anggaran di sana 2,5 sekian pagu anggarannya, tetapi kemarin kontrak 2,45.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen resmi memulai penataan kawasan eks kantor Pemda Sragen di Jalan Raya Sukowati atau depan alun-alun untuk memperkuat ketersediaan ruang publik di pusat kota. Pekerjaan fisik proyek bernilai miliaran rupiah itu mulai berjalan setelah penandatanganan kontrak kerja 18 Agustus lalu. Proyek penataan kawasan dengan masa pelaksanaan 120 hari kerja tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember mendatang. Kawasan itu nantinya dirancang terintegrasi langsung dengan alun-alun, Sasono, Langan Putro, dan jalur pedestrian kota yang sedang dibangun. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang di Dispergim Taruh Sragen Aris Wahyudi menjelaskan bahwa proyek itu memiliki pagu anggaran 2,5 miliar dengan nilai kontrak 2,45 miliar rupiah. Aris menerangkan pengerjaan tahap awal berfokus pada pembongkaran pagar keliling bagian depan dan sisi timur. Petugas di lapangan juga mulai menata jalur pedestrian, membenahi sistem drainase atau gorong-gorong, serta merapikan area halaman depan. Selain pagar, sejumlah struktur bangunan di dalam area tersebut turut diratakan. Pemkab membongkar sebagian bangunan di sisi barat area tengah yang sebelumnya difungsikan sebagai ruang kerja bupati hingga bangunan di sisi timur bagian utara.
2: Iya, untuk trotoar depannya berkesenambungan dengan yang sebelah baratnya. Bisa untuk tengahnya ini sementara kita buka gitu, biar bisa dimanfaatkan warga untuk bersantai, untuk menikmati kota Sragen. Kami belum menyentuh opsi desain yang terdahulu. Jadi kami baru menata di depannya. Untuk gedung, opsi yang dulu pernah saya sampaikan di situ belum mengarah ke sana.
3: Sementara itu, mantan Bupati Sragen Agus Faturrahman menyayangkan mangkraknya dan pemindahan kantor Pemkab Sragen ke kantor Pemda Terpadu. Menurutnya, pemimpin lama terlalu gegabah dan gerusa-gerusu memindah aset Pemkab itu ke kantor Pemkab yang baru.
4: Gerusa-gerusu memindah aset Pemkab itu ke kantor Pemkab yang baru. Tetapi semua sudah terlanjur, dan hari ini kita membuktikan itu semua, bahwa ternyata kepindahan kantor itu meninggalkan bom waktu yang lain. Banyak kantor-kantor lama yang ditinggalkan, termasuk kantor Pemkab itu. Sekarang mangkrak hampir setahun lebih tidak dipergunakan untuk apapun.
3: Sebagai informasi, Dispergim Taruh Sragen memastikan dalam penataan eks kantor Pemkab Sragen ini tidak seluruh bangunan akan dirobohkan. Bangunan di sisi utara tetap dipertahankan, sedangkan gedung utama di bagian tengah dipastikan bukan termasuk kategori bangunan cagar budaya. Area bekas pembongkaran di bagian tengah akan difungsikan sementara sebagai ruang terbuka hijau. Masyarakat dapat memanfaatkan area tersebut untuk bersantai dan beraktivitas di pusat kota. RRI Surakarta, Mulyoto Isaan melaporkan.
1: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional di kota Solo berangsur naik. Pantauan RRI di Pasar Legi kemarin, kenaikan harga cabai dipengaruhi pasokan yang sedikit dari petani penghasil.
5: Samdika 160, kalau wingi nggih 50.
6: Setelah beberapa pekan komoditas cabai di pasar tradisional di Kota Solo turun harga, kini pada musim kemarau berangsur naik. Pantauan RRI, salah satunya di Pasar Legi Solo, kenaikan harga terjadi pada cabai rawit merah, cabai rawit putih. Untuk cabai rawit merah Rp60.000 dari harga Rp50.000 per kilogram, dan cabai rawit putih Rp30.000 kini menjadi Rp38.000 setiap kilogram. Sedangkan untuk cabai merah besar atau teropong turun harga Rp15.000 dari semula Rp20.000 setiap kilogram. Pedagang cabai di Pasar Legi Solo Miarsih menuturkan kenaikan harga terjadi dalam pekan terakhir ini secara bertahap. Dikatakan Miarsih, kenaikan harga komoditas cabai dipengaruhi pada musim kemarau ini banyak petani yang gagal panen karena banyak pohon cabai yang kering, bahkan banyak yang mati.
5: Kirangan ibu amargi nopo nggih pasar mboten enten tiyang niku sepi biang atone iki. mungkin wis merata bu niki ya nembe padus arto ngelok niki. Mboten ku mboten dibatasi. Kantor orderan iku di menawi orderan pun kathah nggih kathah sing segede.
6: Lanjutnya, saat ini pasokan cabai dari daerah penghasil Jawa Timur masih lancar. Namun demikian, Miarsih lebih memilih menyetok sesuai pesanan pelanggan dari rumah makan dan pedagang kecil. Sementara pedagang cabai lainnya, Jenny, menuturkan harga komoditas cabai mulai naik pekan ini. Kenaikan harga cabai berkisar Rp5.000 setiap kilogram.
7: Harga cabai hari ini yang mengalami kenaikan itu rawit merah atau seret dari harga Rp50.000 menjadi Rp55.000 untuk yang lainnya biasa.
6: Sementara komoditas cabai lainnya stabil seperti cabai merah besar dan cabai keriting hijau dan cabai keriting hijau Rp20.000 dan cabai keriting merah Rp25.000. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, tradisi estafet tunas kelapa Kuarda Jawa Tengah tahun 2026 resmi melintasi wilayah Kabupaten Karanganyar. Ketua Karcap Kuarcap Karanganyar Kurniadi Maulato mengatakan, selain memperkuat karakter disiplin generasi muda, giat estafet antar kabupaten ini juga diwarnai aksi bakti sosial bagi masyarakat.
8: Kuarda Jawa Tengah yang menyelenggarakan estafet tunas kelapa dalam rangkaian peringatan Hari Pramuka.
9: Kuarda Cabang Gerakan Pramuka Karanganyar resmi menerima panji estafet tunas kelapa 2026 dari Kuarcap Sragen dalam upacara timbang terima di lapangan Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Keramat Karanganyar. Penyerahan tunas kelapa dilakukan langsung oleh Kamabicap Sragen Sigit Pamungkas kepada Ketua Kuarcap Karanganyar Kurniadi Maulato sebagai bagian dari rangkaian Hari Pramuka ke-65 tingkat Jawa Tengah. Ketua Karcap Karanganyar Kurniadi Maulato menyampaikan kegiatan estafet ini bertujuan menanamkan jiwa kedisiplinan, patriotisme, serta mengenalkan gerakan pramuka lebih dekat kepada masyarakat Karanganyar. Kurniadi menambahkan sebanyak 40 personil diterjunkan mengawal tunas kelapa melintasi rute Kebak Keramat hingga titik penyerahan ke Kuarcap Surakarta di Kampus 2 ISI Surakarta.
8: Kita menerima penyerahan tunas kelapa dari Kuarcap Sragen. Tujuan penyelenggaraan estafet tunas kelapa ini antara lain mempertahankan tradisi, kemudian juga membentuk generasi muda kita punya karakter disiplin, kemudian rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa.
9: Di sisi lain, Kamabicap Sragen Sigit Pamungkas mengatakan rangkaian kegiatan di Karanganyar juga diisi perkemahan ranting dan bakti sosial berupa cek kesehatan gratis serta pembagian bantuan perlengkapan sekolah bagi puluhan anak yatim. Sigit menegaskan estafet berantai menuju puncak acara di Kabupaten Banyumas ini membawa pesan moral pentingnya kerjasama tim dan daya juang generasi muda.
10: Untuk mencapai satu tujuan, kita ini harus saling bersinergi. Satu dengan yang lain meneruskan estafet kepemimpinan, estafet semangat, sehingga kerja kolektif ini akan bisa mencapai tujuan.
9: Seluruh rangkaian estafet tunas kelapa di wilayah Solo Raya ditargetkan selesai sebelum puncak peringatan Hari Pramuka tingkat Jawa Tengah yang digelar pada 9 September mendatang. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
1: Estafet tunas kelapa ETK sudah masuk wilayah Klaten. Rombongan Kuarcap Sukoharjo yang membawa tunas kelapa tiba di wilayah Cawas Klaten pada Selasa siang disambut meriah anggota pramuka Kuarcap Klaten. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
11: Tujuan diadakan ETK yaitu untuk menumbuhkan rasa patriotisme terhadap generasi muda.
12: Estafet tunas kelapa ETK kini sudah memasuki wilayah Kabupaten Klaten setelah sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Serah terima estafet tunas kelapa tersebut dilakukan Kuartir Cabang Kuarcap Kabupaten Sukoharjo kepada Kuarcap Klaten yang diterima langsung Wakil Ketua Organisasi dan Hukum Pramono Agus Wijanarko. Serah terima estafet tersebut berlangsung di SD Negeri Nanggulan, Kecamatan Cawas dengan melibat ratusan anggota pramuka di Klaten. Penyambutan berlangsung sumeriah dengan berbagai kesenian. Demikian Wakil Ketua Pembina Anggota Dewasa Kuarcap Klaten Zainal Abidin kepada RRI.
11: Prajurit TNI mendampingi sepanjang perjalanan dan juga masih arah-arahan mobil seperti mobil BBBD, Polsek, Ambulan, dan tak lupa ada mobil CR untuk memberi penjelasan terkait dengan kegiatan ETK sepanjang jalan.
12: Dikatakan kegiatan ETK tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme kepada generasi muda dan untuk mengenal seorang tokoh besar dan seorang pahlawan yakni Jenderal Sudirman. Humas Kwarcap Klaten sekaligus Ketua Panitia Penyambutan Puspa Inggar Hastuti mengatakan estafet Tunas Kelapa kembali akan berlangsung Rabu 2 September 2026 menuju Kabupaten Boyolali. Kwarcap Klaten akan mengerahkan ratusan anggota pramuka untuk kegiatan masing-masing etape terdiri dari pasukan inti 61 orang, pasukan pendukung 62 orang, dan pasukan penggembira seperti Hania Dramben, Hadro, dan juga Duta Jenre.
13: Kuaran cabang Klaten kami melalui 5 etape, yaitu etape Klaten Tengah, Klaten Utara, Ngawen, kemudian Karanganom, Polan Harjo. Dan nanti akan kita serahkan ke kuaran cabang Boyolali.
12: Puspa Inggar Hastuti juga menyebut kegiatan estafet Tunas Kelapa tersebut dalam rangka memperingati Hari Pramuka. Estafet akan berakhir pada 10 September mendatang di Banyumas. Sebelumnya, kegiatan kepramukaan juga berlangsung di lapangan Barepan Cawas, yakni upacara memperingati Hari Pramuka Tingkat Kabupaten Klaten tahun 2026 dengan pembina upacara PC Sekda Klaten Jaga Purwanto. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
14: Fokus hari ini.
1: Pemerintah Kabupaten Boyolali mulai menyalurkan program unggulan berupa bantuan seragam dan lembar kerja siswa LKS gratis secara perdana bagi siswa baru tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bupati Boyolali Agus Irawan mentargetkan pembagian secara bertahap selesai pada akhir September 2026.
15: Semoga nanti menjadi semangat tersendiri anak-anak untuk terus belajar.
16: Pemerintah Kabupaten Boyolali perdana menyerahkan seragam dan LKS gratis bagi siswa kelas 1 sekolah dasar atau SD serta kelas 7 sekolah menengah pertama atau SMP. Pada tahap awal, pembagian difokuskan di dua wilayah yakni Kecamatan Mojosongo dan Kecamatan Boyolali. Setiap siswa menerima 3 setel seragam terdiri dari OSIS, pramuka, dan batik, serta 11 modul LKS untuk SMP dan 8 untuk SD. Pembagian secara simbolis dilakukan Bupati Agus Irawan bersama anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Boyolali. Ditemui setelah membagikan seragam, Bupati Boyolali Agus Irawan berharap program ini nantinya mampu meringankan beban ekonomi orang tua sekaligus memicu semangat belajar para siswa.
15: Alhamdulillah ini kita sudah bisa membagikan, semoga nanti menjadi semangat tersendiri anak-anak untuk terus belajar dan juga sedikit banyak bisa meringankan mungkin beban dari wali murid atau orang tua murid.
16: Bupati Agus Irawan mentargetkan seluruh penyaluran seragam dan LKS gratis ke sekolah-sekolah se-Kabupaten Boyolali dapat rampung pada akhir September 2026, lebih cepat dari target kontrak di bulan Oktober. Khusus untuk tingkat SD yang berupa pakaian jadi, Pemkab memberikan tenggat waktu 1 minggu bagi orang tua untuk melakukan penukaran jika terdapat kesalahan ukuran. Bantuan ini turut disambut gembira oleh para siswa penerima manfaat. Salah satunya Mahirakil Arsifa Pelopor, siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Boyolali. Dirinya mengaku bantuan seragam yang diberikan bisa membantu beban ekonomi keluarganya.
17: Tentunya senang sekali ya, bisa sedikit meringankan beban orang tua. Masih seragam SD, semoga lebih berprestasi di SMP 2 Negeri Boyolali ini.
16: Pembagian seragam sendiri dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah. Dari rincian anggaran, Pemkab Boyolali mengalokasikan sekitar Rp502.020 per siswa SD untuk seragam dan LKS, serta Rp541.600 per siswa SMP. Nantinya pemberian seragam dan LKS gratis ini juga akan dievaluasi dan mengusulkan kembali anggaran bersama DPRD agar program ini dapat menjangkau seluruh sekolah secara merata pada tahun berikutnya. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
1: Kebijakan seragam sekolah di Boyolali merupakan bagian dari sistem pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai kesetaraan, kedisiplinan, dan identitas kolektif peserta didik. Selengkapnya berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
18: Selamat pagi. Kebijakan seragam sekolah di Indonesia merupakan bagian dari sistem pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai kesetaraan, kedisiplinan, dan identitas kolektif peserta didik. Meskipun telah diatur melalui Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022, pelaksanaan kebijakan ini masih memunculkan berbagai persoalan, mulai dari beban ekonomi, resistensi sosial, hingga tekanan psikologis bagi sekolah. berpendapat kebijakan seragam sekolah berdasarkan regulasi yang berlaku serta mengevaluasi dampaknya dari aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Disinyalir, regulasi baru memberikan fleksibilitas dan penghargaan terhadap keragaman. Namun implementasinya belum merata dan masih menyisakan persoalan di lapangan seperti komersialisasi seragam dan ketimpangan bantuan. Implikasinya diduga menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berpihak kepada kesejahteraan peserta didik, serta perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keadilan dalam pendidikan. Perlu kita apresiasi menyikapi berbagai polemik terkait seragam sekolah. Pemerintah Kabupaten Boyolali menerapkan seragam dan LKS gratis untuk siswa SD, SMP yang dibiayai APBD tahun 2026 dan dibagikan bertahap dan ditargetkan kelar atau rampung pada September 2026 meski nilai kontrak berakhir pada Oktober 2026. Pemberian seragam dan LKS gratis dari pemerintah Kabupaten Boyolali untuk siswa baru merupakan program unggulan. Berharap pemberian seragam dan LKS gratis tersebut menjadi semangat para siswa untuk terus belajar dan sedikit banyak bisa meringankan beban wali murid dan berharap tahun berikutnya masih dianggarkan dengan melihat kekuatan anggaran. Demikian komentar.
1: Di sebuah tempat di kampung Dolanan Sidowayah Klaten, permainan yang dulu akrab dengan masa kecil generasi terdahulu dihidupkan kembali sebagai ruang bermain sekaligus belajar bagi anak-anak di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. Tak ada pula suara game dari layar telepon seluler. Namun yang terdengar hanya keriangan dan sorak ketika permainan tradisional kembali menjadi bagian dari dunia mereka. Berikut tentang hal itu selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini.
14: Itu sarana untuk mereka yang dulunya tidak mengenal atau belum tahu, kita sarana untuk bermain berkelompok. Dalam kelompok itu salah satu membangun suatu kerjasama atau gotong royongan.
19: Suara tawa anak-anak terdengar pecah. Ada yang berlari, melompat, saling mengejar, hingga berusaha menjaga keseimbangan. Tak tampak seorang pun anak yang memegang telepon genggam. Yang ada hanyalah permainan tradisional dan keceriaan bermain bersama. Suasana seperti inilah yang coba dihidupkan di kampung Dolanan Sidowayah, Klaten. Sebuah ruang bermain sekaligus belajar yang lahir dari keprihatinan anak-anak muda desa terhadap semakin jauhnya generasi muda dari permainan tradisional. Berawal pada tahun 2016, para pemuda bersama BUMDES mulai memanfaatkan sebuah tempat yang sebelumnya tidak terawat. Dengan semangat gotong royong, tempat tersebut dibersihkan dan perlahan dikembangkan menjadi kampung Dolanan Sidowaya.
14: Dari anak-anak muda, salah termasuk saya juga, tahun 2016 merancang yaitu rasa keprihatinan dari kita terhadap anak-anak yang sudah nggak mengenal permainan tradisional, terus banyak mainnya yang dikenal hanya game-game permainan di HP. Dan itulah kita dengan anak-anak muda yang ada di kampung kami, kita ngopi-ngopi, berembuk-embuk, akhirnya terus-teruslah suatu tempat yang dulunya.
19: Kini berbagai permainan tradisional menjadi daya tarik utama, mulai dari lompat tali, bobak sodor, engklek, engrang, teklek, hingga permainan kelompok lainnya. Anak-anak tidak sekadar bermain, tetapi diajak berinteraksi, bekerja sama, sekaligus belajar memimpin kelompok. Satu kelompok terdiri dari 20 anak dengan didampingi seorang trainer. Mereka bergantian mengikuti berbagai permainan dalam kegiatan outing class. Dari sinilah nilai kebersamaan dan gotong royong dibangun. Bahkan pengelola mengaitkan permainan tradisional dengan nilai-nilai Pancasila.
14: siswanya sekitar 200 bahwa nanti bisa hadir ke Kampung Dolanan dengan kita bermain konsep dalam arti suatu kelompok, tidak semuanya nanti bermain engklek-engklek semua ataupun baksoter-baksoter semua. Di situ nanti sekitar 200 itu dibagi sekitar 10 kelompok dan satu kelompoknya itu bisa 20 orang dan dari 20 orang itu ada suatu trenernya, trainer atau pendamping sebagai struktur melakukan kegiatan-kegiatan dan dalam kegiatan itu ada berapa menit karena kita untuk outing class itu biasanya kita buka dari jam 8 nanti sampai jam 2 siang itu sudah closing. Nah itu bagaimana untuk memanfaatkan itu sarana untuk mereka yang dulunya tidak mengenal atau belum tahu kita sarana untuk bermain berkelompok. Dalam kelompok itu salah satu membangun suatu kerjasama atau gotong royongan mereka bahwa kalau di game itu bermain sendiri, kalau untuk suatu permainan.
19: Tak hanya permainan tradisional, Kampung Dolanan juga terus berinovasi. Pengelola BUMDES mulai mengembangkan edukasi tentang pemanenan air hujan atau siklus air. Anak-anak diajak memahami dari mana air berasal, bagaimana menampung air hujan, hingga pentingnya menjaga air agar tetap bersih. Pengembangan Kampung Dolanan juga melibatkan masyarakat. Produk UMKM seperti telur asin, ikrol, keripik, hingga ekoprint dikemas dalam paket wisata. Petani dan pemilik kerbau pun dilibatkan dalam kegiatan membajak sawah sebagai bagian dari pengalaman edukasi. Dengan demikian, manfaat wisata diharapkan tidak hanya dirasakan pengelola tetapi juga masyarakat desa. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
1: Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Rabu 2 September 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Boyolali mulai menyalurkan program unggulan bantuan seragam dan lembar kerja siswa LKS gratis secara perdana bagi siswa SD dan SMP. Sejumlah pemulung dan warga terdampak TPA Putri Cempo mendatangi Balai Kota Surakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah diawali dengan teh hijaunya tulus gitu ya. Kalau Anda sudah mengawali pagi hari ini dengan teh apa? Teh hijau atau teh manis atau mungkin teh susu atau matcha gitu ya. Apapun pilihan minuman Anda pagi hari ini, pendengar yang pasti tetap semangat untuk menyongsong pagi hari ini sampai nanti kelar aktivitas Anda, dan mudah-mudahan Anda diberikan kelancaran, kemudahan serta hasil yang sesuai dengan harapan Anda pastinya. Surakarta pagi ini bersama saya Rianani Surya dan pengarah acara Matius Senggono, ada juga teman-teman dari IAIN ya yang lagi menemani saya siaran pagi hari ini. Ada Faisal, ada Hanan. Dan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di Surakarta pagi di WhatsApp kami 081390015525 dan di telepon di 02716380555. Kabar gembira untuk para siswa SD dan SMP terutama di Kabupaten Boyolali ya. Adanya apa namanya? Pelayanan pendidikan melalui seragam sekolah gitu dan lembar kerja siswa. Nanti Anda bisa juga bergabung di bincang pagi kami mengenai topik kita pagi hari ini, peningkatan pelayanan pendidikan melalui seragam sekolah dari khususnya di Kabupaten Boyolali. Surakarta pagi ini menemani pagi hari Anda sampai nanti jam 10 pagi.

0: Surakarta pagi ini dengan penuh semangat. Penuh semangat saya karena pagi hari ini saya ditemani dengan pengarah acara saya yang setiap pagi selalu ngajak berantem. Itu bagian dari dinamika kehidupan gitu ya. Jadi jangan lurus-lurus saja. Dan Surakarta pagi ini mau mengupdate dulu bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini. Seperti biasa di hari Rabu jadwalnya Pak Parimin dari Pasar Nusuan Solo. Dan kami sedang berusaha untuk menelponnya dan langsung tersambung. Halo, selamat pagi Pak Parimin.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabarnya, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah, binaringan sehat.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan nih pastinya ya?
1: Ya pas, roti sumbu.
0: Roti sumbu, roti sumbu sama kopi atau sama teh?
1: Kopi pahit.
0: Kopi pahit ya, jangan terlalu pahit karena hidup ini sudah pahit. Pak Parimin, monggo silahkan untuk mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini khususnya di Pasar Nusuan Solo. Silahkan Pak Parimin.
1: Oh ya, ya saya awali. Roti sumbu saya taruh meja dulu.
0: Iya, nanti dilanjut ya.
1: Nanti lanjut, saya siaran. Saya awali dari cuaca di Pasar Nusuan, mendung Mbak. Oke. Ini sumuk mau hujan kelihatannya. Memang mendekati hujan karena kemarinnya udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Ini saya awali dari harga cabai besar merah Mbak. Batuk keselan. Cabai besar merah per kilo Rp24.000 Mbak.
0: Oke.
1: Terus rawit yang merah namanya cabai seret itu Rp55. Terus rawit putih Rp40.000. Terus yang hijau besar buat asem-asem itu Rp25.000. Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek Rp35.000. Terakhir buat lalapan Mbak itu Rp40.000, hijau botol itu khusus buat lalap.
0: Iya.
1: Yeah. Ini tentang cabai ya sedang-sedang saja ini harganya. Terus masuk ke gula pasir Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Gula pasir naik sedikit ini biasanya 17,5 ini 18.000 lagi
0: mudah. Oke. Okay.
1: Terus gulaku per kilo 19, yang merek Rosbrand 18,5. Jadi gula naik sedikit nih.
0: Oke, baik.
1: Terus masuk tepung ya Mbak?
0: Iya.
1: Tepung masih biasa, yang curah itu 9.000, yang segitiga biru itu 12, yang cokro kembar sama mirip nih. Terus sekarang masuk kacang ya Mbak?
0: Iya Pak, monggo silahkan.
1: Kacang tanah per kilo Rp42.000, itu yang bagus. Kacang hijau yang super 34, yang biasa 30. Terus kacang kedelai putih buat bahan tahu dan tempe itu Rp12.500 Mbak. Terus sekarang ya saya tetap pakai jaket ini. Persiapan jaket, HP, ya, perlengkapan, helm, kacamata. Ini saya meluncurkan di langgu ini Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Di sana ya mendung sama sumuk. Ya, sampai sana Mbak. Sekarang rojo lele di sana ya 18.000 per kilo. Yeah. Rojo sempat 16.500. Terus sempat biasa itu 15, yang paling ringan 14,5 itu Mbak. Sekarang mau balik arah Mbak.
0: Siap.
1: Ya, ke Karang Pandan Ngargoyoso di sana. Ya, ya mendung merata ini kata. Sampai sana Mbak, ada mentik wangi di sana. Okay. Rp18.000 Mbak mentik wangi di sana.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, jadi mirip-mirip sama lele. Balik ke Solo ya Mbak?
0: Baik.
1: Ya, mau goreng-goreng sekarang.
0: Minyak ya? Berapa minyak Pak?
1: Minyak naik sedikit 2.500 per kilo.
0: Okay.
1: Jadi 20.500. Terus ya merek Sanko Bimoli itu per liter 24, yang 2 literan itu biasa 46. Jadi masuk ke Brambang dan Bawang ya Mbak?
0: Siap.
1: Ya, Brambang pilihan ini 32 per kilo. Bawang Kating super ini 37 per kilo. Terus masuk Brambang Bombay 26 per kilo Mbak.
0: Iya.
1: Terus Blue Jawa yang super itu 24. Batas itu.
0: Ya.
1: Warnanya sama 24. Terus gula yang biasa itu sedang-sedang itu 22 per kilo. Sekarang terakhir Mbak.
0: Oke.
1: Telur kuningannya 2 ada.
0: Aman ya?
1: Aman. Nanti Mbak Ria sama Mbak Nur.
0: Iya.
1: Buat sarapan pagi cocok di kuningan 2 Mbak.
0: Iya benar, sama kecap gitu ya.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Per kilo 23.500 telur.
0: Oke, baik.
1: Terus buat penutup daging ayam dan daging sapi.
0: Iya. Yeah.
1: Daging ayam biasa masih 40. Daging sapi 140, super itu Pak buat bakso.
0: Baik.
1: Sekarang promosi Mbak.
0: Monggo silakan.
1: Ya, berhubung ini usai hari ulang tahun Republik Indonesia yang 81 sudah rampung ya.
0: Sudah selesai.
1: Ini belanja biasa kan, ayo belanja di pasar tradisional. Karena apa? Ya rame lagi seperti 17-an itu loh gitu.
0: Baik. Sudah ya Pak ya, aman ya semuanya ya. Oke.
1: Aman,
0: ditunggu ya. Pak Parimin untuk belanja di Pasar Nusuan gitu ya. Cari aja kiosnya Pak Parimin, udah semua udah hafal gitu ya. Pak Parimin terima kasih ya untuk waktunya pagi hari ini sudah mengupdate harga bahan pokok di Pasar Nusuan Solo. Selamat melanjutkan sarapan roti sumbunya. Baik, terima kasih Pak Parimin. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ria. Ya.
0: Baik, terima kasih. Iya. Pak Parimin sajakah yang mengupdate? Oh, pengarah acara saya satu lagi. Oke, satu lagi dari Mbak Ceni. Oke, Mbak Ceni itu dari Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo ya. Oke, bagaimana kalau di Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo harga bahan pokok untuk pagi hari ini apakah ada yang naik atau mungkin harganya stabil-stabil saja? Mbak Ceni ini biasanya kalau jam segini lagi sibuk nganterin anak sekolah gitu ya, dan biasanya minggir dulu terus mengupdate harga bahan pokok untuk pagi hari ini. Ya, dan ini masih menelpon. Iya, soalnya begitu bilangnya, ini lagi naik motor Mbak Ria katanya gitu. Nah, untuk pro satu di spesialkan berhenti dulu di pinggir jalan, tapi sepertinya Mbak Ceni ini lagi serius banget dia motor, jadi tidak tidak kedengaran telepon kita begitu ya. Masih kami berusaha menghubungi Mbak Ceni bagaimana harga di Pasar Insinyur Soekarno Soekoharjo ya. Anda nanti bisa bergabung bersama kami pendengar, tema kita atau fokus kita pagi hari ini peningkatan pelayanan pendidikan melalui seragam sekolah khususnya di Kabupaten Boyolali ya, untuk SD dan SMP kalau tidak salah tadi saya membaca di warta pagi hari ini tadi. Tidak bisa terhubung Mbak Ceninya, baik. Kita mengupdate saja perkiraan cuaca untuk pagi hari ini dari BMKG Jawa Tengah untuk hari Rabu 2 September 2026. Untuk Kota Boyolali cerah, Klaten cerah, Sukoharjo cerah, Wonogiri cerah, Karanganyar cerah, Sragen cerah, Surakarta cerah. Pagi hari ini semuanya diprediksi BMKG cerah walaupun mataharinya juga belum begitu bersinar ya untuk pagi hari ini. Tadi seperti di info Pak Parimin juga di Nusuan agak sedikit mendung-mendung gitu. Yang penting hatinya tidak mendung, harus tetap semangat jalani hidup ini atau hari ini dengan segala aktivitas atau mungkin pekerjaan yang sudah ada di depan mata kita. Suhu bervariasi antara 21 sampai dengan 36 derajat Celcius. Itu tadi update cuaca dari BMKG Jawa Tengah. Sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta,